salah satu komoditas unggulan daerah melalui penyelenggaraan Festival Kakao Lampung Timur di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Wajibara. Kegiatan yang dibuka Bupati Lampung Timur, Ella Situntiyamah, menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, petani, pelaku usaha, akademisi, lembaga pendamping dan masyarakat dalam membangun industri kakao yang berdaya saing. Mengusung tema transformasi kakao Lampung Timur, festival ini menjadi wadah untuk mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta hilirisasi kakao agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Bupati menegaskan pengembangan kakao tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi, tapi harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan hingga pemasaran yang mampu memberikan nilai tambah bagi petani. Demikian sikam Leonardo Dimpasya melalui Tunggadewa Kecajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang.
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Weh, satu tengganes ta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tenno make kawai baru mone. Anak liat mone nambi pagi sekul kas meratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepa ipa ni duit. Dang duit ngakon na no. Ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
4: Allah, dah kani nyak ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mone nyak kacau ngicik ko tetangga. Hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
3: Weh, apilah kepusingan mulai Medi. Bangok. Kau, nyak sama aku gigi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa, mak gawi ni pamer kawai lau, pamer belanga lau. Anak nambi kulanya kulkas ni baru mana? Hah, palingan nesa ngahutang. Kima dia ngredit? Atau dang ya jak ngaku nendang nesa. Jadi apa ni duit mana?
4: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Kadue tok ko hoke mau iri, jema hoke ni jema. Ma usah niku iri we hoke mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena gaw kerjaan ni api ngopok ku tetangga, ngicik ko tetangga, uli ko kiri ko kaya mo nasa susi, kaduta lagi.
3: Alah kaduta haman pa ni ko, Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi, tanaman jagung mo de kebon. Mausah ni ko ngukus ko nya. Haduh haman ta ni ko, tak kunduk nutup.
5: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

0: Nah, itu si Medi lagi ngapain ya? Dia senyum-senyum sendiri, ketawa sendiri. Ada apa lagi dengan si Medi itu? Jangan-jangan dia tuh stres ya. Medi! Medi! Kamu lagi ngapain, Medi? Kok kamu senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri? Aduh, Med. Kok kamu kayak orang stres sih, Med?
1: Stres. Kak Susi, stres kamu ngomongin saya, enak aja kamu itu. Emang kamu gak lihat ya? Hari ini aku lagi seneng banget. Karena saya baru dapat fulus. Lihat nih, banyak kan fulus saya. Saya jadi orang kaya.
0: Fulus?

0: Ati pai lamun kidah yuyuh jadi kudan. Kadus apa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijajah yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah yuyuh ko jo. Cak bang tano lamun yuyuh, lamun bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ko yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Kurang ajak tetangga no no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepannya ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepannya tetangga sebelah. Mak pernah nyangka hopo tetangga zaman ni ku.
2: Yelah, kasa-kasa ni ku kayak mana? Aju kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sih nuwak batang ni kandu di ija mak ngedot mak baki kemak ni ku? Aji di ija nambi yuyu ke nambi kecah mengado yuyu mawan. Pokoknya mengado si baki ni sengepok ku yuyu jika mak ni ku.
1: Tetangga mak wah sekali, weh ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Kalian kandungnya sah.
2: Dah mune, cak bang luangan. Hagang itok kenyuyuh dua balak. Hadupan ni ku ngetok kenyuyuh mu di juyuh lamban ku.

0: kaya katong may lamban ni Hulun sa Assalamualaikum, Kuku, na ngayong kayong ni Kuya Luwa, watsaka, kaya mo tamo sa?
1: Kini ko law, niya juga daco etikanya law juga, ni ko mabayang arisan, ni ko tumbay mangsa, no, no, tama, si kabayang unya, gata niya mangsa, ni ko mabayang.
0: Lola niya mga bayak, Medi. Niya ang pajak mali hapo, ang pajak mali skincare. Niya mga jak lulas pabayakan ko di RT si Kam Dudi. Lola niya mga bayak.
1: Niya juga kang beli, we. Buto niya. Siya nutok arisan niya. Buto Allah ni kunya susip niya. Nako buta seko buka ni kunji. Tanggung jawab niya kemana. Bangsa seko po nagatopeng.
0: Niya mga bayak. Terus apa mana?
1: Bayak, bayak. Pokoknya bayak. Kutunggu ni kunilamban ko. Kutunggu.
0: Niya makong na duit. Ako apa ko niya? Makong na duit niya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3: Ajo da kawai si ku haga kunya sayo kawai ni kelap kelip gugur kerji kik manewat abek abek ni majuntai cocok nian pakainya bantukan dalam bani pak lurah keren hal kidang yo yolo jutaan ih kidang budak amalama api-apilah sepertinya maki kawai keren kawai heboh indilak liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal kawai ku keren tahan banyak mabu duit juga lalalalalalala nyak sambil nyanyi pula tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru
1: Allah Susi membantu koroniku
3: iyo membantu mak bangi we jama tetangga masa kamu membantu
1: ya Allah kawai mu kelap kelip pada gua lampu
3: masa
1: ya Allah berjuntai berjuntai kaji Allah
3: kada
1: gua nang tancep
3: lah ya
1: sadu lau Susi beli di pan iku si
3: beli di mall lah. Kiko gue kerja sekali keren gue kerja mangan dari pasar-pasar biasa walaupun di mall.
1: Agalanya nggak beli kok kajong kok.
3: Alamak mampu mahawat ke tisa injes mahal mahal regani. Agak pandai juga pirah ganza. Bujuta-jutaan pokok neh.
1: Mahal. Si
3: mawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabel tebang kena tanu ribah.
1: Jatuh

0: Ano, panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya ngambil ikut enggom nih. Ya, walaupunnya juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Kita santeria di pantai.
7: Emang kamu mau mandi, Fa?
6: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
7: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
6: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
7: Ah, yang benar.
6: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
7: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
6: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
7: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
6: Ada yang datang, Mbak.
8: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: pasir putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.
1: Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat tapi tetap saling menghargai, itu Pancasila.
2: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
1: Ringan tangan, nggak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
3: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
4: Iya, Sintan, Sintan.
3: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kan dulu, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
5: Eh, gak apa-apa, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
4: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
5: gitu
4: di sini.
5: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
6: Iya, udah lah.
4: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
6: Masih belum punya.
4: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
5: Udah 3 tahun kan ya?
6: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
5: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
7: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Ya, minum lagi masih bersama perempat RRI Bandar Lampung ya, di kesempatan Mayugani Shinji masih bersama si Kambang dan saya Ngajani dalam program Cerah Launi Pagi Gani ya. Ya, kami informasikan masih seputar pembahasan tentang energi terbarukan. Kelapa sawit dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Selain didukung ketersediaan bahan baku yang melimpah, pemanfaatan sawit sebagai sumber bioenergi juga dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia, M. Hadi Nainggolan mengatakan, seluruh bagian tanaman kelapa sawit memiliki nilai ekonomi untuk dikembangkan menjadi energi terbarukan, tidak hanya minyak sawit atau crude palm oil atau CPO yang dapat diolah menjadi biodiesel. Biomasa sawit seperti tandan kosong, cangkang, pelepah hingga batang sawit juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi.
1: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
2: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
3: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Banjir datang,
4: tanah longsor. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Mina Mogi, anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh merespon putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273/PUU/13/2025, yakni putusan yang melanggar operator yang melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Menurutnya putusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Soleh menilai banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang tadi beli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. Putusan MK ini sangat berarti bagi masyarakat. Masyarakat sering dirugikan dengan hangusnya sisa kuota internet yang sudah mereka beli. Walaupun sisa kuota tersebut mungkin tidak memberikan keuntungan bagi operator, tapi bagi masyarakat tetap memiliki nilai, kata Soleh dalam keterangan persnya di Jakarta Minggu 26 Juli 2026. Informasi selanjutnya. Semangat kebersamaan antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah kembali terlihat dalam kegiatan karya bakti serentak memperingati hari ulang tahun Kodam 21 Raden Inten ke-1 tahun 2026. Aksi gotong royong yang dipusatkan di Pasar Perumnas, Jalan Gunung Raja Basaraya, Kelurahan Perumnas, Wai Halim, Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung, Jumat 24 Juli 2026, menjadi wujud nyata kepedulian terhadap kebersihan lingkungan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Demikian sikam Leonardo Hendun Pasya, Molo Putungga, di Wage Cajam selanjutnya.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Maju Adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik, sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
3: Dunia ini kes, nesornya ini yang.
2: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Bud, kau masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
4: Ih, kamu kayak gak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak tahu. Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
3: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu gak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
2: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok

0: bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja.

0: terus.
1: Emang kenapa? Gue baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
2: Enggak. Gue mau pergi aja. Gue lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek.
1: Sendirian ya? Sini dulu. Sini.
3: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
1: Enggak sih, tadi sama temen. Cuman dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
3: Ih, kakak, bisa aja deh.
1: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
3: Boleh, kak. 08.
1: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuman saya cakep. Cakep gak?
2: Cakep, cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
1: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
5: Bulan suci Ramadan, Lampung memiliki tradisi yang unik yang disebut belangiran atau belangiran, yakni ritual mandi untuk mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tradisi ini diharapkan mampu menjauhkan hati dan jasmani dari rasa benci, dendam, sombong, iri hati atau dengki agar lebih khusyuk lagi selama menjalankan ibadah puasa dari awal hingga selesai nanti. Proses belangiran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat bersama tokoh adat, pemuda-pemudi, hingga petinggi pemerintahan. Selain bentuk rasa syukur dalam menyambut dan memaknai datangnya bulan Ramadan, tradisi belangikan Lampung ini juga bertujuan sebagai upaya melestarikan sekaligus melindungi budaya daerah Lampung agar tidak punah seiring perubahan zaman. Aktivitas dimulai dengan puluhan muli mekanai atau pemudi dan pemuda Lampung yang berbaris rapi dengan membawa talam berisi tangkai padi, bunga tujuh rupa, dan sekam yang sudah dibakar. Setelah membasuh sebagian anggota tubuh dengan air langir, satu persatu muli mekanai ini masuk ke dalam sungai. Kemudian, mereka saling menyiramkan air satu sama lain. Di dalam sungai itulah tradisi mandi untuk menyucikan diri berlangsung. Biasanya, masing-masing dari anggota keluarga mengikuti prosesi ini, mendapatkan satu gayung air langir untuk memulai mandi. Beberapa perlengkapan yang digunakan dalam prosesi belangikan, yaitu air langir, bunga tujuh rupa, daun pandan dan setanggi. Air langir sendiri adalah air yang diambil dua hari sebelumnya dari tujuh sungai atau mata air yang berbeda di sekitar sungai yang akan dijadikan tempat berlangsungnya acara tersebut. Mengingat semakin kritisnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman saat ini, momen tahunan dari tradisi belangikan Lampung adalah wujud kepedulian masyarakat Bener Lampung terhadap budaya warisan nenek moyang kita. Betapa keanekaragaman budaya yang ada di seluruh Nusantara ini sangatlah indah dan unik jika kita selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikannya sepanjang waktu.

Indonesia itu orang, dia pasti temen yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio, isinya campur-campur tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah, itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis, tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngading di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Iya silakan masuk Pak.
4: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu Pak?
5: Begini Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
4: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
5: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
4: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
5: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
4: Hah?

0: tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Teknologi downtime ya, atau waktu ketika sistem tidak dapat diakses, seringkali menjadi kendala dalam industri teknologi informasi atau TI yang menggunakan sistem digital. Nah, dalam lingkungan bisnis yang semakin mengandalkan sistem digital, downtime tidak lagi hanya berdampak pada sistem TI, tapi juga pada keberlangsungan operasional perusahaan, kata VP of Marketing Business Gio Harisyagam dalam keterangan resmi di Jakarta Minggu. Hari menyampaikan, seiring percepatan transformasi menuju smart manufaktur, perusahaan semakin mengandalkan sistem digital untuk mendukung proses produksi dan operasional. Nah, Minamogi di sisi lain, meningkatnya ketergantungan pada aplikasi dan data membuat risiko downtime menjadi tantangan yang dapat mengganggu produktivitas hingga menimbulkan kerugian bisnis. Dikatakannya, downtime menyebabkan gangguan pada server ya, jaringan maupun infrastruktur TI, dapat menghambat proses bisnis, menurunkan produktivitas hingga menyebabkan kerugian finansial. Laporan The True Cost of Downtime 2024 mencatat bahwa rata-rata pabrik besar pada sektor industri yang diteliti berpotensi mengalami kerugian hingga 253 juta US dollar per tahun akibat unplanned downtime. Kerugian tersebut mencakup tentunya proses produksi, hilangnya pendapatan, biaya tenaga kerja, perbaikan darurat hingga keterlambatan pemenuhan pesanan. Maka dari itu ia menyampaikan kini industri mulai melirik hybrid cloud. Hal ini selaras dengan temuan Flexera 2026 State of the Cloud Report yang menyebut 73% organisasi telah mengadopsi hybrid cloud. Ya, Minamogi itu informasi ya, downtime sering jadi kendala IT yang menggunakan sistem digital.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo saya pandai.
2: Katan bawa keliaan, katan hati sapa saya pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.
3: Di padahal jo, nah dija, nah aduk asup nihando udah dija, madok maut si pandai kinya lorok dija.
4: Si, api gawi mo si?
3: As, haman penyeku haman pay, dinyak lagi kenyolok listrik dija, pusingnya setiap bulan bayar ratusan ribu, haman penyeku.
4: Maling listrik niku yo.
3: Maling
4: listrik kok bisa?
3: Banyak maling listrik lain, nanti kok kamar mau haman pay, karena ketenisan lain. Nyak jikan kerja cerita nih. Setiap bulan bayar ratusan ribu tu khuslah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak akan nyepok. Eh apa cakap ni kini nyak bayar ni cuti kan no.
4: Kan nasa maling listrik na gelang na susi. Angok kau ni ku bahaya.
3: Ya kan apa kamu dah yang buat punya maling listrik. Maling listrik. Apa cerita nyak maling listrik. Ya mau.
4: Ikut colok.
3: Ya nyak nyolok nyak rahasia. In mak kependayan kini nyak bayar ni. Karena luni cuti. Mak balik-balik.
4: Kau ni ku cuma PLN ni.
3: Widang dan iku di. Oh tetap tak sama semen dan iku sah.
4: Ay ku cawak kau ni ku.
3: Susi
4: maling listrik.
3: Wih, apa mana usul? Susi maling listrik. Aduh, apa aja kepandainya sama tetangga? Kepan aja sayo.
5: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
6: John, gimana Pak De?
7: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
6: Loh, memangnya

kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan. Ugal

0: kan inya hagaluwak yo. Ki mobil tangga parkir di hadap ku jo. Hagaluwak di pamak motor ku jo. Medi! Medi! Aduh di pamonde Medi. Medi, tolong segar pe mobil mu wet ni hagaluwak.
1: Allah api api we ni kun jadi tetangga ribut ni hanapi lah.
0: Oi, tolong liak ku pe mobil mu no api mu ne mulai ku parkir di tengah bah ku lah. Apa cakar inya hagaluwak? Ki mobil pe disan.
1: Siut ni handon ni ku angkat tanah ngebah na we nyala ngilu duit mu nyak numpang markir ku dija.
0: Niku mau numpang markir, aku tak kecewa mawat. Niku ingat kami, niku parkir di sana. Mula cepat kau beli mobil lah. Kita lahan parkir.
1: Ada lagi juga mana? Kena ada kita tangga sirik, kayak sirik di macam mana? Cawa kau niku nak sirik tanda tak mampu.
0: Lain ulinya sirik atau tanda tak mampu lah. Mau duit kau ke arah beli mobil? Lo kena ulinya ngangon, nyak ada lahan parkir. Mula duit kau kebeliknya sabar kau di pekon lah. Katur ali kau pay mobil, mau nyak ada telio, nyak ada telio. Kata mau niku mak nyak lagi kena parkir di tengah bahko.
1: Kena ada macam mana? Sama agak sedekah sekali cuma tetangga. Pahala mau diaku. Kita mau lihat niku cerewet ni aku kena.
0: Allah, niku sama doa ami-ami ni moneh. Ngekinat aku mobil basing basing gawah. Inti ni Medi, kini ku haga ngebeli mobil yo. Angok ku pay uat lahan parkir mu mawat. Kiku ku kejikan niku ganggu tetangga. Malah ku kena sa hadu tu pandai kam tahu di lahan sesempit.

Nina Mogi, pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyebutkan bahwa program listrik desa telah menyentuh 65 kepala keluarga di Desa Sukamakmur, Kecamatan Belalau. Berdasarkan data pemerintah daerah, sebanyak 65 kakak telah dialiri listrik melalui program listrik desa. Sementara itu, 8 kakak masih dalam proses pemasangan secara mandiri, kata Bupati Lampung Barat Parosir Mabesus, bagaimana dikonfirmasi dari Bandar Lampung pada hari Minggu. Ia mengatakan kehadiran jaringan listrik diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari mendukung kegiatan belajar anak-anak pada malam hari hingga mendorong produktivitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dengan listrik, anak-anak bisa belajar lebih nyaman di malam hari, pelaku UMKM bisa meningkatkan produktivitas, aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar juga akan semakin baik, ujarnya. Informasi selanjutnya. Anggota Komisi 2 DPR RI asal Lampung, Riko Menoja, mendorong evaluasi ketentuan batas usia dalam pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama apabila dinilai menghambat penerapan sistem merit di lingkungan aparatur sipil negara. Menurutnya, pengisian jabatan strategis harus tetap mengedepankan kompetensi, integritas, kinerja, dan rekam jejak aparatur. Wacana mengenai ketentuan batas usia dalam pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama kembali menjadi sorotan. Kebijakan ini perlu dievaluasi agar tetap sejalan dengan semangat sistem merit sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, kata Riko, Minggu 26 Juli 2026. Demikian, Sikam Leonardo Hendim Pasya Malu Petungga di Wakil Jajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamagi jenah gam sigam ya Bang dan jenah ngantri minamagi dalam program cerah launi pagani. Saat ini waktu menunjukkan pukul 9.07 ya. Gam lanjut dalam program acara menyimak. Baiklah, gam buka apa ya di line telepon di nomor 255 saya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Siapa gelang nih?
1: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Hamzah Yusuf di Jambi. Apa kabarnya Hamzah Yusuf?
1: Alhamdulillah baik, sehat. Ini dengan
0: Bang Leon.
1: Bang Leon.
0: Iya.
1: Apa kabar nih Bang Leon?
0: Alhamdulillah Bang Leon juga sehat selalu, wawai ya.
1: Iya, lagunya nih lagu
0: Lampung,
1: apa ya?
0: Lampung. Kundang Ampai, Makota Bulamban, Dang Bimbang.
1: Yang kedua tadi apa tuh?
0: Makota Bulamban.
1: Iya, yang kedua.
0: Salam-salam silakan.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Leon. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Ini yang penelpon keberapa nih?
0: Ini Bang Leon baru buka ya, baru buka.
1: Oh, yang pertama ya. Alhamdulillah yang pertama. Kemudian ada Mbah Jarwo, ada Atim Bolo-Bolo, ada Bang Senin, ada Atu Atim, ada Bang Basir, ada Bang Pindi juga selamat pagi. Adanya ada Bang Caniago, ada Bang Nasun, ada Bang Arman Shah, ada Abdullah, ada Bang Edo ya. Untuk semualah tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Untuknya Bang Leon. Untuk Bang Leon, selamat pagi semua petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Hamzah yang ada di Jambi ya, sudah bergabung dalam program acara Nemu Nyimah ya, edisi 27 Juli 2026 di sesi pertama. Lanjut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang John. Yo, siapa gelang nih?
2: Senen.
0: Oh, Bang Senen. Nah, kalau Bang Senen, Bang Leon tanya lagi berarti kabarnya Bang Senen bagaimana? Sehat, unik ya. Ya, Bang Senen, lagunya yang sudah disiapkan ya, di sini ada Kundang Ampai, Dang Bimbang, Abang Ganteng. Yang mana?
2: Abang Ganteng.
0: Abang Ganteng, iya. Lanjut. Silakan.
2: Jaga bahasa. Semoga sehat. Jambi. Kundang Sambal Timur.
0: Iya,
2: kesuaran, Erin kesuaran, Jenggi kesuaran, Nordin Pulau Kasi, Dasan Pulau, Dasan Jara Jabasa, Wakil Pasangi,
0: iya,
2: Mama Kunti dan Wakil Kegelar. Mucap terima kasih ya.
0: Iya, jama-jama.
2: Kalau
0: sehat selalu. Amin, terima kasih doanya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Senen di Sukabumi ya, karib gabung. Lanjut, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leon.
0: Ya pun, topan ya.
3: Yo, api kabar nih Bang Leon?
0: Alhamdulillah sehat kabang nih Bang Leon ya.
3: Di Pahoman cerah yo.
0: Cerah cuacanya ya.
3: Mantap cuacanya.
0: Apa
3: lagu nih Bang Leon?
0: Lagu nih api jeno ya. Dang Bimbang Muti Devi, Kundang Ampai Hilambala, Kahut Julfikri.
3: Dang Bimbang sesuai iklan RRI, Dang Bimbang Dang Galau bisa melalui WhatsApp telepon seluler kata Bang Medi iklan
0: ini.
3: Jadi lagu ini Dang Bimbang.
0: Siap.
3: Salam ya Bang Leon ya.
0: Silakan.
3: Salam-salam Jemaah Mbah Jarwo di Lampung Timur, Jemaah Pak Suradi di Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, terus Muni Jemaah Bang Amir Lampung Timur, Kang Asep di Lempasing, selamat pagi menjelang dawah. Jemaah Bunda Selvi di Pulau Bacan, Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, terus Muni jemaah Mama Fungki di Darussalam, Maka tinggalan jama Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, Bang Ius Punduf Pidada, terus muni jama Bang Pendi di Oku Selatan, Kanabila Dewe Luni, Acibi di Panjang, Bang Gali di Teluk Petung Timur, Bang Bito, Pak yang di Gunung Batu, Bang Irin
0: ya, Bang Irin,
3: jama Ibu Ros di Kedamaian, Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usup Suamuni di Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, Kang Maman di Palang Besi, Bang Taufik Hidayat di Metro, Pak Basir di Pasar Tani Kemeling, Mbak Eni di Kemeling,
0: iya.
3: Bang Jaini di Sumber Agung Kemeling, Bang Hamham di Pringsewu, Bunda dari Misakura Muni di Pringsewu, Jama Waputri bersama Udone di Wehalim, Edo Saputra bersama Nenek Ni, Nenek Serati di Sukrami 2. Ketinggalan jama Minanwati di Serentem. Pokoknya jama Tuhun ini spesial jama Bang Leon sekeluarga.
0: Iya, iya, terima kasih ya.
3: Jama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ya, terima kasih kembali topan ya. Iya, ini lagunya sudah terputar ya. Gak mending sunpai, nanti Bang Leon buka lagi layanan telepon ataupun WA ya. Ya, lagu Mahkota Bulamban, Deni Tanjung.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Ija.
1: Si.
0: Api.
1: Api gawi mo si?
0: As, haman pa niku, haman pa. Dinya lagi kanya lock listrik Ija. Pusing ya setiap bulan bayar ratusan ribu. Haman pa niku.
1: Maling listrik niku yo.
0: Maling
1: listrik ko
0: bisa. Banyak maling listrik lain. Nanti kok kabar mau haman pa. Maling listrik. Kan ada lain. Nyak jikan kerja cerita nih. Kan setiap bulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusing ya ratusan ribu juga ki bayar. Mulanya nyak akan dipok. Ya pacaran nih kini nyak bayar nih cuti. Kena.
1: Sa maling listrik na gelang na susi angok ko ni ko bahaya
0: ya kapa mo na yung wat ko na maling listrik maling listrik kapa cerita niya maling listrik ya
1: maling ko colok
0: iya niya nyolok rahasia in mak kepandayan kanya niya bahaya karena luni cuti mak
1: balik-balik ko ni ko jema PLN
0: widang na ni ko di tetap gak sama semenda ni ko sa
1: ay ko cawa ko ni ko
0: widang na emang
1: api susi maling listrik
0: wih api mo na usul
1: susi maling listrik
0: ya Allah itu aduh kapa sih kepandainya mata tangga Anji sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih, makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita dampak besar untuk Indonesia.
1: Susi, buka kamu, buka kamu, bayar arisanmu, bayar arisan.
0: Api peguan mula rumah kayung-kayung jak luah lah. Kega kato melamban di hulun, so, assalamualaikum, koko, dengan yung kayung, niku jak luah, wacaha, kirimu tamu, sa.
1: Kini kulau, nyak juga daco etikanya lau juga niku mak banyak arisan niku tumbai mangsa no pertama sih kebayak unyeng gak tanya mangsa niku mak bayar
0: lo lenyak maga bayak medi nyak ampe jak beli HP ampe jak beli skincare nyak mana jak lunas kebayakanku di RT sekam judi lenyak maga bayak
1: nyak juga kagak beli weh butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah niku nya susi punya anak kebudak seko bukan niku nji tanggung jawab ke mana bangsa seko pun negara topeng
0: nyak lima maga bayak terus apa mana
1: bayak apa bayak pokoknya bayar aku tunggu nih kedelamban gua aku tunggu
0: ya makong kok ada duit aku apa konya makong ada duitnya
3: dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

0: Makan yuk. Makan apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri, tuh.
1: Iya, ayo.
0: Eh, enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
0: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
0: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Totalnya 100 ribu kak, pakai kantong plastik?
4: Enggak kak, terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
5: Pakai aja.
4: Enggak ah, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu kan?
5: Oh, gitu.
6: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkungan

0: tanda-tanda agang hutang mana mula singgah di warungku di Ija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya kada kilo no. Kuku gapika, gula gapika, iwa asin gapika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Dipawa ubi ni.
1: Iya kan kak biasa dia hutang sih.
0: Nah hino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemani. Galah kan ni ku buat duit lagi lama duit ni ku belanja di warung sebelah. Galah kan ngahutang ni ku kata medija. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak jing ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pandai nyawa ku ni. Mau nyak pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku buat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima untuk kima ngedok duit. Dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah. Minyak kau mak usah iwasin ni minyak kau. Minyak kau. Minyak kayak hukuk. Aduh minyak kayak hukuk kau. Catat pai disuat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh. Mak ngedok lagi pakai kunyatan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor. Warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

0: Ya, minta lagi kami buka lagi layanan telepon ya di 255-112 ataupun di WA 0811-7209-885. Lanjut dulu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abi Pun.
0: Ya Pun, Suagani.
1: Ya Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Wawai, Kabang nih Bang Leon, Edo.
1: Alhamdulillah, yang penting yang sehat ya Bang. Kepak adu tanggal kempas-kempis.
0: Ah, kempas-kempis nian weh.
1: Pokoknya kita ada tanggal haji bang kantong kadu di seko kadu di seko pagun bolong duot
0: sesak napasnya.
1: Ah, yang penting oksigen nih gak apa bang di lambat.
0: Yo. Ayo kita
1: kami lagu deh.
0: Lagu ini kundang ampai, kundang ampai jenuh kadu ya kahut ya salah penyana keliling gunung.
1: Yo salah piana gue lah bang.
0: Salah piana gak wah yo.
1: Piana ku api bang cado sia sini bang. Salamnya jenak ada dapsen sama babang tampan yo.
0: Oh hebat gak lah. Tampan yo.
1: Semoga selalu sehat punya lah wah putri sama udo gak wah. Spesialnya buat nenek yo.
0: siap.
1: Buat nenek. Buat bang Leon makasih waktu nih. Semoga Bang Leon keluarga sehat-sehat.
0: Iya.
1: Lalu lancar rezeki nih.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Tunggu ya jama Edo. Iya pun. Ya Bang Leon bacakan dulu WA ya. Anjawa Putri. Assalamualaikum pagi deh. Iya selamat pagi Wo ya. Wo Putri mau kirim-kirim salam ya deh silakan. Salam nih Bakai Edo, Topan, Mbak Jarwo, Datu Atin, Nurdin, Atin Bolo-Bolo, Bang Hamham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Nahrawi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Hendi Pulau Panggung, dan Sunyi ini saya lagi monitor. Salam Angkon Kemuagian, Anjak Wo, dan Udo Diwai Halim. Ya, terima kasih Wak Putri gaduh bergabung ya sama Pro Pair di Banapung. Bang Leon terima kembali layanan WA-nya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bang Leon.
0: Yo, selamat pagi menjelang dawa.
2: Ya, pagi juga Bang Leon.
0: Datu Atin.
2: Api.
0: Ya, Datu Atin. Lagu ini keliling gunung lahapi hiwangku.
2: Keliling gunung kau ya.
0: Keliling gunung kau ya.
2: Beternakan datu jelma kebun.
0: Iya jelma kebun ya. Paham. Makung panen datu ya.
2: Ya makung benar pak.
0: Ya lanjut datu.
2: Ya salam-salam ne pai, salam ne gua Ewa Putri, terima kasih senggolane lewat WA. Malupa mode Bang Batu di Pasar Tani, Mama Pungki di Darussalam, Edo di Teluk Betung, Topan di Kota Karang, Jomblo di Kota Agung, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur,
0: yeah.
2: Ibu Ros di Kedamaian, Kang Maman di Palang Besi, Nurdin di Pulau Sebesi, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Minanwati di Serengsem, Mama Irin di Gunung Batu, Hamja di Jambi. Guai seunyi negau Bang Leon.
0: Ya datu siap.
2: Assalamualaikum tabib pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Lanjut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya siapa gelang nih?
3: Minanwati di Serengsem.
0: Oh Minanwati jeno gaduh disenggol ya jama datu Atin ya.
3: Terima kasih senggolannya.
0: Iya.
3: Datu Atin jama datang.
0: Jono datu Atin.
3: Makasih nih Bang Yu senggolannya.
0: Lagu ini nutukan gawo ya?
3: Ya aduh nutukan gawo.
0: Nutukan gawo iya deh.
3: Kan dikasihkan.
0: Salam silakan.
3: Salam nih. Pakai jemungan Datu Atin,
0: yo.
3: Edo, Bang Senen, Bang Jomlo, Amham, Bang Mama, Papa.
0: Iya.
3: Nasrul, Bunda Sandra, terus apa Tio Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros.
0: Iya.
3: Henny, Nabila, Siwayuni, Basir, Ibrahim, dan Yusuf, Pendi, Hayati, Wasinatar, dan Irin, dan Bang Sultan Sabuayan. Pakai seuni nih kalau
0: panggil. Pakai seuni nih kalau, oh iya deh.
3: Salam Angkon, salam Piham, salam Kumahian, Anjak Minawati, Desrensem.
0: Iya.
3: Pakai abangnya selamat tugas,
0: iya.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Minanwati ya, aduh bergabung jamaah Propa RRI Bandar Lampung ya. Ya, di sesi kedua buat Jeno, Edo, Diteluk, Datu Atim, Minanwati. Lanjut, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tadi pun.
0: Iya pun.
4: Apa kabar Bang Leo?
0: Alhamdulillah Kak Bang nih, sehat wawai-wawai gawoh.
4: Amin. Lagu ini nutukan nih Bang.
0: Iya nutukan gawoh.
4: Gawoh, salam-salam nih. Yuk kado diwakil ke jamaah Minanwati yo. Minanwati nih, selamat pagi. Datu Atim nih Moni, selamat pagi. Pakai seunyi nih Bang. Bagi-bagi waktu Bang.
0: Siap, mantap.
4: Buat Bang Leo nih, semangat tugas nih Bang. Makasih selalu.
0: Iya.
4: Makasih waktu nih Bang.
0: Jama-jama.
4: Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jomblo ya. Gabung-gabung. Jamaah Propa RRI Bandar Lampung ya. Ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 9:45 ya. Saya lagi. Ya, assalamualaikum. Gaduh kukuan.
5: Aduh, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Siapa gelak nih?
5: Ini dari Pak Suradi di Sindangan Om.
0: Oh, Pak. Pak Suradi di Sindang Anom ya.
5: Sehat Bang Leon.
0: Alhamdulillah sehat kabarnya Bang Leon ini.
5: Alhamdulillah di sini sehat semua. Lagunya aku ikutan Bang gak?
0: Iya ikutan ya.
5: Salam nih buat semuanya aja. Semoga sehat semua.
0: Amin.
5: Spesial buat Bang Leon.
0: Ya terima kasih.
5: Yang bertugas di RRI pagi hari ini.
0: Iya.
5: Semoga diberikan kesehatan.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Suradi.
5: Bang Leon. Allah besok lusa atau kapan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Suradi di Sindang Anom ya sudah bergabung. Ya baiklah minamogi sunyi ini ya. Saya lagi monitor provider penampung di Papunjengan Kuti. Baik monitor melalui radio ataupun RRI digital ya. Ya saya lagi deh ya. Lanjut assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kabang nih Bang Leon sehat. Mama Pungki kabang nih.
6: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Wawai munih ya. Mama Pungki. Lagu ini nutukan gawah ya.
6: Aku lapang ngebatuk suya.
0: Lapang ngebatuk suya nanti jama Julita ya nanti diputokan ya. Maaf ya Pi.
6: Oke,
0: maaf ya, Pi. Ya, deh. Lanjut salam-salam Mbak Pungki.
6: Salam jamaah Putri Dewi Halim, Bang Darson Asa, Datu Atin Tugu Duren, Bang Usu Besi, Nabilah Wailuni, Kak Heni Pulpa, Kang Maman Palbes, Edo Tuk, Topan Kota Karang, Bang Senen Sukabumi, Bunda Sambalam, Bang Hamham, Mbak Eni Kemilik, dan Harmi, Atin Bolo-Bolo, Bang Pendi di Oku,
0: iya.
6: Mbak Jarwo, Elpi, Jaini Kemiling, Bang Jomblo Tenggamus, Putra Jawa, Alak Usup Suwa, Minanwati di Seremsem. Oke, iya. Di Sapu Hab, A sampai Z.
0: Siap, mantap. Iya, ya Mampungki, lagi sibuk ya Mampungki?
6: Lagi masak Bang, nyambel masak. Goreng manu.
0: Lancar ya, bisnis.
6: Lancar,
0: alhamdulillah ya.
6: Alhamdulillah. Ya, belumnya sehat ya Bang.
0: Iya, jama-jama ya. Mau Pungki ya.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mau Pungki di Darussalam ya. Makasih, gaduh bergabung. Ya, salah penyana, Mega Suliana.

Baiklah Minang Wage, sampai di sini si Kambang Lian dengan Cani dalam program acara Nemu Nyimah, dan nanti setelah Wage jam 10 rekan-rekan ya, Julita akan melanjutkan program acara Nemu Nyimah sini hingga petang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti di sesi yang kedua. Anja Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pemuda Bandung, si Kambang Lian bertugas mengucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Nina Mogi, proyek pembangkit listrik tenaga uap mangkrak di Riau diusulkan agar disulap untuk memastikan listrik murah dan bersih. PLTU di Riau mangkrak diusulkan menjadi pembangkit hibrida. Indonesia membutuhkan berbagai strategi mampu menekan biaya investasi sekaligus meningkatkan daya tarik proyek bagi investor. Alih fungsi PLTU non-produktif jadi opsinya, kata Polisi Strategis Cerah Dwiki Mahendra dalam keterangan resminya 24 Juli 2026. Hasil analisis Walhi Riau bersama Cerah menunjukkan bahwa transformasi PLTU Koto Ringin menjadi pembangkit listrik energi terbarukan lebih ekonomis dibandingkan membangun ulang PLTU atau membiarkannya tetap terbengkalai. Informasi selanjutnya. Gubernur Bank Indonesia Perry Warji mengundurkan diri dari jabatannya secara resmi. Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur BI pada Minggu 26 Juli 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan menerbitkan keputusan Presiden mengenai pemberhentian Perry Warjio secara hormat dari jabatannya. Mekanisme tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Per kemarin secara resmi telah diterima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia, ujar Prasetyo dalam konferensi pers di kantor Bank Indonesia Jakarta Senin 27 Juli 2026 pagi. Demikian sikam Leonardo Henry Pasya, selamat dawah.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang minamwagi. Gimana kabarnya di hari Senin 27 Juli 2026? Dan minamwagi senang sekali tentunya Julita ya bisa kembali hadir menemani dan juga menyapa minamwagi semuanya di siang hari ini. Dan kita lanjut lagi ya di program Nemu Nyimah yang tadi udah dibawakan ya oleh abang kita yaitu Bang Leonardo. Dan kebersamaan bersama Julita di Nemu Nyimah ini berlaku hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita angkat nih penelpon pertama kita terlebih dahulu ya. Oke deh, dari WhatsApp kita ya. Halo, Assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam. Abi pun Rompat.
0: Iya pun, Bang Edo gimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Kakak Mustika, Kakak Julita Mustika gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga. Lagi sibuk apa?
1: Biasa kak, masih nguli.
0: Masih nyangkol. Nguli. Oh gitu. Aku juga lagi nguli nih bang.
1: Okay. Oh ya, semangat ya kak.
0: Semangat untuk
1: megang
0: kita
1: mixernya.
0: Ya. Semangat untuk kita di akhir bulan ya bang.
1: Oh iya dong. Apalagi ini kak udah kempas-kempis kak.
0: Bener, kembang kempis pokoknya mah ya. Oke. Okay.
1: Padahal kantongnya tuh udah dijahit loh kak.
0: Gitu ya, tapi tetap aja bolong ya.
1: Tetap aja bolong ya udahlah.
0: Oke, lagunya nih Bang Edo yang mau diputerin ada Saleh Sayu, Kekalau sama Kumbang Andanan.
1: Kekalau lah kak, kekalau bentar lagi, kekalau penuh lagi kantongnya.
0: Iya, menuju 4 hari lagi ya.
1: Nah itu 4 harinya itu tapi kak.
0: Boleh, silakan salamnya Bang Edo.
1: Halnya buat Uwa Putri sama Udo, ada Minanwati. Ada yang paling ganteng di way kanan, Ayah Abdullah, selamat pagi bilang dawa. Buat Mama Pungki, selamat pagi Mama Pungki, sehat-sehat sekeluarga. Ada juga Ayah Darson, Ayah yang pilihan, Bunda Heni Pulpa, Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Narawi, Ayah Setan Sebuah, Bang Pendio ke Selatan, Datu Atin, Datu Lemor, Datu Penata, Bang Basir, Bang Zaini, ada juga Bang Jomlo, ada juga Bang Riko, Bang Hamham, ada Bang Kang Asep, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Kakak Nabila, terus Ayah Leng Pilihan, Ayah Yus Pundukida, ada Wat Muni, Pak Suradi Sindang Anom, Bahrin, Mama Irin, Putra Jawa, Putra Ungkep-Ungkep, pokoknya matai seunyinnya aja Kak Julita.
0: Siap Bang Edo.
1: Ya spesialnya buat nenek aja ya Kak.
0: Siap, nenek Serati ya.
1: Betul, okay, double ya. Spesialnya buat keluarganya Kak Julita. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu lancar rezekinya. Amin. Niat baiknya sekeluarga, semoga cepet-cepet dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terima kasih Kak Julita. Assalamualaikum. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Edo ya yang mengawali Nemu Nyimah bersama Julita di siang hari ini. Oke, dan Wo Putri ini enggak masuk nih di WA kita. Wo Putri teleponnya aku coba tolak dulu. Oke, udah mati dia ternyata ya teleponnya. Oke, Wo Putri silakan dicoba lagi. Tuh, kan baru masuk deh dia di perempatnya. Halo, selamat pagi. Selamat siang.
2: Pagi sayang.
0: Gimana kabarnya Bu Putri?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah
0: sehat. Lagi sibuk apa nih Bu Putri?
2: Baru pulang dari pasar.
0: Aduh, apa yang kira-kira murah ya?
2: Kayaknya sih serba mahal ya.
0: Serba mahal ya, benar. Sekarang udah apa-apa mahal ya.
2: Aduh, luar biasa ya. Dikasih duit kalau sekian-sekian kayaknya masih kurang.
0: Benar, ke pasar gak bisa bawa duit sedikit ya Pak Putri ya.
2: Betul banget.
0: Gak kerasa tau-tau habis aja ya.
2: Habis aja, tau-tau habis.
0: Benar, padahal kayaknya tentengan cuma sedikit ya Pak Putri.
2: Iya benar, karena semua mahal.
0: Benar banget.
2: Cabai mahal, bawang mahal.
0: Bener.
2: Rampai mah.
0: Benar, rampai apalagi mahal ya. Belum lagi sayuran aja musim kemarau gini itu. Kali mungkin ya, jadi mahal semua ya.
2: Iya, benar.
0: Okay,
2: sedangkan deh. kita Lampung ini mengantak banget. Gimana udah sambal lilan.
0: Iya benar, gak cocok kalau gak ada rampai.
2: Aduh,
0: ya.
2: Gak ada rampai. Banget.
0: Okay, lagunya
2: gimana cucung sehat?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Cucung sehat, sehat ya.
2: Iya. Iya. Lagunya... Berteman sama Cucung Siti.
0: Nama Cucung Siti. Kaget aku kok manggilnya Siti. Kirain namanya iya. Siti. Oh, ternyata panggilan kesayangan dari Cucu.
2: Orang
0: ya.
2: Lampung kan gitu, Siti, Sidi.
0: Oh, apa kepanjangannya?
2: Kadang Andung. Apa? Ya, sama aja sih manggilnya nenek.
0: Oh, gitu.
2: Nenek kalau nenek yang perempuan dipanggil Siti. Oh. Nenek yang laki dipanggil Sidi.
0: Oh gitu.
2: Terus ada juga yang dipanggil Nyai, ya kan? Atu, ya macam-macam lah.
0: Oh iya, baru tahu aku.
2: Lagunya apa deh?
0: Lagunya ada Kekalau, Salai Sayu sama Kumbang Andanan. Ada yang cocok nggak, Putri?
2: Baik, ikutan aja lah, wo.
0: Ikutan, oleh. Silahkan. Salam-salam.
2: Salam-salam ya, dek.
0: Iya.
2: Salam nih bakal Edo, Jeno Edo. Terima kasih ya, dek, senggolannya. Bakal Edo, bakal Topak. Topan belum masuk ya?
0: Belum.
2: Pertama tadi dia masuk. Oh. Wow, nggak bisa masuk pertama tadi, susah banget.
0: Siap.
2: Rebut-rebutan. Tetapan untuk Mbah Jarwo ya. Untuk Datu Atin juga. Atin Bolo-Bolo. Bang Ham-Ham. Nurdin Pulau Sebesi. Bang Narawi. Kemudian Pak Basir. Pak Basir, Kang Iram, Kang Irin. Bang Pendi yang ada di Oku, ayo Bang masukkan Bang. Untuk mama-mamanya juga ya. Untuk Mama Pungki, terus kemudian Ibu Ros, Bunda Samba, Nabila, Henny Pulpa nggak ketinggalan. Ayo deh Henny masukkan. Untuk seunyi nih gue lah, saya lagi monitor yo.
0: Siap.
2: Salam angkon pemwakilan aja Wo dan Udo di Wai Halim. Untuk jelitanya, salam kahut dari Wo.
0: Iya.
2: Kapan-kapan main ya.
0: Siap.
2: Rumah Wo yang dekat sekolahan Cucung ya.
0: Iya Wo, siap.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama.
2: Tabir pun.
0: Iya pun, ada Uwo Putri sama Udo Diwai Halim ya. Dan untuk minamu lagi yang mau bergabung di sama Julita ya, di Nemunyi Ma ini. Oke, Dede Tuatin, teleponnya belum bisa diangkat nih. Kayaknya tadi itu karena ada Uwo Putri Dena. Mati dulu ya. Abis itu coba lagi di telepon. Baru deh dia masuk nih, Dede Tuatin teleponnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Julita.
0: Iya, selamat siang Dato Atin, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat kalau badan.
0: Badan, apa yang gak sehat? Kantong.
3: Ada aja.
0: Ada aja, kantong aku juga gak sehat nih Dato Atin.
3: Ya.
0: Ya. Oke deh, salam lagunya nih Dato Atin yang mau diputerin. Di siang hari ini ada Kekalau, Saleh Sayu sama Kumbang Andanan. Ada yang cocok gak?
3: Kumbang Andanan aja deh.
0: Boleh, salamnya silahkan Dato Atin.
3: Salam-salam nih, pertama-tama gue Iwo Putri di Halim. Kok mati gak nih?
0: Enggak. Aman dah.
3: Waiwo Putri di Bang Basir di Pasar Tani, Mama Pungki di Darussalam lagi sibuk buat dodol.
0: Mm-mm.
3: Edo di Teluk Tung, Topan di Kota Karang, Jomblo di Kota Agung, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur. Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Bu Ros di Kedamaian, Kang Maman di Palang Besi, Malupa Monenukin di Pulau Sebesi, Bang Senen di Sukabumi, Nabila di Weluni Panjang, Minanwati di Serengsem, Mama Irin di Gunung Batu, Hamja di Jambi, gua seunyi negawo Julita. Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Datu Atin ya di Tugu Duren. Dan minum-minum lagi, nemuin ini masih ada waktu kurang lebih ada 40 menit lagi ya, sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Jadi yang mau request lagu, kirim salam gitu ya, mungkin lagi di pasar, lagi monitor, pasti banyak banget ya yang lagi monitor-monitor. Yuk jangan ragu, jangan bimbang, kita mengudara bersama Julita. Biar kenalan dulu gitu ya, yang gak kenal biar kenalan gitu. Jadi gak cuman monitor aja, biar kita dapat pendengar baru gitu ya, teman-teman baru gitu. Kita silaturahmi walaupun hanya lewat udara aja gitu. Dan untuk Mila Mogi mungkin yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, karena cuacanya panas, terik banget deh siang hari ini ya, karena emang udah lama nih ya, kita udah masuk musim kemarau, jadi hujannya udah agak-agak kurang gitu ya. Dan untuk Mila Mogi mungkin yang lagi di jalan, hati-hati di perjalanan gitu ya, jangan lupa pakai masker karena udaranya banyak debu gitu ya. Dan oke deh Mina Mogi, kita dengerin dulu lagu yang udah dirikan sama Mina Mogi semua. Ini ada Kekalau.

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak watu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamogi masih bersama Julita ya di siang hari ini. Jadi untuk Minamogi masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi ya. Jadi yang mau request lagu gitu ya, kirim salam di siang hari ini masih ada waktu. Silakan ya ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pun Bang Topan ketumben nih, gak di WhatsApp.
1: Iya, pokoknya kanan kiri oke lah nanti. Tadi udah di Bang Leon di sekarang kasihan di Sadura di Kak Julita.
0: Siap deh, gimana kabarnya Bang Topan?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat di hari Senin yang padat ini.
0: Alhamdulillah, lagi makan apa sih? Kayaknya enak bener.
1: Itu sih tadi pas mau mencet, betul lagi ngunyah-ngunyah sesuatu.
0: Oh gitu, udah ngopi belum?
1: Udah.
0: Udah aman lah ya.
1: Alhamdulillah,
0: Kak. Oke deh. Bang Topan, lagunya yang mau diputer ini di siang hari ini ada Pucuk Gedang, Kicau Ni Muahai Pagi, sama Di Puhina.
1: Pucuk Gedang.
0: Pucuk Gedang.
1: Siap.
0: Siap. Boleh salam nih, silahkan.
1: Salamnya buat semuanya aja lah, tanpa terkecuali spesialnya buat Kak Julita sekeluarga. Saya selalu ya, Kak.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Bang Topan ya, buru-buru amat loh Bang Topan ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, Abang, dengan siapa di mana ini?
2: Sama Kang Maman Uni.
0: Oke deh Kang Maman, gimana kabarnya Kang Maman?
2: Alhamdulillah sehat, Uni sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi sibuk apa nih Kang Maman?
2: Biasa.
0: Lagi biasa. Oke deh, lagunya nih Kang Maman yang mau diputerin di siang hari ini ada Pucuk Gedang, Kicau Ni Muahai Pagi, sama Di Puhina.
2: Di Puhina Gap.
0: Boleh, silahkan salam-salamnya Kang Maman.
2: Ya, buat apa Pan tadi ya, selamat pagi menjelang ya. Gak lupa lagi buat Edo, buat Abang Nahrawi, buat Datu Apin, sama RTS Lyoto di Sukadanaham, unyin-unyin di Sukadanaham. Malupa pune buat Mama Puki di Darussalam. Terima kasih sekolahnya Mama Puki, mudah-mudahan lancar selalu usahanya. Buat pune Abang Jokro di tanggamu, buat Bang Hamam di Tewu, buat Mama Irin di Gunung Batu, buat Ayang Kecat di Goblo, buat Mune Abang Sandy di Kopi Selatan, buat Bang Amir di Lampu Timur, Mbah Jarwo, Bunda Samba, Kak Hamidah di Jagung, Kak Adina di Raja Basah, Yanta Pratama, Abang Aji di Palang Besi, buat Mune Bang Jaini di Sumber Agung, buat Mune Uwa Putri Jamudo di Wihalim, mudah-mudahan sehat selalu. Di Tanjung Anom, Pak Suradi, Pak Hin, buat Unyi-Unyi Negawah dari At sampai Jir, tanpa terkecuali di Dipah Jengane Angkot, ayat selalu. Buat Uni, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Kang Maman. Di belakangnya udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum Perempat. Iya, ini radionya boleh dikecilin dikit ini, Bang.
2: Ya?
0: Radionya boleh dikecilin dikit.
2: Oke, sebentar ya.
0: Oke, siap, ditunggu. Oke deh, ini dengan siapa di mana nih Bang?
2: Pak Suradi di Kindang Anom.
0: Pak Suradi Kindang Anom, siap. Napa-napa?
2: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Suradi gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah
0: sehat ya. Oke deh, lagunya nih Bang. Yang...
2: Siapa, Bang?
0: Kenapa?
2: Yang turun siapa tadi?
0: Yang barusan turun? Ada Kang Maman.
2: Oh, Kang Mama.
0: Iya benar, ada Kang Mama. Lagunya nih Kang Suradi yang mau diputerin ada Pucuk Gedang, Di Puhina, Kicau Ni Muahai Pagi.
2: Putus pisang wae lah.
0: Pucuk Gedang, boleh. Salamnya silahkan.
3: Salamnya buat Bapak Kopan di Kota Karang, Edo di Teluk, terus Bang Narawi, terus ada Datu Abi di Tugu Duren, Mbah Jarwo, ada Mbah Rin, terus siapa lagi ya? Saunya nih gak mbak lah.
0: Oke, siap deh.
3: Kok diem tadi?
0: Gak apa-apa, aku ngedengerin Kang Suradi.
3: Tak kiron dulu sih.
0: Enggak dong, mau delik kemana? Panas-panas gini, masih di kebun atau gimana nih?
3: Suasanya mbak
0: mantep ya, puanas ya.
3: Mantep, puanas cementer teman.
0: Iya benar.
3: Oke, makasih mbak ya.
0: Siap, sama-sama Kang Suradi.
3: Berkasa selalu mbak ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Suradi di Kinang Anom. Oke, belakang Kang Suradi juga ada masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: Waalaikumsalam.
0: Bang Senen. Bang Senen di hari Senin, gimana kabarnya?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang, dulu lahirnya hari Senin, tak bang?
4: Iya.
0: Oh iya. Ya. Oke bang, Senin lagunya mau diputer ini di siang hari ini. Ada Pucuk Gedang, Dipuhina, sama Semanda Mulang.
4: Pucuk Gedang.
0: Pucuk Gedang, boleh. Salamnya silahkan.
4: Penjara Jaga Baya.
0: Iya.
4: Nama dia Raja Sembang.
0: Iya.
4: Jantem Bunda Sambala Kusimul Rugi yang kesewaran Kirim kesewaran Sejuk Batal Nyerpin di Kota Kuti Kasih Kata Tani Mama Kunti Kato Arti. Terima kasih deh.
0: Sama-sama Bang Senen.
4: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen ya. Oke dah. Dan untuk Bina Muagi mungkin yang masih mau bergabung ya di Nemu Nyimah siang hari ini, masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi ya. Di 15 menit terakhir, yuk siapa yang mau bergabung bersama Juli tadi siang hari ini ya, ditunggu ya. Oke, kita masuk di WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
5: Waalaikumsalam perempat, tapi pun.
0: Iya pun, wah Mbak Jarwo nih.
5: Iya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Mbak Jarwo, Masya Allah. Sekarang beralih ke WhatsApp ya.
5: Iya dong, dang bimbang harus gaul.
0: Oh iya benar, kaget aku ada Mbak Jarwo di WhatsApp. Gimana kabarnya?
5: Kabarnya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
0: Oh gitu. Walaupun akhir bulan apapun hati rasa senang ya, Mbah.
5: Iya, betul. Nah, Julita sehat selalu ya, sekeluarga.
0: Amin. Terima kasih, Mbah. Lagunya nih, Mbah, yang mau diputerin, Mbah. Ada Pucuk Gedang, Dipuhina, Semanda Mulang.
5: Pucuk Pisang.
0: Boleh. Salamnya silahkan, Mbah Jarwo.
5: Salamnya buat Babang Tampan di Kota Karang, buat tadi Pak Suradi Sindang Anom, tadi ada Maman di Palang Besi, ada Hamzah Yusuf di Jambi, ada Woputri sama Udo di Wehalim, ada Edo sama Nenek di Sukarami. Semuanya aja lah Nak Julita ya.
0: Siap.
5: Tuhnya udah 10.44.
0: Benar.
5: Ya, sehat selalu sekeluarga ya, Nak Julita.
0: Terima kasih Mbak Jarwo.
5: Sama, Assalamualaikum tabi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, ada Mbak Jarwo. Oke, Demina Muagi yang tadi gak sempat keangkat teleponnya, masih ada waktu 15 menit terakhir di Nemu Nyimah bersama Julita siang hari ini. Yuk, yang masih mau bergabung, kita bisa angkat 1 atau 2 penelpon lagi ya. Masih ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita ya di 0811-720-9885. Oke deh, karena gak ada yang nelpon ya. Oke, kita dengerin dulu lagu yang satu ini, yaitu Pucuk Gedang.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem.
1: Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajem.
0: Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi, kita sudah di penghujung acara ya untuk program Nemu Nyima di siang hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Minamu lagi yang tentunya sudah bergabung bersama Julita di siang hari ini ya. Terima kasih untuk yang udah request lagu, kirim salam dan juga tentu berbagi cerita ya di siang hari ini. Dan kebersamaan bersama Julita tentu masih berlanjut ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dari Julita. Oke dah, dan terakhir kita dengerin dulu lagu yang satu ini yaitu Kawin Paksa.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia atau BI Perry Warajio yang diajukan dengan alasan pribadi dan bukan karena faktor kesehatan. Dalam konferensi pers di kantor Bank Indonesia Jakarta pada Senin, Prasetyo mengatakan surat yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto hanya memuat permohonan pengunduran diri tanpa menjelaskan alasan secara rinci. Ia memastikan pengunduran diri Perry tidak berkaitan dengan kondisi kesehatan. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri Perry Warajio pada Minggu 26 Juli dan pemerintah akan menindaklanjuti proses pemberhentiannya secara hormat melalui penerbitan keputusan Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Beralih ke informasi selanjutnya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Utama Maya Safitri Salahuddin mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung perkembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal agar semakin maju dan mampu bersaing saat meninjau stand UMKM pada kegiatan Car Free Day di Jalan Pramuka Muara Taweh pada hari Minggu. Dalam kegiatan tersebut, Haji Maya Safitri ini didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Barito Utara beserta jajaran pengurus TPPKK. Mereka menyempatkan diri mengunjungi berbagai stand UMKM yang menawarkan beberapa program produk unggulan hasil karya pelaku usaha mikro. Menurutnya, kegiatan Car Free Day ini bukan hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga dan bersosialisasi, tetapi juga menjadi wadah strategi dalam mempromosikan produk-produk UMKM kepada masyarakat. Kemajuan UMKM memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat melalui kebiasaan mencintai dan membeli produk lokal. Demikian Wahca pukul 11, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

88,5 FM Suara Budaya Lampu. Mina Muwagi masih bersama Julieta Pustika ya di siang hari ini. Dan Mina Muwagi, cuaca belakangan ini memang bikin kita suka bingung gitu ya. Paginya adem gitu, siangnya panasnya matahari kayak bikin lembur gitu ya. Sedangkan kalau sore hari anginnya yang kenceng banget gitu ya. Nah, perubahan cuaca seperti ini ternyata bukan cuma bikin kita bingung ataupun juga bingung ya mau pakai jaket ataupun payung gitu ya. Karena memang bisa berdampak nih pada kesehatan. Dan ini juga informasi penting nih untuk Mina Muwagi semua, khususnya untuk warga Bandar Lampung. Di mana Dinas Kesehatan untuk mengingatkan agar lebih waspada terhadap kasus pneumonia di Bandar Lampung ini mengalami peningkatan cukup signifikan seiring datangnya musim kemarau. Dan informasinya yaitu Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Bandar Lampung ini mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak musim kemarau dan paparan cuaca panas terhadap kesehatan. Imbauan tersebut ini disampaikan setelah kasus pneumonia ini tercatat meningkat 48,6% dalam 4 pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad ini mengatakan, kondisi cuaca saat ini masih berada dalam kategori resiko rendah. Suhu rata-rata di Bandar Lampung ini tercatat berkisar antara 25,9 hingga 26,4 derajat Celcius. Namun durasi penyinaran matahari ini yang mencapai sekitar 4,2 jam per hari selama musim kemarau serta kondisi udara yang lebih kering ini tetap berpotensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan apabila masyarakat tidak melakukan pencegahan. Ia pun juga menjelaskan paparan panas dan udara kering ini dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan akibat panas serta meningkatkan resiko gangguan pernapasan dan pencernaan. Muhtadi mengimbau warga ini menjaga asupan cairan untuk dengan juga memperbanyak konsumsi air putih, menggunakan pakaian ringan dan nyaman saat beraktivitas di luar ruangan, serta membatasi aktivitas fisik berat terutama pada pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu masyarakatnya juga diminta untuk menjaga kebersihan makanan dan minuman dengan memastikan makanan ini dimasak hingga matang serta menggunakan air yang aman untuk dikonsumsi. Penggunaan masker saat berada di luar ruangan ini juga dianjurkan untuk mengurangi paparan debu akibat kondisi udara yang kering. Dan menurut Muhtadi, udara kering ini dapat membuat saluran pernapasan ini lebih mudah mengalami iritasi sehingga berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan sementara kondisi panas ini juga dapat mencegah pertumbuhan bakteri pada makanan dan air yang beresiko memicu gangguan pencernaan seperti diare akut maupun demam tifoid. Dan Mina Muwagi, itu tadi ya informasi penting yang menjadi pengingat juga nih untuk kita semua. Intinya apapun itu gitu ya, jangan cuma ponsel aja yang diupdate, tapi juga kesehatan kita tentu perlu diupdate dan dijaga ya. Dan jangan lupa perbanyak minum air putih, gunakan masker nih kalau kondisi udara sedang berdebu ataupun berasap, dan cukup istirahat. Dan jangan anggap sepele ya batuk ataupun sesak napas yang berkepanjangan. Karena musim kemarau boleh aja datang gitu ya, tapi jangan sampai nih semangat dan kesehatan kita juga ikut kering ya. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi, siapa bilang gitu ya kampus itu cuman soal tugas, skripsi ataupun juga deadline yang datang lebih cepat daripada tanggal gajian gitu ya. Nah, kali ini ada juga kabar nih yang cukup membanggakan dari dunia pendidikan tinggi di Lampung, di mana prestasi ini kembali ditorehkan oleh Universitas Lampung yang berhasil mencatat capaian membanggakan dalam pemeringatan Wobometrix edisi Juli 2026. Dan informasinya yaitu Universitas Lampung atau UNILA ini kembali mengukuhkan posisinya sebagai perguruan tinggi terdepan. Kampus hijau ini resmi menyabet predikat sebagai perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum atau PTNBLU terbaik nomor 1 di Pulau Sumatera berdasarkan rilis pemeringkatan Wobometrix edisi Juli. Rektor UNILA Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriana DEA IPM ASEAN ING ini menyampaikan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh sivitas akademika atas kerjasama yang telah membuahkan hasil manis ini. Ia menjelaskan lompatan posisi dari peringkat 22 ke 16 nasional ini menunjukkan bahwa kinerja UNILA kian meningkat dan berada di jalur yang tepat. Dan pihaknya ini berkomitmen untuk terus berbenah dan meningkatkan prestasi. Target UNILA pada tahun-tahun mendatang yaitu peringkat ini tidak hanya dipertahankan, tetapi UNILA bisa menembus posisi 10 besar perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Prestasi bergengsi ini semakin mengukuhkan status UNILA sebagai kampus paling unggul di kawasan Sumatera yang siap bersaing di kancah global. Dengan penguatan mutu pembelajaran, dorongan riset bereputasi dan perluasan kontribusi nyata bagi bangsa. Cabang ini menjadi tonggak sejarah baru yang menunjukkan performa melesat UNILA. Pasalnya pada periode Januari 2026 lalu, UNILA masih berada di peringkat 22 nasional dan peringkat ke-1830 dunia. Lompatan sebanyak 6 tingkat secara nasional dan merangkak naik hampir 1000 posisi di tingkat global ini semakin mempertegas dominasi UNILA di barisan kampus papan atas tanah air Indonesia. Dan minum lagi, selamat ya untuk Universitas Lampung atas capaian tersebut. Predikat sebagai PTN BLU terbaik nomor 1 di Sumatera versi Wobometrix edisi Juli 2026. Tentunya ini menjadi salah satu indikator meningkatnya visibilitas, publikasi ilmiah dan juga kehadiran digital kampus di tingkat nasional maupun global gitu ya. Dan semoga prestasi ini terus menjadi motivasi baru ya bagi seluruh sivitas akademika untuk terus berkarya, berinovasi dan juga mengharumkan nama Lampung di kancah yang lebih luas.

mengenal tradisi unik masyarakat Lampung. Tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.

ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

dan budaya, namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk warga Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan minam lagi rasa aman ini memang gak bisa dibeli tentunya ya, tapi bisa diupayakan bersama. Salah satunya yaitu tentu melalui patroli rutin yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menjaga situasi untuk tetap kondusif. Nah, kali ini ada informasi dari Kabupaten Tulang Bawang, di mana nih Satuan Samapta Polres Tulang Bawang ini kembali menggelar patroli presisi sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan informasinya itu minimalkan gangguan keamanan dan ketertiban. Personel Samapta Polres Tulang Bawang Polda Lampung ini turun ke lapangan untuk patroli kota presisi yang bersifat preventif dan persuasif di wilayah Menggala Timur pada Minggu 26 Juli 2026. Gerak cepat personel jajaran Polda Lampung yang dipimpin oleh Aibda Dediansyah bersama Bribda David Aladiansyah dan Bribda Iputu Wijayasa ini menyasar titik-titik vital meliputi jalan lintas timur Cakat Raya serta wilayah Kahuripan Kecamatan Menggala Timur. Kegiatan berlangsung mulai pukul 14 hingga selesai dengan penuh kewaspadaan dan kedekatan bersama masyarakat. Selain melakukan peninjauan menyeluruh untuk memastikan bebas dari aktivitas yang mencurigakan dan berpotensi mengganggu ketertiban umum, personel ini juga melaksanakan patroli dialogis langsung berinteraksi dengan warga sekitar. Para anggota ini menyampaikan imbauan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas serta mengajak masyarakat untuk saling bekerja sama dan segera melapor apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan di lingkungannya. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Polri, khususnya Polres Tulang Bawang, dalam menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh lapisan masyarakat. Dan minum lagi itu tadi ya informasinya, di mana kehadiran patroli seperti ini tentu juga diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus juga mencegah ya potensi gangguan Kamtibnas di tengah masyarakat. Tapi ingat ya, menjaga keamanan ini bukan cuma tugas polisi. Jadi kalau ada hal yang mencurigakan, jangan cuma dijadikan bahan cerita di grup WhatsApp keluarga aja. Makanya lebih baik nih segera lapor kepada pihak yang berwenang agar segera ditindaklanjuti.

0: budak jemennya di rumah nih ya. Minan. Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya udah pian.
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa nyam ada pok pisau kebok ngaku pisau nih? Nah, jauh ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau nih lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan kamu pisau. Ini kan pisau. Ini

0: Oh, candung yo.
1: Candung.
0: Candung lepat ngapi kon jujukuin nang bapak nampak juku candung gelak ne, lena pisau. Ki pisau tu pakai masak seluni.
1: Iyo. Oh, coba minan yang mana tu candung?
0: Cepat belanja aku lepat.
1: Jodoh
0: candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Pisau nah ada bahasa mona candungan si kam penyana aku pisau pakai motong-motong cabe. Yuk aduh kita jomi dosong lagi nah.
1: Iya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian Ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau media.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih bersama Julieta Pustika ya di siang hari ini. Dan berbagi ini memang gak selalu soal materi aja. Kadang nih memberikan akses layanan kesehatan ini juga tentu menjadi hadiah ya yang sangat berarti bagi masyarakat. Nah hari ini ada kabar baik nih dari Kota Bandar Lampung di mana Wali Kota Eva Duyana ini menghadiri kegiatan bakti sosial berupa sunatan massal dan operasi katarak gratis yang diharapkan ini mampu membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan lebih mudah. Dan informasinya yaitu Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana ini menghadiri kegiatan bakti sosial berupa sunatan massal dan operasi katarak gratis yang digelar pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Kementerian Sosial atau Kemensos RI di Rumah Sakit Daerah atau RSD ada di Cokrodipo pada Minggu 27 Juli 2026. Kegiatan yang menyasar masyarakat ini membutuhkan tersebut ini menjadi bentuk sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperluas layanan akses kesehatan, di mana sebanyak 140 warga ini mendapatkan pelayanan terdiri dari atas 50 pasien operasi katarak dan 90 peserta sunatan massal. Dalam sambutannya, Eva Duyana ini menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial RI atas dukungan dan kolaborasi dalam menghadirkan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Kota Bandar Lampung. Ia berharap kegiatan sosial serupa ini dapat terus dilakukan ya secara berkelanjutan sehingga semakin banyak nih masyarakat yang memperoleh manfaatnya. Dan sementara itu Direktur Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI Mas Kahono Agung Suhartoyo ini juga mengatakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting dalam memperkuat layanan sosial serta memastikan masyarakat ini mendapatkan akses layanan yang lebih baik. Dan melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kota Bandar Lampung ini juga menekankan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dan minamuagi kegiatan bakti sosial seperti sunatan massal dan operasi katarak gratis ini bukan hanya memberikan manfaat ya di bidang kesehatan tetapi juga tentu menjadi wujud kepedulian dan semangat gotong royong untuk membantu sesama. Dan semoga semakin banyak ya kegiatan positif seperti ini yang dapat menjangkau masyarakat dan juga memberikan manfaat nyata. Karena kesehatan itu kan investasi jangka panjang ya. Mata yang sehat ini bikin dunia terlihat lebih indah. Senyum anak-anak setelah sunatan semoga cepat sehat lagi gitu ya. Pokoknya jangan tegang mungkin ya untuk sunatan.

88,5 MM Suara Budaya Lampung. Minam lagi nantikan kita akan bergabung ke Prompat RRI Jakarta ya untuk mengikuti siaran Suara Budaya Nusantara. Dan untuk hari ini yang akan mengisi yaitu RRI Kupang dan RRI Jakarta dengan tema yaitu Dusun Flabamora yaitu komunitas menjaga budaya NTT. Dan untuk itu sekali menantikan bergabung ke Prompat RRI Jakarta, kita dengarkan dulu lagu satu ini yaitu Bumi Sekala Bakti.

Abang Pon sebanyak 322 petenis bakal berlaga pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta Pusat hari ini hingga 2 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen yang rutin digelar sejak 2023 tersebut telah diakui sebagai salah satu ajang tenis lapangan nasional terbesar di Indonesia. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata menetapkan Jakarta dan Bali sebagai pusat percontohan pengembangan wisata kebugaran atau wellness tourism di Indonesia pada periode 2026-2027. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya mengatakan kedua daerah dipilih karena memiliki kesiapan industri tinggi dan karakteristik yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem wisata kebugaran. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, dari Pro 4 Jakarta. Teman kita hari ini adalah Pro 4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jen Anggriani di Pro 4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jen.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat, Abang.
2: Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang enggak karena saking panasnya bumi pertiwi? Yeah.
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya,
2: Soalnya
3: masih semangat aja, soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Fopomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Iya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam HP yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Flobamora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap. Iya. Ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Kita ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Ape yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Flobamora ya. Iya, kita kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama kita semua di Pro 4 siang ini di studio Pro 4.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar. Salam kenal semua dari Dusun Flobamora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketahuan sedikit ya untuk semua pendengar RRI Pro 4 di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Flobamora itu seperti apa tuh, Kak?
4: Dusun Flobamora itu sebenarnya, Kak Jenan, para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggap dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Flobamora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, komunitas sastra Dusun Flobamora, yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri, kami bergerak di bidang sastra di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
3: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2011.
4: 2011 Kak Jen.
3: 2011 ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Flobamora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
4: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance, Romo Aman C. Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas Cluster Reader Flowmora, akhirnya untuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan, dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Dakba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
3: Ya, mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
4: dalam bentuk buku.
3: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kasada buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kasada. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya, Kak.
4: Betul, Kak Jayan. Bahkan kalau kami, pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
3: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
4: Benar Kak.
3: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
4: Itu dia.
3: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
4: hilang
3: sudah. Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Flowmora gitu untuk terus melestarikan budaya?
4: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini, kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan Festival Sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu, seperti yang kami tulis di sini. Kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami. Seperti itu Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
3: Ini setiap tahun begitu?
4: Setiap tahun, bahkan tiap bulan. Dan
3: iya. Nah, ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
4: Benar,
3: ini gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir, "Wih, gimana nih generasi, kita punya generasi berikutnya? Apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu, Kak?"
4: Pertama, ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu, Dusun Flowmora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian
3: Kebudayaan,
4: Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama Kak Jen.
3: Harus ada kolaborasi ya.
4: Benar Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
3: Oke. Kalau Kak Sadang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu?
4: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu, ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Tetun seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama kajian itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan. Kurikulum budaya juga mesti dihidupkan, kurikulum-kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan, supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai ke sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat. Kajian seperti itu,
3: peran keluarga sangat penting begitu. Ya
4: benar.
3: Ya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
4: karena budaya itu mudah dalam keluarga. Dari apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga seperti itu aja.
3: Betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang, dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya. Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
4: Komunitas sastra Yusuf Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Nusantara. Sampai sekarang Dusun Flomora sudah menerbitkan sekitar 65 buku KJN dan 78 jurnal sastra Nusantara. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Franco Enino di kepala sekolah SMP Kasanto Sebenarnya Kabupaten. Itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
3: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
4: Benar, Kak Jen.
3: Ya. Berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak, di dalam bentuk sastra begitu.
4: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Ya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting
3: ya.
4: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
3: Oke. Baik. Dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya.
3: Iya,
2: Bang Jo. Iya, Kak Jen.
3: Gimana Bang Jo? Itu dia tadi.
2: Seru ya.
3: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang akar budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya. Kajian ya. Apakah nanti ada rencana buat di digitalisasi seperti itu? Apa kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
4: Benar.
2: Gimana?
4: Dalam 1-2 kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Ini dalam 1-2 kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka.
2: Jadi,
4: ya sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress. Dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu. Kajo,
4: seperti itu.
2: Oke, itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
4: Ya.
2: Itu KITLV. Seperti apa tuh?
4: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018, dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami, kami setelah terbitkan jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama. Jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku

0: sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Okay. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perompat Kupang berapa nih nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
1: Boleh ya, telepon di 0380-833-499, itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811-3820-1043.
0: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya, Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa Renet dan juga pendengar Perompak. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perompak Network ya, Perompak Jakarta dan Perompak Kupang. Hari ini kita bahas komunitas dusun Floba Mora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perompak Kupang. Kak Jen?
2: Iya Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Oh, belum ada.
2: Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Oh, ini bertanya. Ya, live YouTube juga
2: live
1: di sana.
2: YouTube, iya.
1: Oh, oke, okay, baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Oke, okay, baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya sebelum terlewatkan ya. Oke, okay. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya.
3: RRI Perompak Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu.
3: Cikgu Ria.
2: Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan ya, Cikgu.
3: Floba Mora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Iya. Ya guys, dengan sumbernya dengan siapa Kakak Aji?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam lagi. Nah, Kak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang
3: Kak Aji. Memang kalau dusun Floba Mora ini adalah apa namanya? Komunitas sastra dan budaya yang ya, berpusat benar. Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif perawat sastra, literasi, serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya.
4: 211.
3: Dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa? Dengan ya kan dengan ruang literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke.
3: Banyak mohon.
2: Iya.
3: Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih.
3: Salam buat Kasa Kupang, karena ya dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Jago. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional, dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen, dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari Sastra Nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan. Itu di oleh penulisnya Christian dan Dadi, itu masuk 10 besar longlist Kusala Sastra Katulistiwa. Dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke, okay. Siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana yeah, tuh Kak
2: Jen? Dari YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu? Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, Kak.
2: Iya, budaya ya. Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu, didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu, Kak Jen.
2: Oke. Baik, ya itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke, boleh, silakan.
1: Halo, Perempat, Assalamualaikum. Halo, Perempat, Assalamualaikum.
5: Hai, Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang Ica.
5: Iya,
1: silakan Ica, ada Kak Jen di
5: mau nanya dong sama Kupang. Selamat siang Kak Jen ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Sama Kak siapa lagi? Kak Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya, kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
1: Oke. Siap, ada lagi Ca?
5: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu? Kalau kita kan di sini di perusahaan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa aja itu gitu ya? Kan
5: sekarang kita pengen tahu.
1: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Kasar menjawab ya Kak Jung.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai kota karang.
1: Oke.
4: Kota karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar, dan karang. Pertanyaan kedua apa lagi Kak Jen? Oh iya, suku.
1: Sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya.
2: Oke.
1: Siap-siap kalau gitu. Yeah. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya, Bang Jo ya. Ya, oke. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna. Ya, nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Probamura yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya, Kak Sadam,
1: siap. Bang Jo. Boleh. Silakan direspon.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja. Instagramnya Dusun Flomora, Facebooknya juga Dusun Flomora, bisa ketik di mesin pencarian Dusun Flomora. Kami juga mempunyai website penerbit Dusun Flomora. Buku-buku yang kami terbitkan kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar, mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed dan juga tadi di
4: ada website
1: juga ada. Jadi bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNet dan juga pendengar Pro 4 ya. Kajian di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca di saya.
2: Iya,
1: ada Beli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan Kak Sadam.
2: Ya, dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
4: Bali apa katanya, Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya, Bang Jo.
1: Bali
2: ya,
1: mau nanya bagaimana atensi generasi muda.
2: Generasi muda.
4: Iya. Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Flomora sudah didirikan ini. Supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini. Dan yang hadir itu anak, seperti yang saya bicarakan, dengan berbagai kategori-kategori yang datang, dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flomora di Naimata, Kupang. Karena di situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih, Kak Sadam?
4: Pertama kali kami kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan Festival Sastra Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Oh, kelimanya sekarang. Siap. Untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Flomora juga
4: berdiri di Kota Kupang.
1: Siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mama Linda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh, Kak Sadam?
4: Apa katanya, Kak Jo ya?
1: Tadi untuk bukunya, bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
4: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku. Dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Oh, oke. Dan ini apa general ya, rata aja ya, anak muda ada,
4: benar.
1: Yang dewasa juga ada.
4: Buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus.
1: Oke.
4: Kalau seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, mantap ya.
4: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Floba Mora, itu tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya, di kampus ya. Nah, untuk sendiri, untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri, kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
4: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang.
1: Okay.
4: Ketua kami, Amance Franco Enino, dia adalah seorang romo, seorang pastor di Kesultanan Agung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang, ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Oke, nah, jadi datang dari berbagai,
4: tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Floba Mora.
1: Oke, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Floba Mora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga
4: benar.
1: Untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Floba Mora sendiri gitu. Siap dah. Kajian sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh.
2: Bang Jo boleh ya, kita boleh. Terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari line teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
2: Iya.
6: Jane.
2: Iya, selamat siang.
6: Siang juga.
2: Iya.
6: Dengan Bang Sadam, tapi.
2: Iya, ini Bang Sadam. Iya,
6: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam Bang Leman.
6: Iya, saya Leman di Kota Agung Tangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu ya, komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam.
1: Oh, oke.
6: Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Leman.
1: Terima kasih Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengarnya ya. Boleh kita mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
4: Iya, jadi Dusun Floba Mora itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya, bahasa, itu yang kami perjuangkan sejauh ini, karena budaya NTT kita banyak budaya tutur. Karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya. Seperti itu. Sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya. Seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya, Bang Iman ya. Nah, ini kajian sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Floba Mora katanya. Gimana?
4: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya. Membawa buku karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru, di sekolah-sekolah. Dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca. Budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan. Tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca, dan sebagainya. Dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Oh, oke. Jadi iya. Dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas gitu ya. Gitu. Dan juga balai pustaka, balai bahasa tadi ya.
4: Balai bahasa NTT di sini ya.
1: Oh, oke. Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya, yang
1: boleh.
2: Sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBM ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
4: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif.
2: Okay.
1: Siap deh kalau gitu. Kajian ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait budaya ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana
2: ini
1: lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung.
1: Betul.
2: Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata ntar kalau kepanjangan jadi Jojo Radio sama Jen Radio. Bahaya ya. Mungkin boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
4: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan. Tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh. Dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul seperti sekali. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara.
2: Iya, terima kasih Bang Jo. Selamat siang. Selamat siang.
1: Iya, dan pemirsa Renet, pendengar Perompat, ini kayak juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompat Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompat FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bank Mandiri Taspen mengajak insan media untuk mengenali ciri-ciri produk resmi perbankan sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan mencegah maraknya penawaran produk keuangan ilegal maupun investasi bodong. Distribution Head 5 Jateng DIY Bank Nagari Taspen Iputu Agus Sinom Artawan di Purwokerto ini mengharapkan edukasi kepada media dapat memperluas penyebaran informasi mengenai produk perbankan yang resmi sehingga masyarakat semakin paham dan dapat terlindungi dari berbagai modus penipuan di sektor keuangan. Menurutnya, produk resmi bank dapat dikenali dari informasi yang jelas terkait produk dan mekanisme pengajuan kredit yang dilakukan secara bertahap. Mulai dari permohonan nasabah, pemenuhan dokumen persyaratan, verifikasi, analisis kredit, hingga persetujuan dari pihak bank. Ia mengatakan setiap calon debitur ini wajib menyerahkan dokumen resmi seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Setelah itu, bank melakukan verifikasi dan menganalisa informasi data debitur secara independen, serta bank melakukan telekonfirmasi kepada calon nasabah untuk memastikan kebenaran pengajuan sebelum akad disetujui. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro atau DKUM Kota Depok, Jawa Barat ini gandeng para pelaku usaha yang telah sukses untuk membantu mengasah mental bersaing para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM daerah untuk bersaing di era digital. Sekretaris DKUM Kota Depok Nelson Silva ini mengatakan pihaknya telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pembinaan dengan menghadirkan pelaku usaha yang telah sukses sebagai narasumber. Dikatakannya hasil evaluasi menunjukkan persoalan utama bukan hanya terletak pada keterbatasan modal maupun tempat usaha, melainkan mental para UMKM yang terus maju berkembang dan memperbaiki diri. Ia menjelaskan, pihaknya terus berupaya membangun ekosistem yang mendukung perkembangan UMKM melalui penyediaan informasi, pelaksanaan berbagai event, hingga mengikutsertakan pelaku UMKM dalam pameran tingkat provinsi maupun nasional. Langkah tersebut dilakukan agar pelaku UMKM ini memiliki wawasan yang lebih luas sekaligus keberanian untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Demikian Wahca pukul 14, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya. Dan Minamogi nantikan, di pukul 14 kami akan ada obrolan dawahani hari ini bersama Bapak Romo Yustian, yaitu beliau selaku pengurus Wihara Maitri Bumi Kota Bumi. Dengan tema hari ini yaitu mengenal Wihara Maitri Bumi Kota Bumi. Nantikan di obrolan pukul 14 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam Wagi masih bersama Julieta Pustikaya di siang hari ini. Dan tentunya senang sekali Julieta bisa kembali hadir nih menyapa Minam Wagi semua dalam obrolan dawahani. Dimana ini adalah ruang dialog yang menghadirkan beragaman ya sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan dan juga tentu membuka wawasan kita tentang nilai-nilai kehidupan dari berbagai sudut pandang. Dan Minam Wagi, karena Indonesia ini indah gitu ya, bukan karena semuanya sama, tetapi karena kita semua ini hidup berdampingan dengan keberagaman. Nah, siang hari ini kita akan mengenal lebih dekat ya salah satu rumah ibadah umat Buddha yang ada di Provinsi Lampung, yaitu Wihara Maitri Kota Bumi. Dan sudah terhubung ya di telepon kita. Halo.
1: Halo ya.
0: Selamat siang Pak.
1: Siang.
0: Iya, ini dengan Julieta Pak. Oke deh, kita nih untuk obrolan di siang hari ini ya Pak. Sebentar Pak. Oke deh, untuk obrolan kita di siang hari ini itu dengan Wihara Maitri Kota Bumi, ini dengan Bapak
1: Maitri Bumi.
0: Oke deh, maaf ya.
1: Ada buminya ya.
0: Iya, dengan Wihara Maitri Bumi Kota Bumi, benar ya?
1: Ya, ya.
0: Nah, dan ini dengan Romo Yustian selaku pengurus ya. Wihara Maitri Kota Bumi. Bagaimana kabarnya di siang hari ini, Pak?
1: Ya, baik. Okay. Ya, cuaca baik juga, mendung-mendung.
0: Benar banget. Terima kasih ya, Pak, sudah berkenan dan juga menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Perempat RRI Bandar Lampung. Bagaimana nih, Pak, untuk aktivitas di wihara hari ini? Apakah berjalan lancar?
1: Ya, nanti kegiatannya mulai jam 5. Ada kebaktian menyambut hari, ya kita istilahkan kalau Mahayana malam Cego, malam tanggal 15 bulan malam tanggal 15 lunar. Baik. Nah, dimulai hari jam 5 nanti.
0: Jam 5 nanti ya. Oke deh. Untuk membuka perbincangan kita, Pak, boleh diceritakan terlebih dahulu nih mengenai Wihara Maitri Bumi Kota Bumi. Ini kapan berdirinya dan bagaimana nih, Pak, ceritanya awal mula keberadaannya? Silahkan.
1: Ya. Wihara Maitri Bumi diresmikan oleh Bupati waktu itu Aha Adam tanggal 20 Januari 1990. Jadi sampai sekarang sudah berumur 36 tahun. Mm-hmm. Ya, Wihara Maitri Bumi ini terletak di Desa Sindangsari, Jalan Kimansur, Kota Bumi. Kota Bumi Kota, Lampung, Kabupaten Lampung Utara.
0: Kalau boleh tahu Maitri Bumi, kenapa Pak diberi nama Maitri Bumi? Ada nggak sih Pak makna yang terkandung di balik nama tersebut?
1: Maitri ini artinya kasih sayang. Jadi kasih sayang dari bumi itu diambil dari kota bumi.
0: Baik, jadi kasih sayang kota bumi gitu ya?
1: Iya.
0: Baik, kalau untuk kegiatan sendiri Pak, yang rutin dilakukan oleh Maitri Bumi ini yang dilaksanakan di Wihara juga nih, baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial masyarakatnya seperti apa nih Pak?
1: Ya, Maitri Bumi, Wihara Maitri Bumi ini kita masuk dalam KBI. KBI ini Keluarga Besar Budayana Indonesia. Yang Budayana berarti kita menaungi tiga mazhab atau tiga yana. Theravada, Mahayana, dan Tantra. Jadi di Wihara Maitri Bumi ada tiga altar. Altar Theravada, altar Mahayana, dan altar Tantrayana. Kegiatan rutin kita setiap malam minggu mulai jam 5 sore. Nah, dan juga setiap tanggal malam tanggal 1 dan tanggal 15 lunar, artinya penanggalan bulan, penanggalan Imlek.
0: Baik, tanggal di Imlek. Jadi kalau untuk tanggal Masehi sendiri ini tidak menentu berarti ya Pak ya?
1: Ya, tidak menentu. Mm-mm. Bisa tanggal berapapun hari juga tidak menentu. Baik. Tergantung penanggalan lunarnya.
0: Baik, berarti kalau untuk hari ini kan katanya tadi ada kegiatan di jam 5 sore ya Pak ya?
1: Ya.
0: Ini kalau untuk kalender lunarnya ini di kalender tanggal 15 berarti ya Pak?
1: Tanggal 15 ya, malam tanggal 15. Artinya kita menyambut tanggal 15.
0: Menyambut malam itu. Itu maknanya seperti apa Pak? Untuk di staf tanggal malam 15 itu Pak?
1: Jadi kegiatan untuk kegiatan Mahayana itu sebulan dilakukan dua kali. Setiap tanggal 15 dan tanggal 1 lunar. Nah, jadi malam ini kita menyambut penanggalan 15-nya.
0: Oke, berarti menyambut untuk malam 15 tadi ya.
1: Iya.
0: Nah Pak, ini kan banyak juga nih pasti masyarakat yang ingin berkunjung ke wihara. Karena kan kita tidak semuanya, maaf ya, beragam Buddha. Pasti ada agama yang lain penasaran nih gitu kan, pengen berkunjung ke wihara. Bisa dijelaskan gak sih Pak, suasana di rumah ibadah sendiri ini aktivitasnya seperti apa yang biasanya dilakukan?
1: Jadi bila ada umat yang berkunjung biasanya dari sekolah, sekolah-sekolah TK yang ingin mengetahui lebih banyak kegiatan keagamaan maupun kegiatan mereka dalam artian toleransi. Benar. Jadi sebelumnya ada perjanjian dulu. Jadi kita bisa menyiapkan pertanyaan jawaban-jawaban yang kalau anak-anak sekolah TK bertanya. Malah anak-anak TK itu lebih kreatif untuk bertanya. Kemudian anak SD, SMP, dan SMA. Dan juga ada kegiatan, ya, kita menerima kunjungan atau KKN dari sekolah tinggi agama Buddha Cina Rakita dari Lampung.
0: Nah, untuk Wihara Maitri Bumi ini apakah memang terbuka hanya untuk kaum pelajar aja atau juga masyarakat umum ini boleh Pak mengenal?
1: Nah, biasa untuk masyarakat umum itu biasanya kita ada kegiatan sosial yang biasanya donor darah maupun kegiatan sosial lainnya untuk pengobatan dari ada kegiatan pengobatan, kemudian ada gotong royong kerja bakti yang baru saja dilakukan kemarin dari Polri dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara.
0: Jadi
1: kemudian nanti bulan biasa bulan Oktober ada juga yang merangka menyambut Hari ABRI tanggal 5 Oktober.
0: Jadi kegiatan-kegiatan itu dilakukannya di Wihara Maitri itu ya Pak?
1: Iya, di lingkungannya.
0: Baik. Kalau dari wihara sendiri, ada nggak sih Pak kegiatan mungkin yang biasa dilakukan? Bukan dari seperti tadi Hari Bhayangkara ataupun nanti di Oktober. Ada nggak sih Pak memang yang rutin dilakukan oleh wihara sendiri Pak?
1: Ya, kalau rutin nggak, biasanya ada kunjungan dari FKUB dalam rangka keliling meninjau tempat-tempat ibadah. Itu aja. Kalau dari masyarakat biasanya dalam kegiatan kerja bakti pada saat Hari Bhayangkara atau Hari ABRI. Nah, masyarakat segitu berpartisipasi juga.
0: Nah, dalam ajaran agama Buddha sendiri nih Pak, nilai apa yang sangat relevan ini diterapkan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam seperti Indonesia ini Pak?
1: Ya, ajaran Buddha itu kan ajaran universal. Jadi kita bisa terapkan dimanapun. Kegiatan-kegiatan di vihara juga sifatnya tidak mengganggu masyarakat sekitarnya, kita menjaga kondisi keamanan maupun toleransi di sekitar masyarakat di sekitar komplek wihara.
0: Baik. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana nih Pak cara sederhana yang bisa dilakukan generasi muda nih untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, Pak?
1: Iya. Nah, salah satunya di setiap sekolah ada pelajaran agama. Nah, sekarang kan sudah dilimpahkan kepada anak agama murid masing-masing. Nah, jadi kita bisa memberi pelajaran dalam hal ini sekolah minggu untuk memberi nilai, menerima kunjungan dari murid agama lain, dan banyak kegiatan yang kita lakukan.
0: Baik. Wah, ternyata wihara ini bukan hanya tempat untuk ibadah aja berarti ya Pak Ijogri,
1: ya, tempat belajar. Kita bisa pakai untuk kegiatan-kegiatan lain.
0: Benar, bisa untuk belajar, berbagi, dan juga tentu membangun kepedulian terhadap sesama gitu ya Pak ya.
1: Ya.
0: Dan, baik. Nah, untuk Minamwagi semua, juga untuk pendengar ini yang ingin bertanya ya dengan Romo, ini silahkan juga, ini ditunggu berpartisipasi bersama kami di 255-112 atau juga bisa kirimkan WhatsApp kita ya di 0811-7209-885. Oke, dan ini Pak, ini udah ada WhatsApp masuk nih Pak dari pendengar ini. Selamat siang katanya, saya belum pernah masuk ke wihara. Apakah masyarakat umum ini boleh berkunjung atau memang hanya pelajar tertentu saja nih yang tetap menghormati, tapi tetap menghormati aturan yang berlaku, dari Ibu Cinta.
1: Ya, kita menerima semua kunjungan yang bersifat pribadi maupun kelompok. Ya, kebetulan wihara kita di belakang wihara itu ada UMKO, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nah, mahasiswanya juga pernah berkunjung. Kita tidak menerapkan syarat yang rumit, yang penting sopan. Yang penting sopan aja. Sopan, kemudian ya kita masuk ke dalam untuk bertanya. Jadi kita bisa memberi penjelasan tentang agama, tentang

0: pakaian yang sopan.
1: Baik. Jadi kalau untuk batisala tadi memang tidak boleh mengenakan alas kaki seperti itu ya?
0: Ya betul.
1: Kalau ada nggak sih Pak tempat tertentu dari wihara sendiri yang memang tidak boleh dikunjungi seperti itu Pak?
0: Oh ya, saya rasa nggak ada ya.
1: Nggak ada ya.
0: Kita mungkin ada waktu ada kunjungan Bante, tempat kamarnya atau tempat makannya, jadi pada saat lantai makan kita memang umat lain atau orang lain nggak masuk gitu. Hanya itu aja
1: itu
0: yang
1: saya.
0: Lain saya rasa nggak ada yang dirahasiakan atau sesuatu yang tabu atau apa, yang penting sopan
1: ya Pak. Jadi ya, secara keseluruhan memang wihara ini bisa ya Pak ya dikunjungi oleh masyarakat umum
0: ya,
1: tapi ya dengan batas sopan ya, tadi seperti itu ya.
0: Ya
1: baik. Nah kalau untuk di wihara Maitri sendiri Pak, ada nggak sih Pak kegiatan yang untuk anak-anak muda selain kegiatan keagamaan?
0: Di wihara Maitri Bumi ada kegiatan muda-mudi. Ya, ada kepengurusan muda-mudi, ada kegiatan muda-mudi yang bisa menampung anak-anak untuk melakukan kegiatan. Biasa dilakukan setiap minggu. Nah, biar mereka bisa saling mengenal, saling kompak, melakukan kegiatan yang sama gitu.
1: Baik, berarti memang dilakukannya setiap hari Minggu tadi ya Pak?
0: Ya, setiap hari Minggu ya.
1: Baik, nah Pak, kita kan sering mengenal nih agama Buddha itu identik dengan meditasi seperti itu ya.
0: Ya.
1: Sebenarnya apa sih Pak makna meditasi sendiri nih dalam kehidupan sehari-hari? Apakah yang dilakukan oleh para biksu ataupun umat biasa gitu?
0: Ya, arti meditasi adalah ketenangan. Ya, jadi waktu setiap kebaktian akan diakhiri dengan meditasi. Setiap kebaktian akan diakhiri dengan meditasi. Makna meditasi mencari ketenangan. Nah, ada kegiatan-kegiatan tertentu yang kita mendatangkan Bante atau biksu untuk melatih kita dalam hal meditasi.
1: Biasanya itu dilakukan berapa lama Pak?
0: Biasanya 15 menit sampai 20 menit.
1: 15 menit, baik.
0: Nah, ya tergantung dari setiap orang, kalau duduk itu kan nggak bisa lama. Ada yang bisa lama, ya kalau merasa 15 menit kelamaan, ya udah. Nah, mereka bisa gerak-gerakan badannya, kakinya atau apa. Nah, bisa melakukan lebih lama, ya lebih baik.
1: Gitu. Lebih baik. Berarti saat meditasi itu bahkan nggak boleh gerak-gerak berarti ya Pak ya?
0: Kita duduk diam. Dengan konsentrasi pikiran, dengan fokus kepada tertentu. Meditasi kan banyak macamnya, ada meditasi cinta kasih, meditasi ketenangan. Ya tergantung fokus yang kita ambil nanti masing-masing serta meditasinya.
1: Tapi kalau cuman sekedar mungkin gatel gitu Pak, garuk-garuk ataupun bersin.
0: Oh iya, boleh-boleh
1: gitu,
0: aja.
1: Boleh-boleh aja. Berarti mungkin ya nggak bolehnya ini bergerak secara berlebihan mungkin ya Pak ya. Ganggu temen gitu ya, mungkin nggak boleh ya Pak ya.
0: Oh iya, ya, dalam kenyataannya pikiran kita ya kan istilahnya pikiran kita yang liar. Jadi untuk memfokuskan kembali itu ya paling 1 menit 2 menit pasti ada yang istilahnya kabur gitu ya, ya pikiran kita ya, kemana-mana gitu. Nanti ya, fokus dari meditasi itu untuk benar-benar fokus pada objek tertentu
1: ya. Baik, jadi waktunya cukup lumayan ya berarti Pak ya, 15-20 menit ya.
0: Ya.
1: Baik. Biasanya yang melakukan meditasi ini apakah memang hanya kaum dewasa aja atau anak-anak juga udah diajarin nih Pak?
0: Ya, ya. Anak-anak dari kecil udah dilatih untuk meditasi. Ya. Biasa di kebaktian umum kita selalu melakukannya.
1: Gitu, baik. Berarti meditasi ini selalu dilakukan di akhir berarti ya Pak ya?
0: Iya,

0: Dan juga kita hampir tiap hari juga melakukan meditasi. Ya, biasa jam 4 pagi atau jam 9 malam. Baik. Ya, kita melakukan meditasi sekitar setengah jam.
1: Itu dilakukan di rumah masing-masing atau di wihara?
0: Ya, di rumah masing-masing.
1: Di rumah masing-masing ya, baik. Ya. Berarti meditasi pun enggak hanya bisa dilakukan di wihara aja, berarti untuk ya, kaum Buddha sendiri bisa di rumah masing-masing ya. Ya. Gitu, baik. Nah, dalam ajaran Buddha itu kan ada nilai kasih sayang ya, Pak, ataupun metta. Ya. Bagaimana nih penerapannya dalam kehidupan masyarakat saat ini, Pak?
0: Ya. Di dalam ajaran Buddha itu ada yang disebut dengan Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis itu sila yang pertama, tidak melatih diri untuk tidak membunuh makhluk hidup. Salah satu implementasi kita dalam hal ini adalah kita melakukan vegetarian, artinya tidak mengkonsumsi sesuatu yang hasil dari peniayaan makhluk hidup.
1: Oh, bagi gitu ya, Pak ya.
0: Ya, salah satunya. Kemudian banyak juga tidak membenci, tidak emosi, tidak melakukan atau melakukan hal-hal yang sifatnya akan mengurangi atau kehilangan kesadaran sehingga kita tidak sadar kita sudah menganiaya orang lain.
1: Jadi itu
0: ya, fokusnya ya itu salah satu vegetarian.
1: Vegetarian ya, baik. Ya. Ada nggak sih kan Pak makanan yang dihindari oleh kaum Buddha ini sendiri Pak?
0: Oh ya, ya sebenarnya banyak. Ya kita mengkonsumsi sesuatu itu bukan untuk poya-poya. Kita menghindari minum-minuman yang memabukkan. Ya, salah satu ya itu kita tidak mengkonsumsi hasil penganiayaan makhluk hidup dan tidak mengkonsumsi sesuatu yang akan menghilangkan kesadaran atau mabuk-mabukan.
1: Berarti rata-rata vegetarian semua berarti ya Pak ya?
0: Ya, tidak semua.
1: Tidak semua.
0: Tidak semua, tergantung dari kesanggupan atau kesadaran masing-masing.
1: Kesadaran masing-masing.
0: Ya.
1: Baik. Nah, menurut Romo sendiri ini tantangan terbesar nih dalam menjaga kerukunan ya antar umat beragama saat ini seperti apa Romo?
0: Ya. Ya, salah satunya kita tidak menyinggung agama lain.
1: Baik.
0: Ya, kalau kita sudah menyinggung agama lain, nah itu akan memancing konflik. Nah, yang kedua, kita akan menjaga perasaan atau kondisi di mana masyarakat sekitar vihara kita tidak, umpama kita menggunakan suara yang keras. Yaitu dua hal itu yang kita jaga.
1: Baik. Tantangan terbesar itu ya. Baik.
0: Ya.
1: Dan Romo ini udah ada pertanyaan masuk juga nih dari pendengar kita dari Bang Edo di Teluk ya. Pertanyaannya ya. Mau tanya nih sama Romo, kalau umat pengakuan dosa itu biasanya berapa tahun sekali ya Romo? Ada hari tertentu aja atau setiap bulannya ada gitu katanya. Silakan. Ya.
0: Ajaran Buddha tidak mengakui adanya pengampunan dosa. Tapi dalam ajaran Buddha itu semuanya tergantung dari karma. Ada karma baik dan karma buruk. Kalau kita merasa telah melakukan karma buruk, untuk menghilangkan karma buruk ya kita selalu berbuat baik. Artinya dengan untuk menghilangkan karma buruk yaitu dengan pengikisan. Istilah pengikisan karma buruk itu ya harus melakukan sesuatu yang sifatnya baik. Ya, seumpama kan sering diumpamakan karma buruk itu seperti segelas air yang kita memberikan garam 1 sendok. Jadi garam itu sifatnya asin, menganalogikan sebagai karma buruk. Jadi untuk menghilangkan rasa asinnya berlebihan, ya kita tambah dengan air supaya rasa asinnya berkurang.
1: Begitu.
0: Itu analoginya. Jadi tidak ada pengampunan dosa, ya, yang ada hanya pengikisan karma buruk dengan jalan berbuat baik.
1: Baik. Jadi gitu ya Bang Edo, katanya nggak ada pengampunan dosa, hanya pengikisan ya karma baik dan
0: karma buruk.
1: Baik, baik seperti itu. Dan Romo ini juga bagaimana nih ya kira-kira pengalaman nih dari Wihara Maitri Bumi sendiri selaku Romo ini kan pengelolanya gitu ya, dalam membangun hubungan baik nih dengan masyarakat sekitar yang memang berbeda-beda agamanya, bagaimana?
0: Kita mulai dari hidup bertangga. Ya, sekitar rumah kita kan mayoritasnya muslim. Jadi kita menjaga ucapan, menjaga kegiatan. Bila ada kegiatan tetangga yang mengundang kita untuk yasinan, kita hadir. Tidak perlu berdebat agama dengan tetangga, itu salah satunya. Tidak banyak mengeluh. Sebelah rumah saya jarak 20 meter ada masjid, toanya kalau dihitung, kalau di dengan perasaan ya mengganggu, tapi sifat mengganggu itu kita pakai untuk diri kita. Jadi kita bisa bangun pagi, ya alarm alami.
1: Benar, alarm alami ya, jadi, toa masjid ya.
0: Jadi kalau toa masjid sudah bunyi ya kita bangun.
1: Baik.
0: Untuk meditasi atau apa. Atau kegiatan lain. Yaitu untuk menjaga toleransi antar kita. Kita tidak bersikap berlebihan. Kita melakukan sesuatu yang berlebihan sehingga memancing orang lain untuk bertindak yang gak sesuai dengan keinginan kita. Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, seperti kita pernah membagikan takjil untuk tetangga atau umat Islam yang melakukan buka puasa. Nah, kemudian kita pernah juga membagi sembako. Ya, banyak yang hal-hal positif yang pernah kita lakukan.
1: Baik. Jadi kegiatan positifnya itu sudah lintas agama berarti ya Romo.
0: Iya.
1: Sampai membagikan takjil itu kan berarti kan menghormati walaupun memang berbeda agama seperti itu ya. Baik. Nah, kalau berbicara mengenai toleransi sendirinya, menurut Romo nih apakah cukup hanya saling menghormati atau juga perlu nih saling mengenal satu sama lain? Gimana Romo?
0: Ya. Di masyarakat itu sifat manusia kan macam-macam. Ada yang tabu untuk mengetahui agama lain, jadi kita nggak usah memaksakan. Agama Buddha tidak pernah memaksakan lain untuk menganut agama Buddha. Nah, jadi salah satunya ya kita tidak memaksakan orang lain untuk ikut kita. Itu salah satunya. Ya kita jalan aja seperti biasa. Ya, seperti yang sering kita lakukan, dengar atau baca oleh Bante yang berserta dengan Habib Ja'far atau banyak Bante punya Tira Punyo. Itu salah satunya yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu di masyarakat.
1: Baik, nah Romo nih kepada anak-anak muda nih ya, yang mungkin lebih banyak berinteraksi di media sosial. Ini apa nih pesan-pesannya biar agar nih juga anak-anak muda ini tidak mudah terprovokasi nih oleh isu-isu yang memang memecah persatuan, apalagi kan agama kadang sensitif ya seperti itu. Bagaimana pesannya untuk anak muda?
0: Seperti kita sering lakukan di vihara, di depan anak-anak muda. Kita bergaul dengan siapapun boleh, asal tidak memaksakan kehendak kita. Kita juga menghindari hal-hal yang sifatnya perdebatan agama yang tidak perlu. Kita mempelajari agama Buddha untuk sebagai jalan, jalan untuk menjalani hidup. Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk mencapai sesuatu. Tidak pernah dijanjikan masuk surga. Tidak dijanjikan kamu akan melakukan ini akan mendatangkan rezeki, tidak. Tetapi Buddha mengajarkan kita jalan untuk menuju surga, jalan untuk mencari rezeki.
1: Baik.
0: Ya.
1: Baik. Dan Romo, ada nggak sih dalam waktu dekat ini dari Wihara Maitri Bumini sendiri ada nggak agenda keagamaan atau kegiatan sosial nih yang bisa diikuti oleh masyarakat?
0: Ya, kalau masyarakat umum ya kita jarang sekali.
1: Jarang ya.
0: Kalau untuk jarang. Ya, kalau di antar umat Buddha ya hampir tiap bulan kita lakukan. Ya.
1: Baik.
0: Kita juga untuk menghindari hal-hal yang bersifat opini. Ya, opini ini karena ada media sosial ini, opini sangat bisa berkembang dengan cepat. Jadi yang sifatnya opini kita hindari. Ya, itu berbahaya kalau kita lihat hal-hal yang terjadi di luar jangkauan setelah sudah besar. Nah, itu berawal dari opini.
1: Opini ya, benar.
0: Dari opini, opini karena ada di media sosial, opini jadi cepat gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang sifatnya opini.
1: Opini. Karena memang berbahaya sekali ya menggiring opini, apalagi ke arah yang lebih negatif.
0: Ke hal-hal yang negatif ya.
1: Nah, kalau untuk masyarakat sendiri mungkin yang ingin bersilaturahmi nih atau belajar mengenai Wihara Mitra Bumi ini, ada nggak waktu yang memang disarankan nih dari Romo sendiri untuk berkunjung?
0: Ya, kalau ingin berkunjung ya setiap hari Sabtu mulai jam 5. Nah, kita akan menerima siapapun juga yang sifatnya untuk belajar dan untuk mengenali ya. Kita juga menghindari supaya ada jangan sampai ada opini bahwa kita merebut umat gitu. Itu saya kita jaga.
1: Baik. Jadi memang direkomendasikannya hari Sabtu berarti ya Romo ya.
0: Sabtu ya.
1: Oke deh. Nah, Mia Romo ini sebelum diakhiri ya dialog di siang hari ini, boleh Romo menyampaikan satu pesan sederhana nih yang tentunya bisa menjadi bekal di untuk kita semua di kehidupan ini agar bisa menjadi kehidupan yang rukun, damai, tentunya juga saling menghormati, tetap menjaga di tengah keberagaman di Indonesia. Silakan pesannya Romo.
0: Ya. Saya rasa hanya satu ya. Jalanilah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi agama kita mengajarkan ini, ya kita jalankan ini. Kalau agama A mengajarkan begini, ya jalanin aja. Jadi kita tidak perlu mengajarkan agama kita untuk orang lain. Jalanilah agama sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing.
1: Benar. Berarti sesuai dengan agama yang dianut masing-masing.
0: Ya, betul
1: ya, walaupun berbeda-beda tetap punya keyakinan masing-masing seperti
0: ya.
1: Baik, terima kasih banyak ya Romo Yustian ini telah menyempatkan waktu dan juga berbagi pengalaman tentunya ya tentang Wihara Maitri Bumi Kota Bumi. Baik, dan minamogi semoga baik, dan semoga minamogi perbincangan kita ini tidak terhenti ini di sebuah obrolan aja dan juga tentu ini menjadi langkah kecil ya untuk semakin mengenal satu sama lain karena kerukunan ini tidak lahir dari sekedar hidup berdampingan, melainkan juga dari kemauan ya untuk saling memahami dan saling menghargai. Terima kasih ya. Romo Yustian.
0: Ya, selamat sore.
1: Selamat sore. Baik, minum lagi itu tadi ya obrolan dawahani ya bersama Romo Yustian, yaitu pengurus Wihara Maitri Bumi Kota Bumi ya. Dan semoga nih itu tetap menjadi ya motivasi kita untuk terus nih merawat persaudaraan, tebarkan kebaikan, dan juga jadikan nih keberagaman ini sebagai kekuatan, bukan perbedaan yang memisahkan. Dan minum lagi, terima kasih banyak. Itu tadi obrolan bersama kami dengan Bapak Yustian. Tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi tidak terasa tuntas sudah ya. Saya Julita Pustika menemani Minamwagi semua di siang hari ini di pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada yang cantik solehah Rindy Amalia yang akan menemani Minamwagi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Wakil kerabat kerja bertugas, saya Julita Pustika pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenak Provinsi Lampung menyalurkan bantuan program bedah rumah dan beasiswa bagi keluarga PPP3K paruh waktu di lingkungan kerjanya. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kanwil Kemenak Lampung Zulkarnain seusai apel pagi di lapangan tenis kantor setempat pada Senin 27 Juli 2026. Zulkarnain mengatakan penyerahan bantuan bedah rumah ini merupakan komitmen Kemenak dalam memperhatikan kesejahteraan dan meringankan beban para pegawainya. Ia pun menyebut bahwa tugas dari Kanwil Kemenak ini tidak hanya terbatas dan terfokus pada pelayanan publik. Ia menjelaskan program bedah rumah dialokasikan agar pegawai penerima manfaat dapat menghuni tempat tinggal yang lebih layak. Sementara itu, beasiswa diberikan untuk membantu anak-anak pegawai P3K paruh waktu untuk melanjutkan pendidikannya. Beralih ke informasi selanjutnya, Hasanah 47 tahun ini sibuk menyusun minyak goreng di kawasannya di warung Pasar Modern Kemiling Bandar Lampung. Kini harga minyak goreng naik lagi, di mana kenaikan harga minyak goreng di tengah rencana pembukaan moratorium industri pengolahan CPO dan CPOK Provinsi Lampung. Hasanah mengatakan bahwa harga minyak goreng bermerek Tawon ini sudah mencapai 21 per liter. Dan ini naik sebelumnya 19.000 beberapa waktu lalu. Dan menurutnya kenaikan harga ini bukan disebabkan kelangkaan pasok, sebab menurutnya stok minyak goreng di tingkat grosir masih relatif aman. Ia justru mengaitkan perubahan harga dengan meningkatnya kembali aktivitas masyarakat setelah program makan bergizi gratis kembali berjalan. Demikian Wahca pukul 15, mau kutunggu di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muakin dekanca seunyini di papun jangan kuti hani Senin tanggal 27 Juli 2026 putungga luwa jamaah amalia di kesempatan debi hani sinji ya api kabah minak muakin kekalau minak muakin seunyini dalam keadaan sehat dan minak muakin kam tungga di prodangdu togo pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi saya haga gabung dacot telepon di 0721255112 atau di 0811720988. Kita angkat dulu ya, ada Mbak Ning Setiawati. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Alia?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar sebaliknya Mbak Ning, sehat?
1: Alhamdulillah Mbak, aku sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Telepon.
0: Alhamdulillah. Iya. Mbak Ning, di sini kita punya lagu dangdut nih. Lagu dangdutnya ada Cukup Hanya Kamu dari Siti KDI, Gembala Cinta dari Ashraf, terus ada Hasrat Murni dari Elvi Sukaisi.
1: Hasrat Murni aja Mbak.
0: Hasrat Murni. Oke, deh, siap. Mau kirim-kirim salam.
1: Ya, Mbak. Ya, buat Bang Senen, selamat sore buat Abang Senen. Semoga sehat terus. Terus buat Bang Topan juga begitu, semoga sehat terus. Buat Bunda Samba, Bunda Ros. Terus buat Mbak Eni yang ada di Kemiling, aku sehat Mbak Eni. Terus buat Bang Iran yang ada di mana tuh? Lampung Barat juga selamat sore. Terus buat Yogi juga selamat sore. Pokoknya buat semuanya ya selamat sore tanpa terkecuali. Buat mbaknya yang lagi menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ning Setiawati yang sudah jadi penelpon pertama Amalia di sore hari ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Abang Senen?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Panas maut Bang di disan. Iyu, payu kidah. Bang Senen hage nangis lagu nesapa di DJ uat lagu Cukup Hanya Kamu. Hadusina uat Gembala Cinta Jamaah Hasrat Murni.
2: Gembala Cinta.
0: Gembala Cinta. Oke deh.
2: Bundar, dikirim ya.
0: Iyu, Bang.
2: Bundar. Jaga saya, semoga sehat. Alhamdulillah dan kembang. Di Wekandit. Minanwati di Tosom. Bunda Tambah Lampung Timur. Gigi aku ada suaran. Irin suaran. Bendik di Ukur Selatan. Norgin di Kuala Kuti. Dasar Raja Basa. Bahasa di Bahasa Kami. Mama Kuki. Satu Atun Tugu Duren. Remeli di kanan, Pak kanan, Sri Mawai kanan, JK Mawai kanan, Edok Selok, Pak Bidar Mawai kanan. Aduh.
0: Payu. Iyu Bang, jama-jama.
2: Assalamualaikum, sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senen ya, semangat terus. Jangan lupa ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Ya pun, wih semangat nih Han, injuk nih aduh. Seger.
3: Haga pagi, haga debi harus semangat wo.
0: Oh, kesan.
3: Soalnya kamu haga gajiannya harus semangat.
0: Pagun beni sih kisi kampo.
3: Iyo beni ki pangannya aduh lah.
0: Iku kan kadu kan. Meski
3: kantong makung wo.
0: Oh, makung mun.
3: Ugun ya aduh kentong kempas-kempis di saku pagun enggak wo.
0: Iyo, injuk nih bulan ji beni nih Han yo.
3: Olah, iyo wah, tapi ni gak
0: wah. Iyo endu, mak pandai mone.
3: Olah, habis sih tanggalnya 31, 28 nunggu yo.
0: Agane kesan yo. Kimawat yo kadu tanggal api 20 gawo kesan yo.
3: Oh, 20 kado langsung ngetibodan kan banyak kan
0: wah. Atau tanggal 10.
3: Tak Ini wot sedih ini mena wot ya.
0: G 10 aduh ganti. Ulang luwot, oh, ulang luwot. Pagun lamon lah.
3: Daco gawo sih wo. Daco gawo. tapi di tetel wo.
0: Cak di tetel-tetel sih.
3: Iya lah. Tanggal 10 kuho. Ini tanggal 20 kuho. Tanggal 1 kuho 2. 3 kali wo.
0: Bangi munik ya kena.
3: Ya apa? Kidang dibagi.
0: Iya kidang.
3: Bagi 3.
0: Iya kidang kan ketina kan mak bela-bela kan.
3: Mm-hmm. Nasi nasi ada apa? Kan buat lagu nih, kiam lepung jo.
0: Iyo.
3: Bela bela. Nang galau wow. Wow.
0: Aduh, aduh, ya Allah. Api lagu nih, buat cukup hanya kamu, gembala cinta, jamah hasrat murni.
3: Oh, gembala cinta wah.
0: Oke, siap siap.
3: Adalah salamnya maksudnya nega wah sebelah lagi sama Gaza nangan wah.
0: Iyo, cak dari sini ku.
3: Ulah wah, palingnya jajal mati enam nih lah wah.
0: Yuk kantun niku mak pandai kan jadwal nih kan ku kan pandai.
3: Insya Allah waki jadwal makai lima waktu ini insya Allah ingok wah.
0: Alhamdulillah.
3: Tetuk muni waki mak ingok lagi muni.
0: Yuk kantun.
3: Agak dacok dah hampir pindah sebelah.
0: Husana.
3: Sehat ya wah.
0: Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah sehat. Buat lagi.
3: Adisan panas siap ya wah.
0: Api?
3: Panas adisan.
0: Tanoh, apa sih?
3: Panas.
0: Oh panas. Ki di studio mawat.
3: Iyalah AC 50, 16 wah, wah coba kuyan. Ison wah.
0: Yuk kan iku nanya, yuk nyak ngejawab, yuk kan.
3: Iya, api lagi menjongkak di pas depan lah, wah, angin nih, sepoi-sepoi kedogo, weh.
0: Ios kan.
3: Ios, kak, nih kakak kesialan, bukan kedob, nyehor.
0: Aduh, Edo.
3: Tipa, wah, diwari di tipa, paling nyehor. Aduh, pernah, tipa. Alhamdulillah awat ya, makan layu.
0: Awat, insyaallah mawat. Ki kedogok nihan, yuk pindah.
3: Oh, pindah mi sebelah di ruang teknisi.
0: Iyalah.
3: Dekat, iyalah. Tinggal di play gawo sudin wa radio ne on off on wa. Aduh, lapas tenganan ya.
0: Yuk mawat
3: mau. Ada salam-salam pi wa. Oh, salahnya memakai wa putri yo sama Udo. Di wa ko monitor pasti ya menopi kuhuannya di mata ko.
0: Lapi.
3: Mila do di kecurhat juga sama wa Rindi ya di mana.
0: Ai, ulih edan aku meet studio lagi.
3: Ada benih
0: wa.
3: Ada benih matungga ma wa Rindi jadi ya pala yo. Adalah salamnya ke suku Belega wa. Semoga astakan, semoga selalu sehat tuh ini. Pakai wa Rindi, semoga selalu sehat keluarga.
0: Amin.
3: Selalu lancar rezekine. Terima kasih wa. Assalamualaikum. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Terima kasih untuk Edo ya. Kado telepon Moni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Panasrun. Iya. Gimana kabarnya nih Panasrun? Halo.
4: Selamat pagi. Baik-baik selalu, Pak.
0: Alhamdulillah, baik-baik ya. Hujankah di sana?
4: Di sini lagi cerah ceria.
0: Lagi cerah ceria. Seperti dompetnya Panasrun ya.
4: Kalau
0: dompet
4: jarang
0: keceriaan. Kalau dompet jarang keceriaan. Bisa aja nih Panasrun.
4: Gede apa lagunya?
0: Lagunya di sini ada Cukup Hanya Kamu, Gembala Cinta, sama Hasrat Murni. Yang mana? Gembala Cinta?
4: Iya, pokoknya bukan.
0: Apa itu? Cukup Hanya Kamu. Oke deh.
4: Iya. Lagunya siapa itu, Mbak?
0: Siti KDI.
4: Oh, Siti KDI, oke.
0: Iya.
4: Pertama-tama Mbak Adinya Rasa, Mbak Tiba. Kita lihat selalu kalau berumah. Terus semua kurunya di lampu juga. Selamat selalu, selamat menetasnya. Selamat semuanya. Selamat komplek semuanya lah.
0: Iya.
4: Selamat selamat jabat dari hati.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah. Sudah telepon juga di 255112 ya, dan Minak Muakhi di pukul 15:29 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Jadi nanti Minak Muakhi bisa gabung lagi ya setelah azan, kemudian diputarkan lagu-lagunya, kemudian insyaallah mudah-mudahan kalau sebelum jam 4 sore itu nanti Amalia buka kembali. Tapi kalau seandainya 3 lagu tadi sudah cukup untuk diputarkan hingga

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat.

yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika ada acara adat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Gak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
1: Iya toh, maksud Dedek gak ngerti Mama Siki.
0: Ya elah Mas, masih nanya zaman sekarang. Mas, kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
1: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
0: Hai, Mama sih udah takut duluan, belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 16.
2: Mina Muari, pemerintah Kabupaten Pringsewu kembali membuka program pemagangan ke Jepang yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan IM Jepang. Sebanyak 172 peserta mengikuti seleksi yang resmi dibuka oleh Bupati Pringsewu di Aula Utama PMK Pringsewu. Bupati Pringsewu mengatakan program pemagangan ke Jepang menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan usia produktif. Kabupaten Pringsewu masih menghadapi tantangan di sektor ketenagakerjaan, dan berdasarkan data, Pringsewu menempati peringkat ke-12 dari 15 kabupaten kota di Lampung dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Bahkan pada 2025, tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 4,39% menjadi 4,65%. Ia mengapresiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu serta Lembaga Pelatihan Kerja yang dinilai berhasil meningkatkan minat masyarakat mengikuti program tersebut.

Beranjak, menurut informasi saya bari, ribuan umat Buddha dari berbagai daerah mengikuti kirab puja Yatra Asada 2570 Buddhis Era dari Candi Mendut hingga Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sekitar 12.000 umat Buddha dari Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, serta sejumlah daerah lainnya mengikuti kirab yang dimulai dari Candi Mendut, melintasi Candi Pawon hingga berakhir di Candi Borobudur. Dalam prosesi tersebut, peserta mengiringi sejumlah kereta suci, diantaranya kereta Kencana Mahadatu, kereta relik, kereta Tipitaka, serta kereta Dhammacakka atau roda Dharma. Simbol-simbol tersebut menggambarkan momen pertama kali Buddha Gautama membabarkan ajaran Dharma di Taman Rusa Isipatana yang menjadi makna utama Hari Raya Asada. Berbeda dengan kirab pada perayaan Waisak, rangkaian Asada yang digelar oleh umat Buddha Theravada Indonesia mengusung ornamen dan prosesi yang mengacu pada kitab suci Tipitaka. Selama perjalanan, ribuan peserta tidak sekedar berjalan, melainkan melafalkan Paritta Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati sebagai bentuk perenungan terhadap kualitas Buddha, Dharma, dan Sangha. Karena itu, puja yatra dimaknai sebagai perjalanan meditatif sekaligus penghormatan kepada Tiratana. Demikian Wakca jam 16, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Terima kasih Minak Muwaki, Pagunung Iskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Dan Amalia Pagunung Aceh Minak Muwaki di Pro Dangdut untuk edisi Kani Sinji. Kani Senin tanggal 27 Juli 2026 ya. Dan gue Minak Muwaki, saya Haga Gabung. Daco telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Perempat di 0811720988. Ada Kak Eni, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amalia.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Eni?
1: Alhamdulillah sehat, gimana kabar Amalia?
0: Alhamdulillah sehat juga dong, tetap semangat.
1: Oh iya dong, harus dong, udah ngopi belum?
0: Ngopi, udah sih tadi di rumah.
1: Di situ lah biar gak ngantuk.
0: Waduh, kebanyakan minum kopi nanti gak tidur-tidur deh.
1: Iya sih, betul sekali. Lagunya apa?
0: Lagunya ada Gantengnya Pacarku, terus ada Jam Dinding, sama Sir Gobang Gosir. Yang mana?
1: Ya, yang terakhir aja lah, mok.
0: Sir Gobang Gosir, Sir. Oke deh.
1: Gantengnya Pacarku, enggak ah, Gantengnya Pacarku.
0: Iya, ganteng mah relatif kan.
1: Iya, salamnya buat Amir, Topan Kota Karang, Bang Pendi, Mas Sura di Sindang Anom, Mbak Jarwo, terus Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Roski Damayan, buat Amalia, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat bertugas. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni yang ada di Kemiling ya, udah gabung juga di WhatsApp Rompat ya, Minak Muwaki. Ada siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ramli ini, Mbak Amalia.
0: Oke, Bang Ramli di Waikanan ya.
2: Ya, apa kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Iya, Waikanan lagi musim apa sih? Lagi musim apa sih di Waikanan?
2: Oh, terang ini Mbak.
0: Terang?
2: Ya. Terus panasnya. Tapi dengan sehat.
0: Amin.
2: Kalau nggak pikir nggak buat nggak bisa telepon ya Mbak Amin ya.
0: Betul.
2: Iya. Mawar.
0: Mawar, lagunya udah disiapin, ada Gantengnya Pacarku, Jam Dinding, Sir Gobang Gosir. Emang lagu apa yang mau di request?
2: Lagunya Suratan dari Riza Umami Mbak, kalau udah jauh.
0: Riza Umami, apa tadi judulnya?
2: Suratan dari Riza Umami.
0: Nanti dicari ya kalau gitu. Oh, Riza Umaminya nggak ada, adanya Jera.
2: Kita nggak mau Mbak diputar di jalan karena
0: apa
2: kalau nggak ada ya ada kita aja.
0: Ya udah, oke,
2: okay. Mohon maaf diputar ya Mbak yo. Salam-salamnya buat Bang Senen yo, Mbak Eni, Mbak Jarwo yo, buat ini Bang Sindi, Anda Mbak Dedi. Buat apa lagi ya, Abdullah yo, apa lagi Pak Ridhiman, Topan ya itu, Abdul Bolo, Pondok Kaba, apa lagi Pak Madira, Tengah Lembah yo, Remo, Bang Darman, saya unjung ni kawan Mbak.
0: Oke, siap.
2: Mbak Amiriannya, semoga diberi kesehatan keluarga.
0: Amin.
2: Dan umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusan Mbak Amiria.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktu ini.
0: Iya.
2: Tempat suara budaya Lampung Tadipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Ramli ya. Riza Umami, nanti coba Amalia cari ya. Tadi sih nggak ada, tapi insya Allah coba nanti dicariin ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mbak Maria.
0: Iya.
3: Sinan Munir, Waikana.
0: Iya, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Sinan Munir sehat.
0: Alhamdulillah. Lagu sisanya Kak Du disiapkan jiwat gantengnya pacarku, jam dinding sama sir gobang gosir. Yang mana?
3: Gantengnya pacarku.
0: Oke deh, siap.
3: Nih salam-salamnya Mbak Amalia ya.
0: Iya.
3: Mbak Amalianya semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya. Salam untuk keluarga di rumah. Nah, kemudian ini ada sedikit pantun Mbak Lia ya.
0: Iya boleh.
3: Ya. Jangan kau sesalkan apa yang terjadi, karena semuanya itu bukan kesalahanku. Bagiku cukup sudah segala usaha agar kita berdua tak akan berpisah.
0: Asik.
3: Cuma dia itu lagunya untuk kenangan lama yang ada jauh di sana. Ya, terhibur ya walaupun kita tidak terjalin apa yang kita inginkan, tapi kita anggap sebagai keluarga ya.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, perbedaannya memang jauh sekali. Mbak Amalia kan suaminya Kendil sudah meninggal ya kan. Nah jadi saya masih istilahnya itu cuning-cuning gitu, karena saya anggap adik sendiri gitu ya. Nah, yang penting ya kita sesama apa itu manusia biasa gitu ya. Kenal-mengenal gitu ya. Nah, dia juga sudah punya anak cucu, saya juga punya anak cucu, tapi bedanya dia kan gak punya suami lagi. Jadi ya istilahnya itu kita saling mendoakan semoga kita bahagia gitu ya.
0: Betul.
3: Nah, ya, walaupun bagaimana saja ya, walaupun bekerja di PT, isinan sudah pensiun sudah 11 tahun ya. Ya alhamdulillah berarti walaupun kita suasana kemarau masih ada tempat berteduh sedikit gitu. Ya itu aja untuk yang jauh di sana, semoga sehat selalu. Yang di Perubat Bandar Lampung semoga sehat selalu. Yang di Wekanan demikian juga, semoga sehat selalu. Di Oku Timur, Oku Selatan demikian juga. Kemudian untuk Mbak Amalinya, terima kasih waktunya. Salam untuk keluarga di rumah. Tapi pun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk isinan Munir ya, lagunya gantengnya pacarku katanya gitu ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah ini tadi lagunya gantengnya pacarku, sekarang yang nelfon abang ganteng.
4: Nah ibu tahu. Ibu ini
0: iya.
4: Kami ini udah tanggal 26 kok mungkin bisa ketahuan 27 kok pasti tersenyum sih bu.
0: Iya karena kan menyambut ya kan.
4: Oh mana pora iki.
0: Menyambut bulan baru ya kan. Oh, terus kan kita kan bulan kemerdekaan kan. Jadi harus semangat dong. Iya dong.
4: Aku request ya bu ya.
0: Request apa tuh?
4: Dari Lilis Karina bulan separo.
0: Lilis Karlina bulan separuh.
4: Iya.
0: Perasaan dari kemarin-kemarin bulannya bulat deh, nggak separuh.
4: Ibu ini kemarin berhubung ibu Amalia yang nunggu terus tinggal separuh.
0: Separuhnya lagi kemana?
4: Separuhnya lagi ini dia lagi nggak keluar.
0: Iya kemana? Gak kemana? Nggak keluar, diam aja di rumah.
4: Iya bu, lagi ngurung diri. Ternyata tanggal tua katanya.
0: Oh gitu. Bisa aja nih Bang Abdullah.
4: Ada nggak?
0: Ada.
4: Alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya.
0: Iya.
4: Tetap semangat dalam menyambut tanggal tua ya Bu ya.
0: Menyambut bulan baru dong, jangan tanggal tua.
4: Tetap semangat, tetap optimis dan cepat kepakai ya Bu ya.
0: Insya Allah, amin.
4: Amin, Allahumma amin, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama ya untuk Bang Abdullah yang ada di Waikanan. Ada siapa lagi yang masih ingin bergabung? Masih boleh loh. Amalia masih buka line teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro4 di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Bang?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Oku Selatan kepa cuaca nih
5: mendung-mendung kata aja.
0: Oh mendung.
5: Mendung.
0: Cak Mendung kidah di Dijamawat.
5: Oh iya, kebanyakan
0: lah cuaca. Iya,
5: mun nih.
0: Api?
5: Ya, jadi kepako lagi.
0: Oh, yuk, mada cok ngubah-ngubah yuk.
5: Iya lah.
0: Pak Yuki dah. Lagu ni uat gantengnya pacarku, jam dinding, sir gobang gosir, bulan separuh, sama tadi ada suratan. Banyak.
5: Bang gosir kah, bang gosir.
0: Sir gobang gosir.
5: Sir gobang gosir.
0: Oke. Baik.
5: Dalam pakaian Mbak Eni ya. Bang Senen, Sopan, Edo, Bunda Samba, Bunda Ros, Wawane, ya. Waputri Jema Udone, ya. Jema Abdi Minanwati, ya. Di Nabila di Waluni, ya. Sapa lagi Bang Darson, ya. Jema Bang Narawi. Jema Seunyi Negawa.
0: Oke.
5: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi ya. Aduh, telepon Moni di 255112 ya. Minak Muahi udah banyak ya yang Amalia angkat teleponnya, ada berapa tuh? Ada 5 ya kan? Masih ada yang mau bergabung? Ya udah, Amalia angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum juga.
0: Waalaikumsalam.
6: Ini sama Mbak Amalia ya?
0: Iya benar. Dengan siapa di sana?
6: Ini sama Pak Dedarman di seputaran stasiun kereta.
0: Oh, Pak Dedarman. Di mana? Kereta mana ini?
6: Kereta ya.
0: Stasiun kereta mana ini?
6: Ya.
0: Stasiun Tanjung Karang.
6: Blambangan.
0: Oh, Blambangan Umpu.
6: Nunggu-nunggu Mbak Amalia, sangka saya turun di Blambangan Umpu. Turun.
0: Iya. Belum ini tiketnya belum hari ini. Nggak dapet tiket untuk hari ini. Maaf ya, udah nunggu ya Pak D-nya ya. Pak D sehat.
6: Sehat.
0: Alhamdulillah.
6: Doanya Mbak Amalia, Amalia juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Pak D, iya gimana?
6: Kirim-kirim lagu aja dulu.
0: Kirim-kirim salam maksudnya. Iya.
6: Apa lagunya yang sudah disiapin?
0: Lagunya Amalia yang udah disiapin ada Gantengnya Pacarku, ada Sir Gobang Gosir, ada Bulan Separuh, terus ada juga Suratan dari Riza Umami.
6: Ya apa itu kata Mbak Amalia, Pak? Pokoknya ikutan aja lah.
0: Oh, sip deh.
6: Salam-salam sebentar aja Mbak Amalia.
0: Iya, boleh.
6: Pokoknya salamnya buat fan-fan yang sudah masukkan semua. Dari perempat, dari kanan, semuanya ikutan aja. Buat Mbak Amalianya selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Panjang umurnya.
0: Amin.
6: Murah rezekinya.
0: Amin.
6: Sekeluarga besar.
0: Amin.
6: Mandarman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tabikun.
0: Iya pun, terima kasih untuk Pak D. Siapa tadi ya? Pak D. Darman ya, di Blambangan Umpu. Sudah telepon Amalia juga ya. Amalia belum pernah sih ya nyobain kereta dari sini ke Blambangan Umpu atau ke Kota Bumi, itu belum pernah nyobain. Tapi boleh gitu ya kalau seandainya nyobain lain waktu gitu ya. Boleh deh kayaknya. Halo, assalamualaikum.
7: Halo.
0: Halo, halo juga.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
7: Kadikun dari Jambi.
0: Iya pun, Pak Hamzah Yusuf.
7: Iya.
0: Mbak. Alhamdulillah, Amalia di sini.
7: Mbak Amalia.
0: Iya.
7: Lagunya apa nih, Mbak Amalia?
0: Lagunya ada ini, ada Gantengnya Pacarku, ada Sir Gobang Gosir, sama Bulan Separuh, sama Suratan.
7: Suratan siapa penyanyinya?
0: Riza Umami.
7: Iya, lagunya Suratan dah.
0: Suratan ya, boleh. Mm-mm.
7: Salam-salamnya pertama kali tentunya Mbak Amalia. Selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kemudian ada Mbak Jarwo, ada Atin Pulau-Pulau, ada Bang Min, ada Atin, ada Bang Basir, ada Bang Tini, ada Bang Caniago, ada Masrin, ada Armanca, ada Bang Abdullah, ada juga Bang Edo ya. Kalau Bang Edo itu sering masuk di tempat
0: Jambi.
7: Bukan Jambi,
0: dari mana?
7: Samarinda,
0: Kalimantan. Oh, Kalimantan Timur. Oke.
7: Okay, iya, masuk ya.
0: Oh, dia mah di mana-mana. Di seluruh Indonesia aku rasa.
7: Iya, untuknya Mbak Amalia selamat sore, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Iya.
7: Nanti malam Bandar Lampung ya yang acara belajar Sumba berendang.
0: Iya, betul. Hostnya Bandar Lampung, benar.
7: Iya, siapa pun nanti malam siaran?
0: Nanti malam itu Nona.
7: Nona ya?
0: Iya, betul.
7: Ya, untuknya Mbak Amalia, selamat sore, selamat
0: bertugas. Terima
7: kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang

0: Lampung Selatan ini harus berjalan kaki sejauh 2 km demi mendapatkan air bersih.
1: Alhamdulillah doi Allah. Kejida kita rumah haji ibadah. Sa Allah nulung. Uai berlimpah di lamban konya. Pakai ku tetangga sebelah kona. Allah dan ku uai ke keng. Kantungnya juga ke keng. Amit ya sa.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Nada suara.
2: Med, Medi.
1: Waalaikumsalam. Ah, api si empai don yang minta ku nikulasi.
2: Med, nyak kilo tulung mat met.
1: Api weh nginjam duit kau doniko.
2: Wilahin met, nyak ada kilo tulung kilo uai.
1: Allah, sampai ku cawak ku jenuh bebayin jisela. Agak kilo uai makai api lah si.
2: Ya pakai kebutuhan lah sekarang jenya agak mepo. Uai somok sekam kami mat.
1: Kira biasanya kau lon kengilu si. Agak sa ember ku ember bang niko ngusung derung. Niko mat liam kau dosi kau kerja si.
2: Iyo uli kuliah.

0: 20 galon bisa.
1: Iya juga kan wah anak kajong sebetu uai yang kalian angkat niku gaul. Tapi mapi api lah. Niku sa ingal kani ngilu-ngilu uai terus.
0: Wah jadi dikeni mawat sih.
1: Ya ikhlas sih kidang ya dah esok-esok gak kok kerjanya sa.
0: Ya mawat kalau hak jemoh labung gedok men somoh kulatap. Maunya ke ngilu lagi jaman niku inji gawa uli somoh ku kering jantah sa kemakau.
1: Ya kemekeh lah ke kemakau kasih segali somoh redang nunggu labung.
0: Oh iya, iya, semula mak gali lili mak ngalu, mak ngkong ada duit nih, Matt. Kemal kiwat duit ke incan
1: kudu kan ngali sono. Aku gawe uai nawe, kekalo diku mak kecahakin uai kok.
0: Terima kasih, Matt, yo. Apapun kesulitan dalam hidup bertetangga, kita harus tetap saling berbagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

prosesi kehamilan seorang perempuan merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar orang tua mendapatkan keturunan sesuai yang diharapkan. Tradisi ini sendiri biasa disebut dengan kuhu limau oleh masyarakat setempat.

kamar dan menyiapkan bunga 7 macam, rotan, jeruk purut, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, tokoh tersebut akan membacakan ayat suci Al-Quran dan menjelaskan pantangan yang dilarang yang dilakukan. Pantangan tersebut antara lain tidak boleh tidur pada siang hari, tidak boleh keluar rumah pada zuhur dan maghrib, tidak boleh duduk di tanah, tidak boleh makan buah yang bergetah, dan beberapa pantangan lain.

Ya, minat mau akhirnya kanca senyini di Papua Ncengaran Kuti. Kadu pukul 16:54 waktu Indonesia Barat. Ketine amale kilumahap ya. Kadu madacok lagi angkat telepon anja minat mau akhirnya. Terima kasih sekali lagi untuk minat mau akhirnya. Saya hadu gabung di Prodangdut anja pukul 15 jenoh ya, di edisi Kani Sinji. Dan acara Prodangdut dacok minat mau akhirnya tutuke di setiap Kani di pukul 15 togo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Amalia pagun kanca minat mau akhirnya di helau ni debi kani ya togo pukul 12 waktu Indonesia Barat. Amalia pamit sakabo minak muaki di Prodangdut, tetap bersama Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.

Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

kenyit diengok luar. Pulih budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung,

Pasca jam 17. Mina Muaki Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat menyatakan lokasi sebaran Rafflesia ke-19 di Kabupaten Agam ditemukan dan ini menjadi kekayaan destinasi wisata kabupaten tersebut dalam menarik kunjungan. Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 Maninjau Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat mengatakan lokasi sebaran Rafflesia ke-19 di Agam berada di Rimbo Mangin, Jorong Batu Gadang, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupu. Rafflesia gadutensis tersebut ditemukan pada pertengahan 2025 oleh warga Mudia Palupu, Nagari Koto Rantang. Ia menemukan Rafflesia tersebut ketika mencari rotan dan temuan tersebut diberitahukan pada Sabtu 25 Juli lalu. 18 sebaran bunga langka dan dilindungi tersebut tersebar di Kecamatan Palupu, termasuk Cagar Alam Batang Palupu, Palembayan, Tanjung Raya, Baso, Kamang Mage, Tilatang Kamang, Malala, dan Matur dengan jenis Arnoldi, Tuan Mudae, Gadutensis, dan lainnya. Dengan adanya temuan baru bunga dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya itu, maka menambah destinasi wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Keberadaan bunga langka dan dilindungi itu bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan dan tinggal untuk mengelola dengan baik agar keberadaan bunga tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan. Beranjak mit informasi Saibari, turnamen perahu layar mini di Buleleng, bagian dari rangkaian Lovina Festival 2026, menjadi daya tarik utama karena diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Bali hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Turnamen tersebut sekaligus juga memperkuat posisi Festival Lovina sebagai bagian dari Karisma Event Nusantara 2026. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng mengatakan banyaknya jumlah peserta menunjukkan turnamen perahu layar mini telah berkembang menjadi atraksi bahari yang memiliki daya tarik luas, sekaligus menjadi ruang silaturahmi bagi masyarakat pesisir. Perlombaan tersebut tidak sekedar menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi simbol identitas masyarakat pesisir Buleleng yang memiliki tradisi maritim kuat. Menurutnya, di balik perlombaan perahu layar mini terkandung nilai kreativitas, ketekunan, dan sportivitas yang perlu terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Demikian Wakca jam 17, mula putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rompat FM Suara Budaya Lampung masih bersama Amalia Minak Muakia di sore hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Kali ini Amalia ngancai Minak Muakia di Helauni Debirani ya, dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara. Jadi pastikan Minak Muakia tetap mengiskon Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: ni anak ni tetangga no. Mula akay yang kikihikan no yo. Padahal kan ki omok ni gugulan omok ni anak ko. Kita nga sa iya no kano kano kaya mak melanggah langgah. Hadu pa kayang mo ni. Napi no yo.
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal mak jelas wa kamu nasi.
0: Udi no met. Nga ni anak ni tetangga kam datas no. Lihat no. Kayang riki. Kan seharus kan dia nak adu langgah lah gugulan anakku. Kacak ya katek-katek kayai lo yo. Udah api umat yo.
1: Allah susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosamu di malaikat kadu lamun si. Ngaman pae bak ngokona ya Allah.
0: Wah, kanya kesedak nanya kan no si. Udah api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo enak si segelahnya stunting sa. Enak lo stunting sa.
0: Stunting?
1: Enjo nih ki stunting nane gagal tumbuh. Model-model gua kenan nih enjo nih sih.
0: Oh, stunting yo. Terus emang kepala cara nyegane kenyang sana mak kena stunting no med.
1: Haji sih, haji cara cegane.
2: Cara mencegah stunting selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala. Mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

0: hujan lagi. Loh, tapi kok rasanya beda ya?
1: Kamu tau gak sih? Itu tuh namanya hujan asam.
0: Hah? Hujan asam? Apa sih hujan asam itu?
1: Nih, kamu dengerin aja deh.
2: Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global. Setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
3: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Terima kasih Minak Muwaki Pagu Nangiskon Prompat FM di 88,5 MHz. Minak Muwaki, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdiri sebuah monumen megah yang menjadi simbol identitas dari masyarakat setempat, yaitu Monumen Megopa atau yang dikenal sebagai Monumen Empat Marga. Nah, bangunan monumental ini ya bukan sekedar destinasi wisata, tapi juga menjadi pengingat sejarah dan juga persatuan masyarakat adat Lampung Pepadun. Monumen yang berada di kawasan Jalan Letter S

Mount Rushmore versi Lampung. Kenapa? Karena menampilkan pahatan wajah berukuran besar pada sebuah dinding batu. Nah, Minak Muari, monumen ini dibangun sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat, sekaligus juga untuk memperkuat rasa persatuan masyarakat Tulang Bawang Barat. Keberadaannya juga menjadi pengingat ya, bahwa kemajuan daerah ini harus tetap berpijak pada sejarah, budaya, dan juga kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur. Selain memiliki nilai historis, Monumen Megopa ini juga menjadi salah satu destinasi wisata favorit ya di Tulang Bawang Barat. Lokasinya yang strategis di jalur penghubung Panaragan Menggala memudahkan para wisatawan untuk singgah. Kemudian area di sekitar monumen juga sudah dilengkapi dengan taman, kemudian ada juga lahan parkir yang sangat luas serta ruang terbuka yang nyaman tentunya untuk bersantai ataupun juga berfoto. Pengunjung hanya dikenakan biaya parkir tanpa tiket masuk, sehingga destinasi ini juga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Keindahan monumen juga semakin terasa ketika pagi atau menjelang matahari terbenam. Cahaya matahari yang menyinari relief empat tokoh adat ini menciptakan panorama yang sangat memukau dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta fotografi. Jadi gak heran kalau Monumen Megopa ini kerap menjadi salah satu objek yang wajib dikunjungi ketika berwisata ke Tulang Bawang Barat. Ya, Minak Muari, lebih dari sekedar tempat berfoto, Monumen Megopa ini merupakan media edukasi yang mengenalkan generasi muda pada sejarah masyarakat Lampung Pepadun. Melalui simbol empat marga tersebut, masyarakat juga diajak ya untuk memahami pentingnya menjaga persatuan, menghormati adat istiadat, dan juga melestarikan warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Untuk wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat sejarah dan juga budaya Lampung, Monumen Megopa menjadi destinasi yang menawarkan perpaduan antara keindahan arsitektur, nilai historis, dan juga filosofi kehidupan masyarakat adat Tulang Bawang Barat. Monumen ini menjadi bukti bahwa pembangunan daerah juga bisa berjalan seiring dengan upaya menjaga identitas budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.

sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Iya, minak mua rindai kanca so nyini di papun janganan kuti antai japai amalia cukupkan lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam helau ni debirani ya untuk edisi kani senjakani Senin tanggal 27 Juli 2026. Uli selanjutnya amalia haga motoko lagu-lagu islami jelang bergabung neham mit pro 1 RRI Bandar Lampung guai nutuki pengajian Al-Quran saya dilanjutkan jam kumandang azan maghrib ya. Dan si kami informasikan gue kaum muslimin dan muslimat saya wadis putaran wilayah kota Bandar Lampung kayak muni sekitar nih azan maghrib Hani Sinji akan berkumandang pada pukul 18 liwat 4 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Prom 4 FM, suara budaya Lampung.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut

Ya, minat muakin di kancah sunyi ini saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti pengajian Al-Quran yang dilanjutkan dengan azan maghrib.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muak indai kanca sunyini di Papun Jengaran Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, irobbal alamin. Selanjutnya minak muak kami masih akan putarkan lagu-lagu islami.
2: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
3: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
4: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
3: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
4: Padahal, perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
3: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
4: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
2: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
1: Mulai dari yang mentang-mentang cantik.
2: Kenapa sih?
1: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
1: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
1: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Eh, itu bullying namanya.
1: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
1: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
1: Oh,
2: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
1: Wow. Heboh.
2: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
1: Udah, masuk kelas yuk. Aduh.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
2: Enciklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Masih bersama Prompat FM Suara Budaya Lampung. Mina Muahi, pemerintah Kabupaten Lampung Barat ini mendorong komunitas generasi muda untuk mengambil peran ya dalam pengembangan hilirisasi kopi guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah sekaligus juga memperkuat ekonomi masyarakat. Nah, Mina Muahi, Bupati Lampung Barat mengatakan bahwa keterlibatan generasi muda dalam pengembangan industri kopi ini bisa dilakukan melalui inovasi produk, kemudian pengemasan, pemasaran digital hingga promosi wisata berbasis kopi yang mampu memperluas pasar sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan petani. Kemudian momentum hari jadi organisasi seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi dan juga penyusunan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai bahwa komunitas musik dan otomotif ini punya peran strategis ya dalam membentuk karakter generasi muda. Musik bisa menjadi media penyebaran pesan-pesan positif, sedangkan untuk komunikasi untuk komunitas motor maksud kami ini juga bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, kepedulian sosial serta promosi destinasi wisata dan produk unggulan daerah. Karena sebagian besar anggota dari organisasi itu merupakan kalangan muda yang aktif berkendara, dan ia juga mengingatkan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dengan melengkapi dokumen kendaraan, kemudian juga membayar pajak tepat waktu dan menggunakan helm demi keselamatan. Maka dari itu ia berharap kolaborasi tiga komunitas tidak berhenti pada peringatan hari jadi, tetapi terus diwujudkan melalui berbagai aksi nyata seperti kegiatan sosial, bakti lingkungan, kampanye keselamatan berlalu lintas, hingga promosi potensi wisata dan juga kopi Lampung Barat. Ya, Mina Muahi, kami masih terus menemani Mina Muahi di Helauni Debihani.

0: kagak obat yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

drum merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sakdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan.

biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Iya, menak muang rindai kanca, sunyi ni papun, jangan angkuti mak kekasa, tuntas sudah tugasnya Amalia, ngancai menak muang rindai dihelau ni debi, kan ni untuk edisi kan ni sinci kan ni Senin tanggal 27 Juli 2026 ya. Tetap nengiskan perempat FM di 88,5 MHz, karena menak muang rindai mune daco nutuki belajar sumba berdendang ya, di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Amalia, kilumahatki watakel cap cawa, Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Ajo da kawai si kuhaga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerja. Kek mana wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amat-amat api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nyak sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kononiku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mona kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai kerja Allah. Iyo lah. Nenek tancap.
0: Lao ya.
1: Lao Susi, beli ni apa ni Susi?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar-pasar biasa. Wali demol.
1: Hargalan yang beli kau kajongko.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisa injes mahal mahal gani harga pandai juga pirah gani sa bujuta-jutaan pokok ne mahal
1: si
0: mahawat jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jesa kabut tebang kena tanu libah.

0: no, panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kamu lagi hituk ya yang beli ke Enggom nih. Ya, walaupunnya juga sebelum dengan hutang, sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam siwa belas. Mina Muari, ratusan masyarakat memanfaatkan promo diskon tambah daya 50% yang dihadirkan PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Metro dalam kegiatan Senam Sehat bersama PLN di halaman kantor PLN ULP Kota Metro pada Senin hari ini. Sejak pagi masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti senam bersama. Di sela kegiatan, peserta mengunjungi booth layanan PLN guna berkonsultasi mengenai layanan kelistrikan, melakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile hingga mengajukan permohonan tambah daya dengan memanfaatkan promo diskon 50%. Sejumlah door prize turut memeriahkan acara. PLN juga menghadirkan sesi test drive kendaraan listrik sebagai bagian dari edukasi transisi energi. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat merasakan pengalaman mengendarai mobil listrik sekaligus memperoleh informasi mengenai kemudahan pengisian daya melalui ekosistem kendaraan listrik yang terus dikembangkan PLN. Manajer PLN UP3 Metro mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PLN mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile. Beranjak mit informasi Saibahi, pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah telah memetakan setidaknya ada 4 wilayah yang rawan kekeringan sehingga perlu mendapatkan perhatian terutama penyiagaan dan pendistribusian air bersih. Wali Kota Semarang memastikan bahwa pihaknya telah memperketat kesiapsiagaan seluruh jajaran instansi guna mengantisipasi bahaya kekeringan dan krisis air bersih selama musim kemarau. Langkah yang dilakukan mencakup pengamanan pasokan air irigasi, pengelolaan sumber air warga, hingga skema percepatan distribusi air bersih ke pemukiman rawan. Berdasarkan pemetaan BPBD Kota Semarang, terdapat 4 kecamatan utama yang dipetakan sebagai wilayah paling rawan kekeringan, yaitu Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunung Pati, dan Kecamatan Ngalian, ditambah Kecamatan Genuk yang masuk dalam pantauan khusus. Pemkot Semarang melalui BPBD telah menyiagakan cadangan logistik air bersih sebanyak 900 ribu liter yang diproyeksikan aman hingga akhir tahun. Untuk memastikan penanganan yang terukur, Pemkot Semarang menyiagakan armada truk tangki berkapasitas 5.000 liter untuk penyaluran air secara berkala. Demikian Wahca jam siwa belas, muloh putungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minum Walkie berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun gimana kabarnya di kesempatan kali ini kami juga masih terus menemani kebersamaan Anda di Cloudy di Bengi Hani untuk edisi hari ini, di tepatnya di hari Senin 27 Juli 2026 nya. Dan untuk Anda yang lagi menikmati suasana santainya ya, masih ditemani dengan lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan juga minum lagi nanti setelah Wakca ya, dan juga kami akan ajak Anda untuk bisa mengikuti belajar Sumba Berdendang yang mana di malam hari ini langsung disiarkan dari RRI Bandar Lampung. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana malam hari ini, kami ajak Anda kembali untuk bisa dengerin lagu dari miliknya Jafar Rusak, Dapur Ngebul.

Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alam ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu. Berikut adalah mekanisme penyebab El Niño. Pemanasan suhu permukaan laut. Biasanya angin pasat berhembus dari timur ke barat di kawasan Samudra Pasifik. Angin ini mendorong air hangat ke arah barat sehingga menyebabkan permukaan air di wilayah barat Samudra Pasifik menjadi lebih hangat daripada di wilayah timur. Redaman bawah permukaan. Dalam kondisi normal, lapisan air hangat di wilayah barat Pasifik tersebut didorong oleh angin pasat ke bawah permukaan laut. Akibatnya, lapisan air lebih hangat ini terperangkap di bawah permukaan laut yang lebih dingin di wilayah timur. Perubahan siklus atmosfer. Ketika El Niño mulai berkembang, angin pasat melemah atau bahkan berbalik arah, sehingga menyebabkan air hangat yang sebelumnya terperangkap di bawah permukaan laut di wilayah barat naik ke permukaan. Air hangat ini kemudian mengalir ke arah timur dan menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik. Perubahan pola cuaca global. Peningkatan suhu permukaan laut di wilayah timur Pasifik mempengaruhi pola cuaca global dengan mengubah distribusi panas di atmosfer. Dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia, termasuk peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan anomali cuaca lainnya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
0: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambutan.

Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam kending cilik atau kending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, kending ini polanya mendasari kending-kending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, kending ini disebut sebagai kending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk kending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut kending lain dengan sak. Contoh, kending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk kendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minawaki dimanapun Minawaki berada, di malam hari ini kami juga masih terus menemani kebersamaan kita ya. Dan gimana hari ini Minawaki di hari Senin, di awal pekan kali ini yang sudah mulai kembali beraktivitas ya. Yang mungkin kemarin-kemarin untuk Anda Minawaki yang juga sempat menikmati suasana akhir pekannya dengan santai gitu ya. Dan hari Senin ini kembali disibukkan dengan beragam aktivitasnya ya. Dan semoga di kesempatan kali ini Minawaki bisa beristirahat ya, setelah mungkin hari Senin yang cukup padat, cukup menguras tenaga juga ya. Karena kadang-kadang ya Minawaki, kita juga butuh istirahat lebih lama. Dan pastinya untuk bisa memulihkan lagi tenaga, energi ataupun emosi yang sudah keluar ya di hari ini ya Minawaki ya. Dan tentunya kalau misalnya kita kurang tidur, itu bukan cuma ngantuk pada siang hari, tapi juga pastinya ini mempengaruhi kondisi emosional serta cara seseorang bisa berinteraksi dengan orang lain ya. Jadi lebih sensi gitu ya Minawaki ya. Dan kondisi ini juga terjadi karena tubuh dan otak itu tidak memperoleh waktu pemulihan yang cukup. Dan edukator sekaligus sleep coach Faisal Dasani yang juga mengatakan bahwa kurang tidur itu bisa membuat seseorang menjadi lebih reaktif, mudah tersinggung, dan cenderung bersifat defensif saat menghadapi berbagai situasi. Dan saat ini, saat tubuh mengalami kelelahan akibat kurang istirahat, kemampuan otak dalam mengendalikan emosi juga ikut turut menurun ya. Nah, akibatnya masukan ataupun komentar yang sebenarnya nih, yang dianggap biasa aja ya, tapi ketika disampaikan kepada orang yang lelah gitu ya, kurang tidur juga kurang istirahat, ini bisa dianggap sebagai kritik yang bisa memicu respon emosional yang berlebihan. Dan tentunya perubahan sikap tersebut bukan berarti seseorang punya kepribadian yang buruk. Nah, sebaliknya nih Minawaki, kondisi itu juga jadi tanda atau alarm nih ya, bahwa tubuh dan otak itu belum pulih secara optimal karena kualitas ataupun durasi tidur yang kurang nih. Dan untuk itu Minawaki, masyarakat tidak terburu-buru mengambil keputusan penting dalam kondisi ketika tubuh masih lelah. Dan kita juga bisa memberi jeda dulu ya sebelum bereaksi, itu dinilai bisa membantu mengendalikan emosi dan mencegah terjadinya konflik ya. Dan tentunya untuk Anda Minawaki yang mungkin ya, mungkin di sekitar Minawaki itu punya orang-orang yang mungkin kualitas tidurnya buruk ya, ataupun juga biasanya nih terjadi pada ibu-ibu nih yang baru saja melahirkan ya, dengan kondisi tubuh yang belum sepenuhnya pulih, terus juga harus begadang untuk bisa memberikan ASI kepada anaknya ya, si bayi ini, itu juga turut harus mendapat dukungan juga ya dari orang-orang sekitar, sehingga bisa recovery, bisa lebih cepat lagi sembuhnya ya, terus juga gak gampang tersinggung gitu ya Minawaki ya. Dan tentunya dengan kualitas tidur yang cukup, yang baik, itu juga bisa memberikan dampak yang baik juga untuk kesehatan dan juga untuk lingkungan sekitarnya ya. Nah, kali ini buat Anda Minawaki, kami juga masih terus menemani kebersamaan kita, masih dengan lagu-lagu dari seluruh Indonesia, lagu daerah dari seluruh Indonesia ya, yang masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang lagi kangen siapa nih? Kangen dengan siapa sih kalau boleh tahu ya? Dan mungkin lagu dari miliknya Baik Devi dengan Kangen juga bisa meredakan sedikit deh kangen-kangenannya ya. Jangan kemana-mana, kami juga masih terus menemani kebersamaan Anda, masih di Hello Nih, The Bingi Honey.

0: Gagawat api sih, wataruk balak nihan ji.
1: Dunjuk kan layak ditutup kok jin ji. Dah mah meninggal kita kok taruh di balak
0: nihan kok ji. Iya susah kan ki wat ulun haga lapan-lapan.
1: Ucin lah, bebayin lah sok. Susi, susi, susi, susi. Habis susi di jalan niku. Allah. Dah senyum-senyum niku, niku mah ngekasa kok don. Ji taruh nisa ngehalang yang layak.
0: Iya mawan lah, sengah sama sengaja nyetak pulunya agawat gue. Emang sungat rumah kita mau sampai.
1: Aduh, kita niku suka izinnya sih. Sampai jema sikam, iku pak sikam pandai, sikam akan
0: teriuk. Iya, sikam pandai. Ya, tapi mun ha izin-izin, maya kanduman izin-izin kan. Tohnya kan ngguna kau kelayan di depan dalam banku.
2: Tapi izin-izin,
0: udah aku kenal.
1: Dan ngeganggu masyarakat akan teriuk, susi sikam akan nyakang IPA. Allah kan izin-izin.
0: Udi wak kutik keliling, udi nak kutik kelilingnya hanggang di udi. Apa mau nih hami menganti sih, hanggang dudi. Lagi lah lagi ku pakainya.
1: Sikam biasa lewat dija, susi. Sikam biasa lewat dija.
0: Dija. Hanici sampai jebah kutinggi kang keliling pai di atas dude mau usah nyakang ninja.
1: Oh di kunci sah hatinya pak untungan hajatan kita ngehui kau jangan makan dua mil kan jangan ninja dong.
0: Iya kan mah izin lagi.
3: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
4: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Rompat FM, suara budaya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Waktu jam 20. Bidemu lagi kembali ke kami hadirkan Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Kali ini Minamuaki produk Kokopet, hasil proses pengemasan yang dikerjakan oleh warga binaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, rutin diekspor ke Jepang. Kegiatan tersebut telah berlangsung hampir 3 tahun melalui kerjasama dengan PT Koir Indonesia Global. Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Medi Oktavian Syah, mengatakan bahwa program tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang memberi pengalaman kerja nyata kepada warga binaan. Sebanyak 10 warga binaan terlibat dalam proses produksi, mulai dari pengemasan hingga pemuatan barang ke kontainer. Dalam sehari, mereka mampu menyelesaikan sekitar 100 kemasan dengan berat masing-masing 30 kg. Produk yang telah dikemas kemudian dikirim setiap 3 bulan sekali dengan volume mencapai 2 kontainer atau hampir 20 ton setiap pengiriman. Selain memperoleh pengalaman kerja, warga binaan juga menerima premi dari hasil pekerjaan yang dilakukan setiap bulan. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi salah satu upaya lapas menghadirkan pembinaan yang produktif sekaligus memberikan nilai ekonomi kepada warga binaan. Informasi selanjutnya, di malam hari ini, ratusan masyarakat pemanfaatan promo diskon tambah daya 50% yang dihadirkan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Metro dalam kegiatan Senam Sehat bersama PLN. Dan juga Minamuaki, sejak pagi masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk mengikuti berbagai kegiatan, dan di sela-sela kegiatan peserta mengunjungi booth pelayanan PLN guna berkonsultasi mengenai layanan kelistrikan melalui transaksi aplikasi PLN Mobile hingga pengajuan permohonan tambah daya dengan memanfaatkan promo diskon 50%. Sejumlah door prize juga turut memeriahkan acara. Dan Minamuaki, di manapun Minamuaki berada, demikian Wakca pukul 20 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Selanjutnya kembali kami akan ajak Anda, Minamuaki, untuk dapat mengikuti Belajar Sumba Berdendang yang langsung disiarkan dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pohoman Bandar Lampung. Dan tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat gelom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minum waki naikkan cah sunyi ni di mana pun minum waki berada ya. Api kabar semoga sehat-sehat sunyi ni dan senang sekali kembali kami hadir menemani kebersamaan kita masih di Belajar Sumba Berdendang ya. Yang mana di malam hari ini juga minum waki ya. Pengen nyapa dulu deh ya buat minum waki, buat saudara-saudara kita juga yang saat ini juga lagi dengerin ya melalui disiarkan langsung juga minum waki dari RR di Pro 4 Network Belajar Sumba Bengkulu, tempatnya di 91,7 FM Lampung, di 88,5 FM Jambi, 99,2 FM Sungai Liat di 103,9 FM dan di Palembang 88,4 FM. Malam hari ini masih bersama saya Nona Karisma yang juga masih terus kembali menemani kebersamaan kita selama 60 menit ke depan ya, atau tepatnya pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan juga masih mengundang Anda untuk bisa gabung ya, untuk ngobrol-ngobrol juga bersama kita di malam hari ini melalui telepon di 0721 255 112, atau juga melalui telepon WhatsApp ya di 0811 720 9885. Sudah berdering dari tadi ya malam hari ini teleponnya, kayaknya kita angkat dulu ya teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan iya pun, silakan masuk. Ada siapakah ini?
1: Yang dari Jambi.
0: Dari Jambi, yang suka gabung juga ya. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat mari, ya.
1: Nona, Karisma. Sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat. Munyayan kita di sini, Bang.
1: Gimana? Lagunya nih.
0: Langsung mau lagu kayaknya ya. Apa nih lagunya?
1: Lagunya Burung Kene-Kene.
0: Burung Jambi. Kene-Kene dari Jambi. Kalau boleh tahu siapa tuh yang nyanyi biar langsung nah, di ini ya.
1: Penyanyinya enggak tahu ya, cuma lagunya.
0: Burung Kene-Kene pokoknya ya. Oke, iya. Siap deh. Mau kirim salam enggak nih, Bang?
1: Malamnya pertama sekali untuknya Mbak Nona Krisma ya, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Iya. Langsung kita menuju ke Sungai Liat. Di sana ada Mbak Iga, ada Mbak Rara penyiarnya, ada juga Rima Melati, ada pendengarnya ada Kakek Tambora, ada Kak Julia. Lanjutnya ke Sungai ke Bengkulu, ada Mama Dadang, ada juga Bang Riko, ada Ayah Buput, penyiarnya ada Bang Ari, kemudian ada Bang Hadi, ada juga Bang Kamal juga ya penyiarnya. Kemudian kita menuju ke Jambi. Malam ini ada penyiarnya ada Bang Andre, pendengarnya ada Bunda Wati, ada juga Kadir CS, ada siapa lagi ya, ada Waudin, ada siapa ya,
0: siapa nih,
1: ada Ika Rishanti juga, ada Tete Nadia Purnamanya juga dengan Bang Alimin. Menuju ke Palembang, ada di sana, ada di Palembang Cegaya, penyiarnya ada Cedola, ada Cik Abbas, ada Cik Elham juga ya, ada Cinita. Kemudian pendengarnya ada Cik Fauzan, ada Cik Sisi, ada Cik Eli, ada Cik Akbar, Cik Sarah, ada Cik Yanti, ada Cik Aisyah, Cik Atin, ada Cik Rudi, ada di Putra Banten juga ya. Lanjut ke Bandar Lampung, di sana pendengarnya ada Mbah Jarwo, ada Atim Bolo-Bolo, ada Bang Senin, ada Atu Atim, ada Bang Basir, ada Tindi, ada juga apa ya, Armansa, ada Abdullah, ada Hiddo, untuk semualah tanpa terkecuali. Siap. Dari A sampai G di acara belajar Sumba Berendang. Untuknya Mbak Nona Krisma, selamat malam, selamat berbuka, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bang Yusuf kalau nggak salah ya, tadi ada di Jambi ya. Kayaknya kalau mengangkat telepon dari WhatsApp tabrakan terus ya, agak susah. Nanti sabar di WhatsAppnya, kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ih, ini dia ya, di hari Senin ada Bang Senin, pas banget deh. Apa kabar Bang?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya, seneng deh kalau misalnya sehat Bang Senin. Bang Senin, boleh apa tuh?
1: Ini apa tuh? Lagunya.
0: Apa tuh? Apa nih Bang?
1: Tanggung muda.
0: Apa?
1: Temu jodoh.
0: Siap deh. Oke, temu jodoh ya. Mau kirim salam buat siapa nih Bang?
1: Darus Jagabaya.
0: Iya.
1: Memanggil Ajaran Kembar. Minan Wati Kerjam Bunda Sambala Kukungur Bibi Aku Asal Barat Irin Putaran Pendik Kukusatan Nurdin Kutara Siti Pasir Kutara Tani Kerjam Raja Basa Mama Kuki Ketua Atung Sebutulah.
0: Oke.
1: Udah.
0: Terima kasih ya. Terima kasih kembali Bang Senin.
1: Semoga sehat.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senin di telepon. Kita angkat lagi dulu ya di WhatsApp kali ini. Ada Mbak Jarwo di ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi punah nona ya, ya dari Semarang.
0: Silakan masuk Mbak Jarwo. Api kabak bah.
2: Bila wawai seunyi nih. Api kabak nih.
0: Sehat munyayan di sini Bang.
2: Tapi kabak malam panas ya semerik itu ya, beringsang.
0: Iya, lagi wayahnya kali ya, namanya musim kemarau gitu ya Mbah ya. Oke deh, Mbah Jarwo gimana nih aktivitasnya di hari ini? Melelahkan kah atau lagi santai aja?
2: Kalau hari ini santai, cuman kalau malam ya biasalah sambil dengerin RRI.
0: Mantap ya, ditunggu pokoknya ya. Mbah Jarwo mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
2: Ini ada lima provinsi ya.
0: Iya benar.
2: Lagu Lampung aja nak Nona.
0: Wah, apa tuh kalau boleh tahu?
2: Ini lagunya terkhusus buat Nenek Nur Aini di Palembang.
0: Mantap ya, apa tuh lagunya?
2: Judulnya itu adalah Permata Hati.
0: Permata Hati dari Mega bukan?
2: Mega.
0: Benar ya, oke deh. Mau kirim salam gak Mbah Jarwo?
2: Saya wakil-wakilkan aja ya, karena mempersingkat ya. Bandar Lampung tuan rumah ya, penyiarnya ya udah Nona Karisma. Ada yang tampan udah masuk belum?
0: Belum. Pusulap merah masih ya, ditunggu ya.
2: Dia korban kita menyala.
0: Benar.
2: Tampan di Bandar Lampung, di Jambi ada Wak Udin sama Bunda Wati. Penyiarnya ada Andri sama Anur. Terus dari Bandar Lampung, Jambi, Bengkulu ada Riko sama Ayah Popot. Penyiar Bengkulunya ada Ari. Di Sungai Riat ada penyiarnya ada Ega. Ada Rima, ada juga Wanda. Dan juga ada Pesakamura di Sungai Bangka Belitung. Terus Bengkulu tinggal Palembang. Palembang ada penyiarnya Cek Gaya, Wadola, Cek Mita, Cek Abah, Cek Ilham. Pendengarnya ada siapa itu, Cek Vivi, Cek Eli. Tadi di Jambi ada membuka pertama, tadi ada Hamzah Yusuf ya.
0: Benar.
2: Dan selalu Hamzah Yusuf dan Jambi. Dan di Palembang terkhusus buat keluarga besar di Kereta Pati, ya di Pati Palembang ada Ria, ada Fahrul, ada Firdaus, spesialnya buat Nenek Nur Aini, sehat selalu ya Nek. Jaga kesehatannya di Palembang. Itu aja ya, semua-muanya aja tanpa terkecuali salam sehat dari Mbah Jarwo.
0: Siap deh.
2: Maksudnya Pantun.
0: Nah, apa nih?
2: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Ya pun.
2: Jangan lupa membeli sawo.
0: Ya pun.
2: Jangan tengok mantan, tengok lamba jarwo.
0: Aduh. Siap deh, langsung aja ingetnya Mbak Jarwo ya.
2: Ya Nonana,
0: terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, kita angkat lagi teleponnya ya melalui telepon di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cantik.
0: Halo, suara kamu lembut sekali. Dengan siapakah ini?
3: Sama Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang, gimana ya, kabarnya Palembang?
3: Luar biasa, Allah
0: Akbar. Oh, mantap ya. Palembang gimana malam hari ini? Panas kah di sana, Sisi?
3: Luar biasa, Pak. Panas, nggak ada hujan berapa hari.
0: Sama berarti ya. Kayaknya merata panas semuanya
3: hujan,
0: ya.
3: Ada hujan minggu kemarin deh, kalau nggak salah.
0: Ada hujannya ya, tapi lebih seringnya panasnya ya. Luar biasa ya, Sisi ya. Oke deh, Sisi mau dengerin lagu apa sih kalau boleh tahu nih malam hari ini?
3: Lagu Lampung Maju boleh nggak?
0: Boleh, apa tuh lagunya?
3: Coba lagu ini, Gantunganku.
0: Gantunganku?
3: Iya.
0: Siapa tuh yang nyanyi tuh?
3: Kurang tahu.
0: Oke deh, cari dulu ya, Gantunganku ya.
3: Cari Mbak Cantik aja, ada nggak lagunya?
0: Gantunganku, lagu Lampung, nanti dicari siapakah yang nyanyi. Aku takutnya salah versinya ya. Apakah dari Mega juga kah ini?
3: Entah, yang nyanyi kalau gak salah cewek.
0: Iya, Mega kayaknya ya. Oke deh, mau kirim salam gak nih?
3: Kenapa?
0: Mau kirim salam kah?
3: Oh, kirim salam ya, tadi ada yang dari Lampung, tadi ada Mbah Jarwo ya, sama siapa tadi yang barusan?
0: Ada Mbah Jarwo, terus juga kita, yang terakhir tadi Mbah Jarwo sih.
3: Bukan sebelumnya tadi.
0: Oh, sebelumnya ada Bang Senen, ada Bang Hamzah Yusuf.
3: Senen, kenal ya. Ada ini, Babang Tampan juga ya, selamat malamnya. Jambi tadi ada Bang Hamzah Yusuf, Bang Setiawan ini kemana, gak ada, gak pernah masuk lainnya. Bunda Wati juga tambah Ika di sana ya. Hadir CS juga di sana.
0: Iya.
3: Yang di mana lagi, di Bengkulu ya, ada ya Puput sama Bang Riko, selamat malam ya. Dan kawan-kawan di sana. Di mana lagi Mbak Jadi?
0: Di mana lagi tuh?
3: Di mana lagi ya, di Bangka ya, ada Mbak Julia dan siapa lagi di sana bareng teman-teman ya semua ya. Di Palembang aku mau kirimin dan buatnya Mbak Eli ya, buatnya Mang Akbar, Mang Putra Banten, Ayah Sobari, Ian Sudirman, Fauzan Irin ya, selamat malam aja semua-semua yang ada di Palembang ya. Ya, buat semua-semua aja ya Mbak, yang belum dikirim mohon maaf terbagi sama yang lain.
0: Siap, oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita angkat lagi teleponnya melalui WhatsApp ya. Ada yang merah-merah rambutnya kalau dari foto profilnya ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya pun, orang tampan. Gimana kabarnya ini?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat. Dan pusulap merah pun sehat.
0: Pusulap merah masih sehat ya. Warnanya masih merah ngejreng kayaknya ya.
4: Iya.
0: Gimana Topan, malam hari ini pengen dengerin lagu dari siapa nih?
4: Wah, karena tuan rumahnya Bandar Lampung, biarlah lagu-lagu Lampung biar biar menyala lagu-lagu Lampung ya.
0: Boleh, menyala. Siapa tuh?
4: Ya, lagunya Winda ya, penyanyinya Winda. Judulnya Bakas Jawa.
0: Bakas Jawa, oke, baiklah. Mau kirim salam gak nih?
4: Ya tadi terima kasih senggolannya Cici di Palembang. Di Palembang dulu, tadi ada Cek Sisi, dan juga pendengarnya ada Celi, diwakilin sama Celi, Bang Akbar juga, dan penyiarnya ada Wadola, ada Cek Gaya, ada Cek Akbar, ada Cek Abbas juga, pokoknya semuanya di Palembang, ada juga Ria Anggreni bersama anak-anaknya, dan juga ada Nenek Nuraini tadi yang dispesialin sama Mbak Jarwo, Nenek Nuraini di Palembang, di Jambi ada Bunda Wati, Wahudin, dan juga penyiarnya Bang Andre, Bang Anur. Terus di Bengkulu ada Bang Ari bersama Ayah Puput, dan penyiarnya ada Bang Ari. Di sungai mana itu yang Bangka Belitung itu?
0: Sungai Liat.
4: Ada Kak Ega, Kak Rima, dan pendengarnya ada Ibu Kori, Ibu Ribut. Terus juga ada Kakek Sakamura, Jambi, Palembang, Bengkulu, Sungai Liat, Bandar Lampung.
0: Bandar Lampungnya belum malah ya. Kelewatan ini.
4: Buat semuanya aja lah, 5 provinsi ini selalu aja. Mbak Jarwo bisa aja pantunnya. Saya balasan Mbak Jarwo lah.
0: Boleh, silakan.
4: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Ya pun.
4: Jangan lupa membeli papan.
0: Ya pun.
4: Jangan tengok mantan.
0: Ih.
4: Tengoklah topan, babang
0: tampan. Asik ya, saingan topannya. Siap, terima kasih topan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berdering lagi, kita angkat lagi. Oh, terputus kembali ya. Dan di WhatsApp nih, di sini ada Rico, tapi belum bisa keangkat teleponnya. Mungkin bisa dicoba lagi Rico, untuk bisa ikutan ya di malam hari ini, karena malam hari ini juga masih terus berlangsung deh hingga pukul 21 waktu Indonesia Baratnya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa ini?
5: Ini dengan Mang Ajung di Jambi.
0: Mang Ajung, apa kabar Mang Ajung?
5: Alhamdulillah, sehat Mbak Nona.
0: Alhamdulillah, Jambi gimana Jambi?
5: Jambi cuacanya panas gerah.
0: Panas gerah juga di sana ternyata ya. Oke deh, siap. Mang Ajung, pengen dengerin lagu dari siapa biar adem suasananya malam hari ini.
5: Aja minta lagu Limau Purut aja.
0: Limau Purut.
5: Yeah.
0: Oke, siap. Mau kirim salam kah?
5: Ya, salamnya buat Mbak Nona aja ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Kemudian jadi Bang Taupan, Mbak Jarbo, Bang Senin juga ya. Selamat malam. Kemudian juga di Jambi tadi Bang Hamja Yusuf ya, sudah diwakili saya Bang Hamja Yusuf aja ya, untuk membersihkan waktu aja ya. Salamnya buat semuanya aja, buat dari Sungai Liat, Bengkulu, kemudian juga ya Bandar Lampung, Palembang, dan buat semuanya aja.
0: Semuanya Bandar aja. Oke, ya, siap.
5: Terima kasih
0: kembali Mang Ajung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Halo, di WhatsApp ada Rico, akhirnya bisa bergabung ya di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum Rico.
6: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum.
6: Ini dengan diketempatan Bengkulu tadi pun.
0: Bengkulu, iya pun. Silakan masuk Abang Rico. Gimana kabarnya?
6: Hari ini cerah berawan.
0: Oh, cerah berawan di sana ya. Iya deh, secara suasana.
6: Hari ini aku mau putarkan lagu dari Sumsel dulu.
0: Boleh, apa tuh?
6: Lagunya Nikat Titiran dari Hera Sofyan.
0: Nikat Titiran.
6: Nikat Titiran atau Sangkar Burung lah.
0: Oh gitu, iya deh, nanti dicari ya.
6: Salamnya buat yang baru naik. Kan ada Hamzah Yusuf, Ajum, Bunda Wati di Jambi. Yang dari Palembang ada Robi, Ci, Eli, Sisi. Terus yang dari di Lampung ada Babang Tampan, Mbah Jarwo, Edo.
0: Iya.
6: Kemudian Ferry,
0: iya.
6: Leon, sama Susi dan juga Nonari. Ya, Harisma ya.
0: Okay.
6: Yang dari Bangka Belitung saya lakukan penyiarnya ada Wanda Sona dan Ega. Dan juga pendengar setianya adalah Kakek Sakamura. Kalau untuk Bengkulu, saya wakilkan penyiarnya adalah Ariandika. Pendengar setianya adalah Ayah Puput Madadang sama Uda Edi di Kelurahan Rawamakmur, Kota Bengkulu.
0: Oke, Siap.
6: Ya, lagunya Mikat Titiran dari Hera Sofyan.
0: Hera Sofyan, siap. Oke deh.
6: Tunggu ya. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, satu penelpon lagi deh ya, sebelum nanti kita putarin lagi lagu yang sudah di request. Oh, lagi ya takut tuh ya, terputus sepertinya ya. Masih ditunggu juga di 255112-nya malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan masuk. Ada siapa yang cantik-cantik ini ya?
7: Ini dari Jambi.
0: Ada siapa ini?
7: Bunda Wati.
0: Bunda, gimana kabarnya Bunda?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Cerah sekali suara Bunda, seneng aku dengarnya ya.
7: Cerah hati Bunda juga secerah. Penyiarnya lah kayaknya.
0: Oh gitu ya. Ini kayaknya masuk-masuk akhir bulan tapi suaranya itu bikin adem gitu. Kayaknya Bunda
7: kita
0: ya.
7: Kita ada akhir bulan, awal bulan.
0: Oh gitu. Awal bulan semua, jangan-jangan ya Bunda ya.
7: Ya kalau kita kan pedagang nih kan tidak ada awal bulan, akhir bulan.
0: Oh gitu. Semuanya awal bulan deh. Semoga rezekinya lancar terus ya Bunda. Amin. Ya. Siap deh Bunda. Kalau masih ada waktu pengen dengerin lagu apa sih kalau boleh tahu ini Bunda?
7: Nah, udah di miss call. Siapa tahu nih siapa miss call? Ah nomornya nggak tahu, nggak ada namanya. Benar banget sih Babang Topa.
0: Si abang tampan itu ya.
7: Ya WA-nya ada tuh di grup
0: gitu.
7: Bunda dimasukin sempat di grup Bunda.
0: Sama pesulap merahnya ya.
7: Kalau bisa diputar ngikutin apa aja Mang Ajum aja. Mang Ajum, deh, 5 purut.
0: 5 purut ya. Siap.
7: Daripada
0: ntar
7: kalau enggak keputar kan sayang kan. 5 purut aja.
0: Siap. Mungkin misalnya Bunda.
7: Sama-sama dari waktu itu sama Babang Topan, sama Bang Riku, sama Mak Dadang tadi, astagfirullahaladzim. Udah jangan dimasuk lagi Bang Hamzah Yusuf sama Sisi. Udah buat semua aja lah ya.
0: Semuanya aja siap Bunda.
7: Iya nih. Udah di-miss call-in jadi gitu. Gak konten lagi.
0: Aduh,
7: dong.
0: Jadi lupa semua deh ya Bunda ya.
7: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Bunda Wati yang ada di Jambi kalau gak salah ya Bunda ya. Nah kali ini kita rehatan dulu ya Mina Muaki ya. Takut lagunya gak keputer, banyak banget soalnya ya. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Malam hari ini masih di Belajar Sumba Berdendang. Kita ketemu dulu tadi ya awalnya. Ada yang pengen dengerin lagu dari Ardi Arka dengan Burung

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Tidak muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah secara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adat namanya adok pengehan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung di laut, you know, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, sultan dan segala macam. Nah, namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

Masih di Belajar Suma Berdendang Minum Waki, yang mana juga masih memutarkan lagu-lagu yang tadi sudah di request karena banyak banget ya lagu-lagu yang tentunya pengen didengerin malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih setia bersama kami, kami ucapkan selamat malam dan juga selamat bergabung bersama kami. Teruntuk Anda juga yang lagi dengerin ya melalui RRI Digital, atau juga untuk Anda yang malam hari ini masih setia bersama kami di Perempat Network Belajar Sumba, Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang di 88,4 FM. Kita gak terima telepon dulu ya, Minum Waki ya, karena banyak banget tadi lagu-lagu yang belum sempat keputar. Dan kali ini kembali kami akan ajak Anda untuk dengerin, ada lagu tadi kalau gak salah di request oleh Ayu Shishi yang ada di Palembang. Kali ini kita dengerin dulu ya, ada lagu dari miliknya Mega Suliana dengan Pindah Gantungan.

Minda Muwaki dimanapun Minda Muwaki berada dari miliknya Mega Suliana. Dan sepertinya perjumpaan kita malam hari ini harus segera berakhir. Terima kasih untuk Anda Minda Muwaki yang sudah ikut bergabung sama kami malam hari ini ya. Dan kali ini buat Anda Minda Muwaki di malam hari ini yang lagi dengerin juga melalui program 4 Network Belajar Sumba Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang 88,4 FM. Terima kasih kebersamaan kita di Belajar Sumba Berdendang untuk hari ini juga harus segera berakhir ya. Dan juga selanjutnya dalam Kelauni Dibingi Khani kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Perempat Suara Budaya Lampung. Satu lagu terakhir dari miliknya Winda Sanjaya dengan Bakas Jawa juga mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Belajar Sumba Berdendang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minawaki nekanca sunyini. Kembali hadir di tengah-tengah kebersamaan kita malam hari ini dalam acara yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya dari tadi. Dan kali ini kami masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami malam hari ini melalui telepon di 0721-255-112 dan juga di WhatsApp di 0811-7209-885 dalam acara Campur Sari. Dan kali ini Minamuagi, kembali kami akan ajak Anda ya untuk bisa mendengarkan lagu-lagu dari daerah Jawa dan di acara Campur Sari gitu kan. Jadi untuk Anda Minamuagi yang pengen ikutan juga masih ditunggu di malam hari ini. Langsung aja kita angkat teleponnya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Abang Senin lagi, benarkah ini?
1: Iya.
0: Iya, hari Senin waktunya Abang Senin ya. Gimana Abang Senin malam hari ini? Lagu-lagu Campur Sari dulu kita ya. Dan kali ini Bang Senin kita ada beberapa lagu yang mau diputer. Jadi nanti tinggal dipilih ya Bang Senin ya. Dan juga kali ini Bang Senin kita punya lagu ada Iki Zaman Edan dari Ani Angel. Terus juga kita punya lagu juga malam hari ini dari miliknya Didi Kempot ya, dengan lagu Bowo Asmorodono. Dan satu lagi deh ya, malam hari ini juga ada lagu yang mau diputerin juga nih. Ada lagu dengan judul Keci-keci nih. Siap, jadi mana nih yang mau dipilih nih Bang Senen nih?
1: Zaman Edan.
0: Siap, boleh. Oke deh, mau kirim salam gak nih Bang Senen?
1: Bunda Ros jaga bayang. Jaga sehat.
0: Iya.
1: Madira jaga kembang.
0: Iya.
1: Pak Wiwin Wihalim. Pak Mulyadi Sumendalu.
0: Iya.
1: Pak Tung Pengelati Lalu. Pak Pak Tunggu Sumendalu. Pak Kaji Sumendalu. Pak Jumera Sumendalu. Pak Ijo Tawi Sumendalu. Pak Imin Sumendalu. Teko Sumendalu. Pak Bukti Sumendalu. Janita Sumendalu. Rajita Ucantik Sumendalu. Pak Meo Sumendalu. Pak Sumendalu. Terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali Bang Senin.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada telepon kembali, ada Mbak Jarwo yang mau ikutan ya di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Nona Sugendalu.
0: Sugendalu, gimana kabarnya kembali lagi ya?
2: Sepondoripun. Belajar dong bahasa Jawa.
0: Iya, belajar nanti kita ya. Oke teh, Mbak Jarwo, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Iki Zaman Edan, terus ada Didi Kempot dengan Bowo Asmorodono sama Keci-keci.
2: Keci-keci aja.
0: Keci-keci aja. Siap, mau kirim salam gak nih?
2: Ya, salam buat Topan Babang Tampan, Pak Jumiran di Gedung Air. Pak Jok Purnomo, kanggo sedoyo mawon lan Mbak Nona ya, sehat selalu ya.
0: Oke.
2: Di Kempot mainan yang kecil-kecilnya di puter ya.
0: Siap, ditungguin ya.
2: Nah, sampai selesai Campur Sari ini aku mah hobi.
0: Mantap, siap deh.
2: Pulang hati-hati ya.
0: Siap, Mbak Jarwo.
2: Assalamualaikum Tabi Pon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun, terima kasih ada Mas Jarwo yang udah ikutan ya. Dan kembali di 255112-nya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapakah ini?
3: Dengan Pak Dini dan di Kangdan.
0: Pak D. Lengkap sekali Pak D. Iya benar. Gimana Pak D kabarnya Pak D?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Gimana Mbak Nana sehat?
0: Alhamdulillah sehat, sehat sekali di sini Pak D ya. Gimana nih gedung airnya Pak D malam hari ini?
3: Alhamdulillah terang benderang.
0: Terang benderang. Oh, sempat ngelihat bulan kayaknya tadi ya Pak D ya.
3: Keluar.
0: Oh gitu, siap deh. Pak D, ada 3 lagu dulu deh yang mau diputar. Nanti tinggal silakan dipilih ya Pak D ya. Ada. Oh langsung siap deh dari Didi Kempotnya. Mau kirim salam Pak D buat siapa nih?
3: Ini Mbak Chandra, Mbak Jarwo ya. Mbak Rin, Mbak Dino.
0: Iya.
3: Ada Pak Surati, Pak Surati di Lampung Timur, Mat Malang juga. Ada Pak Sasmin di Ratu Langi, ada Pak Basuki di samping Kudus Masukongnya teman malam. Ada Pak Sasmin di Jalan Singama Raja dan Pemantap Dua Sungai juga teman malam. Ada Pak Erwita, ada Pak Subroni, ada Bambang Tampan ya, anak lama di Kota Karangat Malam juga. Terus ada Mbak Dari Misakura di Pening Sewu, kalau monitor teman malam. Ada Mbak Joko Purnomo dan Mbak Emiling, maksudnya Mbak ini ada Mbak Nona nih kalau maksudnya akan berbahagia.
0: Siap.
3: Terus ada Pak Paine, Pak Senen di Sukabumi, selamat malam juga. Ada Bunda Sin di Lampung Timur, Pak Wono, ada Bunda Bimin Kang Suren, selamat malam. Terus ada Pak Latimun, Pak Sin, Pak Mario, selamat malam juga. Ada Pak Semana, tanpa terkecuali yang
0: belum
3: dikecualiin aja sebenarnya buat Pak Muri sama Mas Andi sosoknya persisnya buat manonanya selalu jaga kesehatan banyak umurnya murah juga semangat.
0: Amin.
3: Asma rondennya saya tunggu.
0: Siap Pak De.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak De Sumiran yang ada di Gedung Air. Di WhatsAppnya ada Topan. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya pun, silakan masuk. Ketemu lagi kita ya.
4: Iya, pokoknya RRI mau mulai kapan pun sampai jam 00 baru kematiin. Mau belajar Sumba, cat pro dandut, pokoknya selalu standby RRI Pro 4 Bandar
0: siap,
4: Lampung.
0: Siap, mantap deh.
4: Lagunya itu Kak Nona ikut gimana? Sama Pak Jumiran tadi apa?
0: Ada Bowo Asmorondono.
4: Ada dono-dononya gitu ya?
0: Iya benar, dari Didi Kempot. Ikutan aja.
4: Boleh. Lucu, gak mau dengerin saya.
0: Boleh, mungkin salam Wani.
4: Ya tadi terima kasih ya senggolannya Pak Jumiran di Gedung Air bersama keluarganya di Gedung Air sehat selalu. Terus ada Pak Paimin di Kedaton 8, ada Pak Joko Purnomo di Kemiling, Mbak Eni di Kemiling, Bunda dari Misakura di Pingsewu. Pokoknya buat semuanya, Pak Suradi nih biasanya di Lampung Timur, Sindang Anom, sama Pak Slamet Bejo Utomo di Bandar Jaya. Orang ganteng mana nih, kan Jowo ini. Orang ganteng apalagi mencet-mencet apa?
0: Oh gitu, nanti lagi ditunggu ya si orang ganteng yang masukkan.
4: Ya. Orang ganteng di luar kanan, sehat selalu. Udah itu aja kan, Ona, sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Sama-sama, Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, di 255112-nya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kok belum tidur, Jun?
0: Ih, belum dong. Aku nungguin telepon kamu soalnya. Ini baru aja dicariin sama Topan, udah langsung aja. Katanya kemana orang ganteng belum masukkan.
5: Oh, bilang, aku lagi di hatinya gitu.
0: Ya. Oh, di hatinya. Nya siapa ya? Gimana orang ganteng sehat?
5: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Alhamdulillah ya. Iya. Tadi orang tampan sekarang orang ganteng semuanya tumpah di sini ya.
5: Iya betul.
0: Oke siap deh. Ini ada lagu tinggal dipilih ya orang ganteng ya. Ada Ani Angel Iki Jaman Edan. Terus ada Didi Kempot dengan Bowo Asmorondono sama Kecik-kecik.
5: Didi Niken udah nyanyi belum?
0: Siapa?
5: Niken.
0: Niken belum, Niken Salindri.
5: Itu judulnya kalau bisa stres nomo dadi kenangan.
0: Ya aduh, kenapa harus jadi kenangan sih?
5: Ya karena iki lo wangi di siaran lo.
0: Aduh, tresnomu jadi kenangan ya.
5: Iya, dari Dede Niken Salindri. Itu yang lagi ngehit tahun 2026.
0: 26 mantap iya. Ya.
5: Kalau okay. Yang disebutkan sama dirimu tadi itu enggak eksis lagi karena dia sudah tenggelam.
0: Iya, siap deh.
5: Soalnya kan penelop yang jaga telepon kan cantik.
0: Oh gitu.
5: Aku request lagu jadul, ceng. Jadi kan nggak asik gitu loh.
0: Oh gitu. Kalau aku takut ini takut nggak kesayang sama Niken Salindri. Jadi ya udah ya.
5: Dirimu kan udah ada kembaran.
0: Oh gitu. Siap deh. Mau kirim salam gak nih orang ganteng?
5: Ya salamnya ya untuk Topan ya. Alhamdulillah aku sehat walafiat. Terus untuk rekan-rekan yang belum bisa disebutkan satu persatu ya aku ucapkan selamat malam. Dan tetap semangat dalam dalam menyambut yang namanya kehidupan yang serba-serbi mumpah-mumpah ini. Tapi alhamdulillah ya dapat penyiarnya enggak mumet meskipun tanggal 27.
0: Oh enggak dong. Kita semuanya kalau bisa dibuat tanggal 1 terus gitu ya.
5: Amin.
0: Karena kan ucapan itu adalah doa ya. Jadi kita doain yang baik-baik aja ya.
5: Buat dirimu terima kasih. Ada kan ikan selindrinya?
0: Ada dong.
5: Oke, RRP 4 Budaya Lampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ganteng di W kanan yang udah ikutan ya. Di 255112-nya masih ditunggu juga. Kali ini di belakang Mas Abdullah. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
6: Ini dengan Mbak Julita apa siapa?
0: Dengan Nona di sini.
6: Oh, Mbak Nona.
0: Benar. Ada siapakah?
6: Gimana kabarnya Mbak Nona?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapakah ini ya?
6: Ini Pak De Paimin Gedaton 8.
0: Pak De Paimin. Aduh, gimana kabarnya?
6: Di belakang pabrik Coca-Cola.
0: Wah, siap deh.
6: Iya. Oke. Okay, kira Mbak ini apa?
0: Mbak Julita.
6: Mbak
0: Julita tadi siang soalnya.
6: Oh iya.
0: Benar.
6: Kabarnya Mbak Nona keluarganya?
0: Alhamdulillah sehat Pak De. Pak De sehat semua ya di sana ya.
6: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di Kedatang 8 gak hujan ini Mbak Nona.
0: Gak hujan tapi panas ya.
6: Iya. Nah ngomong-ngomong ini mau minta lagu ini.
0: Apa tuh lagunya?
6: Mbak Nona. Aku dengar tadi kecek-kecek.
0: Benar.
6: Ya ini salam-salam dari Pak Jumiran. Selamat malam. Topan Kota Karang selamat malam.
0: Iya.
6: Barin selamat malam. Pak Jarwo selamat malam. Pak Katiman, Pak Sukadi selamat malam. Pak Muridannya juga selamat malam.
0: Iya.
6: Teh Nurulnya juga selamat malam. Mbak Nonanya sekalian selamat malam ini.
0: Oh gitu.
6: Iya,
0: langsung
6: nanti kalau nggak disapa orang harus disapa aku nggak
0: bisa. Iya ya. Iya. Oke deh.
6: Ini dengan Mbak
0: Ayo.
6: Wiwin Dewi Halim ini nggak lama nggak keoneran di Prumpat ini.
0: Siap, Mbak Wiwin ya, ditunggu
6: sama,
0: nih.
6: Mbak, ini siapa? Mbak Pina Waigali. Ya gitu aja.
0: Siap.
6: Ya Mbak Nona ya.
0: Oke, terima kasih Pak De.
6: Hati-hati pulangnya Mbak Nona.
0: Siap Pak De.
6: Ya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak De Pak Iman ya di Kedaton yang udah ikutan di 255112. Kebersamaan kita masih cukup panjang malam hari ini ya. Jadi yang mungkin malam hari ini lagi santai, lagi menikmati suasana malam, juga masih ditemani dengan lagu-lagu campur sarian. Jadi untuk Anda yang juga lagi dengerin nih melalui RRI Digital, selamat malam dan juga selamat bergabung. Kita rehatan dulu ya, minum lagi untuk bisa dengerin lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: tanda-tanda agak ngutang mana mulas enggak di warungku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi.
1: Iya kan kak, dia utang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti niku kato menjaga ngehutang, niku maga kena si jemane. Galakan niku wat duit lagi laman duit, niku belanja di warung sebelah. Galakan gak ngehutang, niku kato megeja. Hak bangi hatimu, kuku kena jemannya.
1: Nyak Ji ngusung kejeki katong sadang maka-maka niku.
0: Menya pendek nyawa kini kejeki, keinggal niku kato ngehutang-ngehutang juga.
1: Beno weh, nyak unduh pala kubayah.
0: Nya sama butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk kini kuat duit, mak piapin ku belanja di jaki dan kima tu, kima ngedok duit. Dan ku ngedeng dinya.
1: Aduh minyak gaul mak usah iwasin minyak gaul. Minyak gaul minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku gaul. Catat pai di suan di catatan mono.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dua belah catatannya. Aduh penuh mak ngedok lagi pakai punya catatan hutangmu.
1: Angok ku dipalingi horor warung orang siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana, bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you, kumau.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel. Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai

0: Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
1: Nginyak

menunggu kenyit diengok luwet oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.

0: Bindeng Wage di malam hari ini masih di acara Campur Sari dan masih ditunggu juga di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 0811-7209-885. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapakah ini?
1: Dengan Bang Yogi.
0: Bang Yogi di Lampung Tengah kah, Bang?
1: Iya.
0: Benar, ya. Gimana kabarnya Bang Yogi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Iya. Lampungnya gimana nih?
1: Panas banget.
0: Sama ya.
1: Udah kering deh sumurnya juga.
0: Oh, udah mulai masuk musim kemarau di sana ya.
1: Iya.
0: Oke deh, tapi masih aman kah persediaan airnya di sana, Bang?
1: Ya, hampir habis sih.
0: Hampir habis ya, semoga besok turun hujan ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Bang Yogi, malam hari ini ada beberapa lagu juga yang mau diputar ya, yang akan kami hadirkan ke ruang dengar kita semua. Kali ini ada dari miliknya Indah Andarini dengan Grimis Wayah Sore. Terus juga kita punya lagu dari Sony Joss dengan Nelongsa. Sama satu lagi ya, sama dari miliknya siapa nih? Tuti Mantos dengan Rondo Kempling.
1: Yang apa ya? Yang Grimis Wayah Sore aja.
0: Boleh, mau kirim salam kah Bang Yogi?
1: Ada Bang Senen ya di Sukabumi, selamat malam. Ataupun Sugeng Dalu. Buat Pak Dekatiman di Kayangan juga selamat malam. Terus ada juga Pak Fainin-nya di Kedaton 8 juga selamat malam. Ada Mbak Ning Setiawati-nya di Waikandis juga selamat malam. Terus ada juga ada Pak Suren sama Ibu Winnya juga selamat malam. Terus ada juga siapa lagi ya, Pak Amin di Panjang, ada juga Pak Jumiran di Gedong Air juga selamat malam. Terus ada Babang Tampan, Bang Topan juga selamat malam. Terus ada lagi juga Mas Lasimun ya di Pesawaran juga selamat malam. Ada juga Mas Putra W5 yang lama sekali nggak nongol juga selamat malam. Ada juga lagi satu lagi ya, ada Rikonya di Gedung Tataan juga selamat malam. Terus ada juga Bunda Samba di Lampung Timur. Ada juga Bunda Ros di Jagabaya juga selamat malam. Ada Mbak Eni-nya di Kemiling juga selamat malam. Terus ada Mbak Darmi Sakuranya di Pring Sewu juga selamat malam. Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Oke.
1: Kayak lagunya Grimis Mengundang itu.
0: Iya.
1: Oh gitu. Liriknya kayak gitu.
0: Oh siap deh. Iya.
1: Oke, buat Kak Nona selamat bertugas. Terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grimis Mengundang. Semoga juga ya untuk Anda Minamuaki yang mungkin daerah tempat tinggalnya sudah mulai kering ya, karena memang sudah mulai masuk musim kemarau. Jadi semoga juga ya segera turun hujan sehingga bisa membasahi tanah yang gersang gitu ya Minamuaki ya, dan juga membuat persediaan air bersih juga tumbuh kembali. Di belakang Bang Yogi ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, diem aja. Masih ditunggu Minum lagi di malam hari ini, masih menyapa dengan lagu-lagu campur sarian. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan, masih ditunggu malam hari ini. Jadi buat Anda yang belum bisa tidur, masih ditunggu juga supaya lagu-lagu, semoga juga ya lagu-lagu yang hadir di malam hari ini bisa membuat mengantarkan gitu ya, mengantarkan Anda untuk bisa beristirahat di kesempatan kali ini ya. Dan kali ini untuk Anda Mina Muwaki yang lagi dengerin melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat malam dan juga selamat bergabung. Kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan langsung aja kita dengerin bersama malam hari ini ada Grimis Wayah Sore yang akan hadir dalam Campur Sari. Jadi jangan kemana-mana, pastikan di kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Mi The Walking Day Kaca Sunyi ini sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Campur Sari, dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami. Kami masih akan terus lanjutkan kebersamaan kita malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Lampung yang akan mewarnai kebersamaan kita hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek?
2: Emang kenapa?
1: Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sadar wisata dan sabta pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan sabta pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung, tehapau jejamu tanyo, terendam jejamu basah. Melemau jejamu tahanyo, belelok jejamu basah. Artinya, suka dan duka dirasakan bersama, senasib sepenanggungan.

0: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah, datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia, karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungutan.

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
0: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Kok bisa sih? Udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu.
4: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang

0: bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Beli api lah, weh.
3: Siapa yang sogen jajak pinji zaman ini?
2: Wah, pinji ya?
3: Kanak kenambikan jak beres. Ngalu pinji. Ini jenis benda-benda semak pernah kuliah, anjir lah.
2: Oh, unik nih hando, ya. Alah, jisa. Jimat mo, jimat ngakun mo, jisa. Alah, jadi ku kaya, anji, kan?
3: Anji kan tengah halu kutian kan jak bubukah lemen Tuhan.
2: Serius, kaya lah, sih?
3: Nyak beresan, ngalu hinji. Injuk-injuk, injuk.
2: Jisa kok cagar budaya, Jisa.
3: Iya tah,
2: cagar budaya. Ini dijual mahal nih sih.
3: Cocok kok sih.
2: Jual di online kok sih, Jisa. Nyak lutukan gue sih.
3: Tapi murni, jikan dinya.
2: Jadi ku cak ena sih, ngahalun jadi jual. Dan cocok haji pak kali nih ku sih.
3: Iya tah.
2: Allah sekali nyak nih ku telukan sih.
3: Nyak kamu disabah kau.
2: Hah?
3: Nyak kamu disabah.
2: Nyak lutukan ya sih. Nyak kebahagiaan mana sih. Ku lapor kok nih ku sih.
3: Oh, nih mulai nih ku sih. Nyak singa halu
2: nih. Ini ku mak ngebagi ke ngejual nak ku lapor kodo nih ku sih. Jisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dasar.
3: Mit lapor ku, mit. Kita ngapain mit lapor ku.
4: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.

0: Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm, dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembeli hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.
1: Mengenal alat musik tradisional Lampung, serdap. Serdap atau dalam bahasa Lampung disebut serdap merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdap ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Midemwagi Dei Kaca Sunyi ini masih bersama kami di malam hari ini ya, masih dengan lagu-lagu Lampung yang tentunya akan menemani Anda beristirahat santai di malam hari ini. Untuk Anda yang lagi dengerin melalui RRI Digital, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung sama kami. Dan untuk Anda yang masih setia bersama kami melalui frekuensi di 88,5, kali ini kami ajak Anda untuk kembali untuk bisa menikmati suasana malam dengan lagu dari miliknya Cidin dengan Rauye Rauye Ati.

0: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
1: Aduh, Ibu, biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
0: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
1: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
0: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
2: Mau hemat, nggak cuma duit, listrik juga dong.

0: today, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincum merona nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Apa nih? Laros kan anak? Caknya ducak kan ya, Mak Cik. Saya tahu lenyak awal itu day, awal itu day yo.
2: Laros kan? Lah, laros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan Mak Cik, aduh, jadi siapa nak?
0: Oh Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa Minan. Habisnya Mak Cik tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu nak, Masya Allah. Oh iya Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah ngaros, mak nyeka sekalinya, cantik kok berubah lamun yo. Mau danya ke dagoh niko kerja di luar apa 2 tahun. Ha dulu pa basa lapung. Ino segelak na lapung titok melayu mak ketihu sa.
0: Please no. Ai kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
3: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang dang lupa jama bahasa daerah.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Eh, mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, mbak.
0: Duh, mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
1: Loh, ya gak bisa gitu dong, mbak. Harus antri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

Pasir Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.

mengagendai kanca seunyi ini. Antai japai puja makam di sepanjang hari Sinji, kambu pisah guna putungga muloh jemu pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi di FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian mina mewakili indai kanca seunyi ini. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapku selamat tebingi, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat mayu minak muari naikan casunyi ini di papunjanganan kuti sinjilah program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz menyelenggara siaran sekunjung hari sinji Selasa 28 Juli 2026. Anjak studio sikam saya bertugas mengucapkan selamat mayu, selamat ngedengiskon, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Ya, minum hari ini kan Casoni ini. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Perino. Jadi yang akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Dan mengawali kebersamaan kita sambil kita nanti menunggu untuk mengikuti Mutiara Pagi. Kita nikmati terlebih dahulu lagu-lagu nuansa islami berikut ini.

0: terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tom 4 FM, suara budaya Lampung.

0: kota daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
0: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan.

0: udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Pemula kita tentunya memulai hari. Nah, tentunya supaya semakin bertambah berkah hari yang akan kita lalui ini, jangan sampai kita melewatkan juga kewajiban kita sebagai muslim-muslimah tentunya untuk beribadah pada Allah. Dan salah satunya dimulai dengan salat subuh. Udah salat atau belum nih pendengar? Semoga tentunya ya kita selalu diringankan langkah untuk muslim bisa salat ke masjid, muslimah juga bisa untuk salat di rumah dan selalu menjaga ibadah kita supaya hidup makin berkah. Yuk kita dengarkan dulu kajian kali ini dari Ustadz Adi Hidayat terkait pentingnya sholat. Kajian 1 menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya. Hayya 'alal shalah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Apa yang tidak mudah? Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di kebersamaan hari ini Mutiara Pagi. Kita kembali di ruang dengar Anda tentunya dengan sebuah kajian islami untuk selalu membekali diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi sebagai seorang muslim muslimah. Topik hari ini terkait takwa adalah bekal yang terbaik. Dan sudah terhubung pula narasumber pada hari ini Haji Muhammad Ridwan AMD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Dian. Alhamdulillah.
0: Baik Ustadz, tentunya kita ingin mendengarkan ya. Ini kalau kita bicara terkait dengan perjalanan hidup kita di dunia yang sebenarnya hanya sementara dan insya Allah kita kekal nanti di akhirat, tentunya perbekalan yang paling penting ini adalah takwa. Dan kita ingin dengarkan terlebih dahulu sebelum nanti membuka untuk pertanyaan pemaparan dari Ustadz yang akan kita dengarkan di awal kajian Mutiara Pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. Pendengar RRI juga Mbak Dian, yang insya Allah mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan dirahmati Allah, diberikan rezeki dan umur yang barokah, amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini adalah takwa merupakan bekal yang terbaik dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 119.

0: mempunyai kebesaran dan juga kemuliaan yang akan tetap kekal. Jadi seluruh makhluk akan hancur, planet-planet dihancurkan pada saatnya nanti menurut ketetapan Allah. Kalau dia sudah berkehendak maka akan hancur semua. Fa'idha ja'ati shakhah, apabila terdengar suara yang menggakkan, maka yauma yafirul mar'u min akhi, maka saudaranya akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, semuanya mereka pada saat itu mempunyai kesibukan yang sangat menyibukkan. Pada saat itu ada dua kelompok. Yang pertama ada wajahnya pada saat itu berseri-seri ya, mustabisoro, dohikotu mustabisoro. Oh, pada saat itu ada yang bergembira dengan amal ibadahnya, ada yang senang, puas dengan segala sesuatu yang dilimpahkan Allah kepadanya. Kemudian ada juga wujuh yauma izin alaiha ghabar tarhaqa qatara ulaika humul kafaratul fajar. Dan di samping itu ada wajah-wajah yang tertutup debu. Mereka diliputi kecemasan, kesulitan ya. Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka orang-orang yang ingkar dan juga durhaka. Oleh karena itu takwa ini sangat sangat diperlukan, sangat-sangat ya, membantu kita nanti di yaumil akhir, baik di dunia maupun nanti setelah kita telah tiada. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa bimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang percaya kepada hal-hal gaib. Percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya kepada adanya hari akhir. Percaya itu adalah syarat atau tanda-tanda daripada ketakwaan seseorang. Kemudian mendirikan salat waqimus shalah, kemudian membayar zakat atau menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Itu beberapa tanda-tanda atau syarat-syarat ya agar menjadi takwa, di antara mendirikan salat, juga apa berinfak di jalan Allah. Dan ini mungkin akan menjadi bekal kita ya, salah satu ketakwaan mendirikan sholat ya, karena nanti pada yaumil akhir masalah yang akan diperiksa yang pertama kali adalah sholat. Oleh karena itu penting bagi kita bagaimana kita menjaga sholat pada hari ini dan seterusnya, menjaga sholat pada waktunya, jangan ditunda-tunda, karena ini menjadi bekal kita di yaumil akhir. Mudah-mudahan dengan adanya bekal kita akan menjalani kehidupan di dunia dan akhirat ini dengan lancar, aman, senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian mukadimah. Ya, silakan kalau ada yang ingin diskusi, Mbak Dian.
1: Oke, baik Ustaz. Terima kasih untuk mukadimahnya di awal kali ini, dan sudah ada yang siap bergabung Ustaz untuk tentunya memberikan pertanyaan dengan kita di sini. Kita akan coba angkat terlebih dahulu lewat line telepon. Anda juga pendengar bisa untuk bergabung lewat line WhatsApp, yang tentunya juga di hari ini kita bicara terkait dengan takwa sebagai bekal keiman, bekal ya, bekal terbaik begitu. Dan yang pastinya juga untuk Anda pendengar bisa untuk menghubungi lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Baik Ustadz, ini sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp terlebih dahulu ya Ustadz. Ada Rio di Pramuka. Ustadz mau tanya, apa saja sih penghalang yang dapat mengurangi kualitas ketakwaan seseorang Ustadz?
0: Baik, yang dapat menghalangi ketakwaan seseorang biasanya ada beberapa perkara ya. Yang pertama syirik ya, syirik itu bisa menghalangi ya. Yang kedua rasa apa ujub atau ingin dilihat atau sum'ah ya, ingin didengar ya, mungkin ini akan bisa menjadi penghalang daripada derajat seseorang untuk mencapai takwa, karena inna akramakum indallahi atqakum, derajat manusia itu sungguhnya paling

0: ketiga adalah orang yang paling bertakwa. Jadi untuk mencapai derajat takwa mungkin kita harus melawan hawa nafsu ini ya, ujub, sun'ah, syirik ya. Adakah kita beribadah itu berbau-bau syirik ya? Artinya kita beribadah bukan karena untuk Allah, tapi karena untuk sesuatu, kekuatan yang kekuatan itu yang kita merasa adanya kekuatan setelah kita melakukan satu ketaatan, tapi kekuatan itu dan ditimbulkan bukan dari datangnya dari Allah. Mungkin itu beberapa yang bisa menghalangi kita menuju kepada takwa yang sesungguhnya. Demikian Mbak Dian, wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, selanjutnya Ustadz ini juga sudah ada yang bergabung ya. Kita coba untuk angkat kembali di line telepon kali ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Apin Candipuro.
1: Baik Mas Apin di Candipuro, kita sedang bersama dengan narasumber hari ini, dengan Ustadz Haji Muhammad Ridwan, terkait takwa adalah bekal yang terbaik. Silakan pertanyaannya Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Mas Apin?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Pak Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz juga sama keluarga besar sehat, Pak Ustaz ya.
1: Amin.
2: Badian juga.
1: Amin.
2: Nah, pertanyaan ini, Pak Ustaz. Setiap orang itu punya iman dan takwa. Ada buktinya Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi dan serta seisinya. Nah, setiap orang akan melakukan perjalanan jauh itu harus punya bekal, contoh uang dan juga kesehatan. Pertanyaan saya Pak Ustadz, setiap lahir kita adanya iman dan takwa itu ada. Tapi pertanyaan saya, kenapa Pak Ustadz di zaman sekarang masih ada orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala? Contoh, tidak melakukan ibadahnya anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaan bagaimana, karena apa sejak lahir itu dia tidak punya iman, apa kurang yakin adanya Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Badian, saya tahu ya, sekali udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapan atas pertanyaannya Mas Apin, Ustadz.
0: Baik, baik, terima kasih pertanyaannya Mas Apin. Pertanyaan tadi, ada orang yang gak percaya ya dengan adanya Allah, dengan adanya Nabi ya. Kalau sudah gak percaya dengan adanya Allah, ya berarti ya dia gak mendapatkan hidayah, karena petunjuk udah lil mutakin tadi. Diantaranya kita syaratnya ya percaya kepada rukun iman, percaya kepada hal-hal yang gaib ya. Mungkin kembali lagi diluruskan itu syahadatnya, kemudian rukun imamnya, rukun imannya harus ditetap kembali. Karena syaratnya untuk menjadi orang bertakwa itu harus percaya, beriman ya. Allazina yu'minun nabil ghaibi, malah yang pertama itu. Allazina yu'minun nabil ghaibi baru wa yuqimus shalah. Setelah kita percaya adanya hal-hal, adanya Allah yang penting itu. Itu yang penting. Adanya Allah, kita mesti yakin adanya Allah. Bahkan ada satu hadis Nabi ya, kita harus percaya kita tuh apa? Kita melihat Allah gitu. Kalau kita beribadah kita melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat, seolah-olah tuh Allah melihat kita. Kita yakin seperti itu. Jadi Allah pasti dia akan melihat setiap perbuatan yang dilakukan oleh hambanya. Memang tidak mungkin kita melihat Allah, karena Allah itu adalah makhluk yang tidak sama dengan makhluk yang lain. Allah memiliki sifat kemahaan, maha besar ya. Langit dan bumi di bawah kekuasaannya. Langit dan bumi bagaimana dengan bentuknya? Itulah kita tidak mungkin bisa melihat Allah dengan mata kepala. Tentunya kita akan melihat Allah dengan iman. Kalau kita punya iman, pasti kita yakin dengan adanya Allah, dengan adanya hari akhirat, adanya pembalasan nanti, adanya mizan, adanya apa, surga dan neraka. Tentunya itu harus diyakinkan dulu. Mungkin kita harus belajar kepada orang yang mengerti, kita harus membaca kitab-kitab. Ini jalan satu-satunya kita untuk bisa percaya akan adanya Allah ya. Mungkin demikian Mbak Nana jawabannya, wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, tentunya ya dengan jawaban tadi ini sudah ada pertanyaan kembali Ustadz dari WhatsApp, ada Reni di Sukarame. Ustadz, seperti yang Ustadz sampaikan bahwasannya kita harus menumbuhkan keimanan kita dengan selalu meyakini bahwa Allah melihat kita sebagai derajat ketakwaan. Gimana ya Ustadz supaya tentunya ketakwaan itu tidak hanya tampak dalam ibadah tapi juga dalam kehidupan sosial dan pekerjaan. Salah satunya tadi selalu ada rasa takut untuk melakukan hal buruk karena tahu Allah juga melihat pekerjaan kita, Ustaz.
0: Baik, masya Allah, pertanyaan baik sekali.
1: Masya Allah.
0: Ya, kan, ya, kan kita beriman, amanu wa amilu salihah. Jadi kita beriman, ya. Kemudian buah daripada iman dan takwa itu adalah beramal soleh, ya. Tentunya kan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, ya. Tentunya itu dulu ya, kita kalau kita sholat kita, kalau kita sholat kita betul, ya insya Allah akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar, dan tentunya kita selalu berorientasi pada hal-hal yang baik, ya. Ini bagus sekali. Jadi bagaimana kita belajar gitu ya untuk apa, merealisasikan daripada ibadah-ibadah kita lakukan, ya. Kita tuh sholat nih, tahajud, sudah sholat 5 waktu, itu hablum minallah. Bagaimana kita hablum minanas, ya. Allah mengajarkan kita bahwa kita harus peduli kepada sesama, ya. Jadi kalau kita gak peduli, ya bagaimana, ya. Sedangkan kita mencintai saudara itu, ya, seperti kita mencintai kita sendiri, ya. Itu kan ditanamkan oleh agama kita, ya. Ya, harus ditanamkan seperti itu. Kita belajar dengan guru bagaimana kita cara mencintai orang lain, ya. Kalau kita sudah sampai ke derajat kita peduli kepada sesama, ya, seperti sifat-sifat sahabat, ya. Bagaimana Abu Bakar bisa membebaskan Bilal bin Rabah dari kesulitan-kesulitan yang kita itu, Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya, tetap dia beriman kepada Allah, kepada Abu Bakar membebaskannya dengan memerdekakannya. Ini salah satu contoh apa kedermawanan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tentu kita belajar, ya, belajar lagi membaca bagaimana kisah-kisah para sahabat Nabi yang telah memberikan contoh-contoh yang baik. Utsman bin Affan, bagaimana beliau ketika berselisih tentang air, ya, orang Yahudi menguasai air. Kemudian orang mukmin tidak bisa mendapatkan air yang cukup sehingga mereka harus membayar lebih. Kepada Utsman bin Affan mengajak negosiasi untuk membeli sumur itu. Yahudi tidak mau menjualnya. Kemudian dengan kecerdasannya beliau membeli 2 opsi. Bagaimana sehari kami yang mendapatkan air menggunakan air tersebut, sehari Anda. Kemudian begitu deal dibayar, tetapi sehari orang Yahudi, sehari Utsman bin Affan, karena Yahudi itu benar-benar tidak mau menjual karena air itu sangat, sumur sangat menguntungkan. Akhirnya apa? Ketika masanya Utsman bin Affan, jatahnya seluruh kaum muslimin mengambil air daripada jatahnya Utsman bin Affan. Dan pada saat hari Yahudi mendapatkan jatahnya, maka tidak ada yang mengambil. Akhirnya benar-benar sumur itu dijual kepada Utsman bin Affan, dan ini adalah kemenangan atau kecerdasan daripada Utsman bin Affan. Ini contoh-contoh di atas menjadi acuan kita untuk belajar lagi bagaimana agama kita telah mengajak kita atau mendidik kita dengan cara-cara yang indah. Demikian Mbak Dian, Allah alam.
1: Allah alam bisawab. Masya Allah ya Ustadz ya, kalau bicara tentang ketakwaan ternyata bukan hanya tentang hablum minallah tetapi juga hablum minannas, dan insya Allah derajat ketakwaan itu juga akan terpancar dari diri kita, bahkan bisa menjadi panutan juga, bisa menjadi sebuah pengaruh yang baik gitu ya Ustadz ya, bagi lingkungan sekitar dengan selalu berbuat baik kepada sesama. Oke Ustadz, tentunya kita sudah ada di penghujung Mutiara Pagi pada hari ini. Tentu kami juga ingin mendengarkan seperti apa tentunya pesan yang ingin Ustadz sampaikan terkait topik hari ini, takwa adalah bekal yang terbaik. Silakan Ustadz.
0: Baik, pada saat-saat sekarang ini tentunya kita hidup di zaman yang serba tidak memungkinkan. Artinya kita hidup di zaman yang lebih condong kepada persaingan-persaingan semakin ketat. Oleh karena itu ada solusi dari Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haytsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan mengadakan jalan keluar dari setiap kesulitannya dan juga akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan takwa dan keimanan kita agar kesulitan-kesulitan kita ini akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan berikan rezeki-rezeki yang terbaik, yang halal, yang berkah untuk kita, anak istri kita, agar kita bisa selalu menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mbak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk kesempatan waktu dan juga sharing ilmu yang sudah dibagikan. Masya Allah, di tengah kehidupan kita yang tadi Ustadz sampaikan tidak pasti, apalagi kita cari tentunya, kita hanya bergantung kepada Allah SWT. Dan perbekalan yang paling penting untuk kita miliki saat ini adalah takwa. Karena tentunya dengan ketakwaan, insya Allah, dari setiap kesulitan yang kita hadapi saat ini, kebingungan, ketidakpastian, hal-hal yang terjadi di hidup ini, semuanya akan insya Allah diberikan petunjuk sebaik-baiknya karena derajat ketakwaan dan juga keimanan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini terkait dengan takwa adalah bekal yang terbaik. Setelah ini jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda dengan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetap bersama kami.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus Nengahnya pun kam Nengah kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat kam Nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan jino jama piil pesengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo Nengah Nyampoh si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun kama Nengah Nyampoh, Lampung aja jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah Nyampoh baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, minum hari ini Kanca Sujeni. Kembali lagi di perempat dari Bandar Lampung ya, di 88,5 MHz. Masih bersama saya, Pirino Riyadi. Sambil kita menantikan untuk Warca pukul 6, kita akan menyampaikan informasi-informasi baik mengenai budaya UMKM maupun bukan masalah ya, bagaimana kita tip kesehatan dan sebagainya. Kita akan segera mengikuti atau mendengarkan Warca yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Mina Muawi ya.

Ya, Minamuari Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika melalui program akselerasi Astacita. Program ini diarahkan untuk mendukung penguatan ketahanan masyarakat dari ancaman narkoba melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam implementasinya, program akselerasi Astacita menitik beratkan pada penguatan edukasi, pencegahan, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat. Beralih ke warca selanjutnya, keterbatasan dan keterlambatan anggaran APBD tidak menyurutkan langkah Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung untuk terus membina para atlet menuju target prestasi 10 besar nasional. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria mengakui bahwa persoalan anggaran yang belum turun hingga saat ini menjadi kendala yang dihadapi hampir seluruh KONI se-Indonesia. Menurutnya, ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD kerap menemui tantangan karena prioritas pemerintah daerah yang mengedepankan sektor infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Di tengah situasi ini, KONI Lampung mengapresiasi sejumlah cabur yang dinilai mandiri berinovasi mencari pendanaan secara independen. Salah satu contohnya adalah cabur drum band yang mendapat dukungan binaan penuh dari pihak swasta PT Gunung Madu Plantasian, baik dari segi peralatan maupun pelatihan atlet di tulang bawang. Sebagai langkah konkret dari pihak KONI, bidang pembinaan dan prestasi BINPRES saat ini tengah menyelesaikan penyusunan buku atlet berprestasi. Buku ini dirancang sebagai instrumen resmi untuk menggait kerjasama dengan pihak ketiga atau sponsor swasta. Demikian Warca Pukul 6, kita akan jumpa kembali di Warca Pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Ya, Bina Mari, kembali lagi kita akan bersama hingga pukul 10 nanti ya, bersama saya Perin Nuryadi di 88,5 FM di Perempat RRI Bandar Lampung. Dan mengawali di Halo Nih Pagi Akan nih, kita akan nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri atau lagu-lagu Lampung ya. Kita mulai dari Lampung Kamkaya.

adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua, yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan

0: Ya, Mina Mari, kita tetap akan terus nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, lagu-lagu Lampung. Sebuah informasi kami sampaikan, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyatakan regulasi digital tidak boleh hanya menjadi instrumen kepatuhan. Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah. Ia menuturkan bahwa pemerintah menghadirkan regulasi digital untuk membuka ruang inovasi yang memberikan kepastian bagi investor. Hal ini dijelaskannya agar pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dapat bertumbuh oleh para pelaku startup nasional. Kembali lagi kita untuk menikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

0: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
0: Oh, itu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara,

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Papi apilah nyama cawa. Angka kikim gak oh muka lah. Di warung-warung dipasak-pasak kikim jisa.
4: Api kau ini medirnya. Nah, kadu tapuk mone yang aku. Kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya katong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan. Hatinya no ngemaling.
3: Satu, dua. Allah, kebun yang do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat lagi susi.
4: Jok aduh huwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa. Ngilu

0: ki kano cakar ni agak ngedia lah. Ni agak ecak-ecak ni gawah kan je jamak pandai ya ki ya sing aku.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Dijuyo lamban.
2: Api niku cak nudu-nudu yang aku kikim mak levelnya ngingin kikim nawe.
1: Ih. Ih kan nampi niku kuliah lah met kawa.

0: mata di lom kaca. Masih bersama saya Deni Nuryadi. Minamari Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih tingginya kapal berbendera asing dalam pengiriman barang di Indonesia. CEO dan Nantara Roslani mengatakan Presiden Prabowo melihat 95% kapal pengiriman barang adalah barang asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar pengembangan industri galangan kapal ditingkatkan. Presiden Prabowo mengingatkan agar Indonesia mandiri dan tidak bergantung dengan kapal berbendera asing. Kembali lagi, kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: Gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini kan dulu, duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Gitu loh, kan. Sani, kita duduk.
1: Iya, udahlah. Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan